Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap.

0: Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba?
1: Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Ki sampah ya sing buang sampah, muga-muga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina syarabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya? Yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amal ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat, lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita, dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li ashudda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan 'abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa ala, itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang Masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, "Annallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh." Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudhul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah," dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum syai'?" Wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah?" Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul ya dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, "Inna lillahi 99 isman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat yang kedua kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran, kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, 7 lapis langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah, saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
5: Pulau Senua,
4: semua Pulau Senua, katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
5: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
4: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita, katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul lil Imam Ahmad, halaman 213.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ustaz, mohon nasihat untuk yang suka melihat konten-konten pornografi. Ya, nasihat kita janganlah. Pertama, itu dosa, dihisab mata itu nanti. Yang kedua, itu melemahkan syahwat. Syahwat itu ibarat udara di dalam sebuah balon. Jadi balon itu umpamanya ditiup sampai full, lalu kita lepaskan secara tiba-tiba, wus, kerasa anginnya ke kita, kenceng ya. Tapi kalau balon yang sudah ditiup itu dibuka sedikit-sedikit, shet, dikit, berkurang jadi agak kempes, dikit lagi, lama-lama kempes, ya enggak? Pas dibuka semuanya, tiupannya lemah. Syahwat itu tak ubahnya seperti itu. Kalau umpah syahwat yang ada di dalam diri kita tersalurkan sedikit-sedikit melalui mata, melalui ucapan, melalui pikiran hayalan, melalui hati, itu syahwat sedikit tersalurkan. Apa akibatnya? Akibatnya pas waktu dia harus berhubungan sama istrinya, syahwatnya sudah melemah. Karena apa? Karena sudah tersalurkan sedikit demi sedikit melalui indera kita. Inilah yang menjadi rahasia wajibnya kita menundukkan diri, menjaga pandangan dari syahwat, dari lawan jenis, menjaga pikiran, menjaga perasaan kita dan sejalan sampai tersalur. Maka palingkan kepada hal lain agar tetap terjaga untuk sesuatu yang halal. Orang yang suka kepada pornografi itu terancam lemah syahwat lo, ya. Maka jangan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan.

Pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpamanya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubu Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwazi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalal Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al-Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh, ini hadisnya benar riwayat anu. Oh, ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata ulama anu, dalam kitabnya anu, ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini, begini, begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan, lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya, ya. Terus kembung gitu, ya. Ada dokter di sini disengserikan tuh, ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung umpamanya. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung, tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung.

0: yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian, mengatakan begini, begini, begini. Baru percaya. Begitu juga dalam Islam, ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpah ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini, begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika ditanya ustaz, itu hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi enggak perlu ngomong begitu. Karena enggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca, lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu, semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli, ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai, cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan, cara apa yang diketok-ketok begini teh. Stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya, apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah, itu kan enggak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek, gak tahu. Ada yang tahu PTT? Ya begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo, mulai budek, baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun, ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya. Nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qona'ah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adzim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
4: Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia, gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minath thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, kamu aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'un." Setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai wa antal zahiru falaysa fawqaka syai wa antal batinu falaysa dunaka syai Allahumma qdi 'anna ad-dain ya Allah bayarlah hutang-hutang saya wa aghnina minal faqri dan cukupkanlah kami dari kemiskinan Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh, sedang terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutilah antara haji dengan umrah. "Fa innahuma yunfiyani al-faqra wad-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wad-dhahabi wal-fiddah." ikutilah haji dan umroh susul-menyusul. Karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa, seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu, wa yunsa'lahu ajaluhu, fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita. Dengan siapapun, jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afa'ikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya, bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak. Babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Iya, ikuti gerakan imam. Selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas. Seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak, sami Allah liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh, ketika si imam duduk di antara dua sujud, posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpoh ketika sujud gak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda, purek. Purek itu gak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut. Bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada. Atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi SAW apabila beliau sedang sujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya, maka saya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah ini tidak begitu umpah, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti, itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat, dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah, itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutammabih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti. Banyak dalil tentang hal ini. Di antara para sahabat, seorang khalifah atau penguasa saat namanya Marwan bin Malik, dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Nah, ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak, diingkari, tapi dia kekeh petekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak. Mereka ikut bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan li sunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Fa in asabu falahum walakum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.
7: Wargi muslim, tongka mamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
8: Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan. Memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap berbuat baik menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang enggak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja, nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
9: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batu bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita. Karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita. Berada dekat kita di saat darurat ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita. Sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami, maka itulah tetangga kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca

main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit, sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam? Bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola. Sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi, dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan.

0: khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek, karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sun. Sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37. Surat apa? Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, Kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Agar kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu saat penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria, apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene masih enom masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak, ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka, bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali, dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama, saking padatnya, kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian Allah bersabda dalam hadis surat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang fiqih Al-Asma'ul Husna. Nama Allah yang kita akan bahas sekarang adalah As-Sami'. Nama As-Sami' dalam Al-Quran disebut berulang kira-kira 50 kali. Salah satunya Al-Mujadilah ayat pertama. Allah berfirman, Qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna allaha sami'un basir. Allah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Dia mengeluh kepada Allah, dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini ayat pertama. Innallaha sami'un basir. Kedua, dalam surah Asy-Syura 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Juga Al-Baqarah 127, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingat ketika Ibrahim mengangkat kaidah atau apa landasan rumah siapa fondasi dari Ka'bah, juga Ismail. Lalu dua-duanya berkata, Ya Allah, terima amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan banyak lagi ayat-ayat lain, tidak kurang dari 50 ayat yang memuat kata-kata As-Sami' sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah. Apa arti As-Sami'? As-Sami' itu adalah zat yang Maha mendengar seluruh suara dalam berbagai bahasa dan dalam beragam keperluan. Pendengaran Allah sama baik kepada ucapan yang keras, yang kenceng ataupun yang sir, yang dibisikkan. Kata Allah dalam Ar-Ra'd ayat 10, Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil lail wa saribun bin nahar. Sama saja di antara kalian, apakah orang itu membisikkan ucapannya atau mengeraskan suaranya, termasuk orang yang bersembunyi di malam hari atau yang tampil menampakkan diri di siang hari, seluruhnya sama, terdengar jelas oleh Allah. Pendengaran Allah mencakup seluruh suara, tidak akan samar suara yang kenceng dengan yang lirih. Dan pendengaran Allah tidak disibukkan oleh suatu suara dengan suara yang lain. Kalau kita manusia, saya umpamanya, jamaah bertanya 2-3 orang di waktu yang bersamaan, 3-3-nya ngomong. Maka suara orang-orang yang ngomong itu mengacaukan daya tangkap saya terhadap suara tersebut ya. Jadi enggak ketangkap semuanya. Yang ini ngomong diperhatikan, keganggu sama yang kedua, yang ketiga. Sehingga tidak bisa menangkap isi omongan semua yang ngomong. Jadi pendengaran saya terhadap satu suara tersibukan, terganggu oleh suara lain. Allah mah tidak begitu. Semua makhluk ngomong dalam waktu yang bersamaan, Allah memahami, menangkap, mendengar semuanya tanpa samar sama sekali. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Berkata Aisyah, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Laqad ja'atil mujadilah ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait ma asma'u ma taqul. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. Kata Aisyah, segala puji bagi Allah yang pendengarannya mencakup seluruh suara. Ada seorang wanita pendebat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara kepada beliau alaihi salatu wasallam. Aku sedang ada di pojok rumah. Aku tidak mendengar apa yang diomongkan oleh wanita itu. Padahal masih satu ruangan. Dan kamar Aisyah itu tidak begitu besar. Beliau di pojok, wanita itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, Aisyah enggak mendengar. Padahal dekat satu ruangan. Allah ada di atas arsy. Allah Maha mendengar semuanya. Maka turunlah ayat yang pertama dari surah Al-Mujadilah, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Wanita itu curhat kepada Allah. Allah mendengar dialog kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam riwayat lain berkata Aisyah, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kullasyai. Maha barokah Allah yang pendengarannya mendengar segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Bahkan kalau seluruh jin dan manusia dari awal sampai akhir semuanya berada di satu tempat yang tinggi, disebut tempat tinggi, menunjukkan berdoa di atas tempat yang tinggi itu lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin berdoa di masjid, naik ke lantai atas. Kalau kita lagi di pesawat, berdoa banyak-banyak kepada Allah. Jadi kalau semua manusia jin berada di sebuah tempat yang tinggi, mereka semua berbarengan di detik yang sama berdoa meminta kepada Allah. Masing-masing orang dan jin mengemukakan kebutuhannya kepada Allah. Semuanya berbicara dengan bahasa masing-masing. Ada yang dengan bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Jawa, semuanya. Dan dengan lahjah yang berbeda-beda. Dengan aksen yang berbeda-beda. Entah ada berapa miliar makhluk, jin dan manusia di waktu yang bersamaan, berdoa bersama-sama dengan bahasa masing-masing, jin bahasa jin, kita bahasa kita, kita juga beragam bahasanya. Seluruhnya berdoa dengan ragam bahasa yang gak terhitung saking banyaknya. Terus yang diminta pasti beragam pula. Ada yang minta harta, minta jabatan, minta dilunasi hutang, minta jodoh 2, 3, 4, macam-macam. Maka walaupun bahasa berbeda, keinginan berbeda, diungkapkan dalam waktu yang bersamaan, niscaya Allah mendengar semuanya tanpa tertukar, tersamarkan satu suara, satu omongan dengan yang lain, satu kebutuhan dengan kebutuhan lain, tak akan luput, semuanya tertampung, semuanya terdengar, terfahami, tertangkap. Kalau kita apa, dua orang ngomong bersamaan sudah gak bisa nangkap, apalagi 10 orang. Kalau Allah beda lagi. Dalam salah satu hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi syai'a illa kama yanqusul makhitu idha udkhilal bahar. Hai hamba-hambaku, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir, baik manusia atau jin, semuanya berada di satu tempat yang tinggi, lalu semuanya meminta kepadaku, lalu aku berikan masing-masing permintaannya. Semua permintaan, minta apapun dikasih oleh Allah, ditunaikan, dikabulkan, maka hal itu tidak mengurangi kekayaanku sedikitpun, kecuali tak ubahnya seperti sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan yang sangat luas. Jarum itu, itulah seluruh permintaan makhluk. Dan lautan samudra yang sangat luas itu, itulah kekayaan Allah. Ini yang menjadi dalil, walaupun semua makhluk meminta berdoa dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah miliaran, dengan bahasa yang beragam, dengan isi permintaan yang berbeda-beda, Allah mampu menangkap semuanya, mendengar semuanya, memahami semuanya. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safar, fa kunna idza 'alauna kabbarna, fa qala irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba walakin tad'una sami'an basiran qariba. Kami berada di tengah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau naik jalan mendaki suka bertakbir. Itu sunnahnya. Baik jalan kaki atau pakai mobil nanjak, motor, atau pakai eskalator, atau pakai elevator. Yang apaan elevator itu yang naik turun tuh? Lift. Nah, kelihatannya di sini lagi dipasang lift ya. Jadi setiap naik takbir, setiap turun tasbih, itu sunnah. Kenapa kalau naik takbir, kalau tasbih turun? Karena kalau naik kita berada atau menuju ke tempat yang lebih tinggi. Biasanya kalau orang berada di posisi yang lebih tinggi suka takabur tuh. Suka merasa lebih besar, lebih dari yang lain. Allah lebih besar. Maka takbir, takbir. Kalau menurun, merendah ke tempat yang lebih rendah, simbol kehinaan juga. Allah suci dari kerendahan. Allah suci dari kehinaan. Makanya tasbih, subhanallah, subhanallah. Walaupun nanti kita pakai lift, naik takbir, turun tasbih, eskalator naik takbir, dan seterusnya. Jadi kami kalau mendaki takbir, tapi dengan suara keras. Berkata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, berlaku lemah lembutlah kalian kepada diri-diri kalian. Kasihani diri-diri kalian gitu. Karena kalau bersuara teriak, bisa ada madarat? Bisa. Energi kalori yang dikeluarkan lebih gede kan? Terus berisiko apa? Serak. Kasihani diri-diri kalian. Karena kalian tidaklah berteriak kepada yang tuli dan yang jauh. Enggak. Tetapi kalian berteriak kepada yang maha mendengar, melihat, dan dekat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna irba'u ala anfusikum, artinya irfaqu bi anfusikum falatukallifuha biraf'i aswatikum fa innahu la hajata ila dhalik. Fa inna man tukabbirunahu sami'un basirun yasma'ul aswat al-khafiyah kama yasma'ul jahriyah. Maknanya adalah irfaqu bi anfusikum, berlaku lemah lembut terhadap diri kalian. Enggak perlu memayah-mayahkan diri dengan mengeraskan suara berteriak, karena itu enggak perlu. Karena zat yang kamu bertakbir adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, menangkap seluruh suara termasuk yang lirih, yang dibisikkan, apalagi yang dikeraskan. Jadi enggak perlu teriak-teriak dalam berzikir, dalam berdoa, dalam bertakbir. Sudah kenceng suaranya, pakai speaker lagi. Seolah-olah ada kekhawatiran kalau enggak pakai speaker Allah enggak dengar gitu. Para Allah mah jangankan yang diucapkan, yang dibisikkan dalam hati pun Allah tahu, Allah mendengar. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Karena itu enggak perlu teriak di dalam berzikir, dalam berdoa, dalam bermunajat. Namanya juga munajat, bukan munada. Kalau munada berteriak azan itu nida, harus teriak karena yang dipanggil bukan Allah tapi orang. Kalau orang ya terbatas pendengarannya, makanya disebut nida atau azan. Tapi kalau kepada Allah munajat, munajat itu berbisik. Kalau munajat tapi teriak pakai speaker, yaitu munada, bukan lagi munajat. Munada ditujukan ke orang, seperti azan, seperti qomat. Munajat ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang salawatan, berzikir, teriak keras tambah pakai speaker, pasti itu diniatkan agar didengar orang. Bukan untuk didengar oleh Allah. Oleh Allah masa walaupun berbisik, kedengaran, tahu. Allah Azza wa Jalla mengingkari persangkaan orang-orang musyrik bahwa Allah tidak mendengar ucapan yang dibisikkan. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 80 Allah berfirman, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Atau apakah mereka menyangka bahwa kami tidak bisa mendengar bisik-bisik kalian dan ucapan lirih bisik-bisik mereka dan ucapan lirih mereka? Ya, kami mendengar. Dengan bala bukan na'am. Kalau na'am mengiyahkan sebuah kalimat negatif diiyahkan. Contohnya umpamanya, bukankah kamu seorang muslim? Dijawab, na'am. Berarti bukan muslim. Kalau jawabannya, bukankah kamu seorang muslim? Jawabnya, bala. Ya, saya seorang muslim. Gitu. Jadi apakah mereka itu menyangka kami tidak mendengar bisik-bisik mereka? Ya, kami mendengar. Dan para malaikat utusan kami ada di dekat mereka dan mencatat. Apa yang keluar dari mulut dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut, yang keluar dari mulut, kecuali sampingnya ada raqib dan ada atid. Dicatat. Siapa yang mencatat raqib atau atid? Tergantung. Ini yang baik apa yang buruk yang keluar dari mulutnya. Kalau yang baik yang nyatat? Raqib. Kalau yang buruk yang nyatat? Atid. Jadi Allah bukan hanya mendengar. Tapi mengutus utusannya untuk mencatatkan semua yang keluar dari mulut. Yang menjadi asbabun nuzul ayat yang barusan adalah sebuah hadis dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Ijtama' indal bait Quraisyan wa Thaqafi au Thaqafiyan wa Quraisy. Katsiratus syahmi butunihim. قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إن إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَسْمَعَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Suatu saat di samping Ka'bah, tiga orang berkumpul. Dua orang Quraisy dan satu orang bangsa Thaqif, atau dua Thaqif satu Quraisy. Ibnu Mas'ud ragu ini, pokoknya bertiga lah. Entah yang dua orang Quraisy satu bangsa Thaqif atau sebaliknya. Mereka itu perutnya buncit, tapi sedikit sekali pemahamannya. Bodoh, gembrot, gendut, bodoh. Salah seorang di antara mereka berkata, menurut kalian, Allah mendengar enggak apa yang kita omongkan? Dijawab oleh yang satu, Allah mendengar kalau ngomong kita keras, Tapi Allah enggak dengar kalau kita berbisik. Dibantah oleh yang satu lagi, kalau Allah mendengar suara kita yang keras, pasti Allah juga mendengar kalau kita berbisik. Pokoknya tiga orang ini ikhtilaf. Turunlah ayat surah Fussilat 22. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah menyatakan, apa saja yang kalian sembunyikan, wa ma kuntum, kalian tidak bisa menyembunyikan persaksian atas diri kalian, baik pendengaran kalian atau penglihatan kalian atau kulit-kulit tubuh kalian. Jadi kalau toh kita berbisik, bisikan kita didengar oleh pendengaran kita, oleh penglihatan kita, oleh kulit kita, oleh tubuh kita, daging tulang kita. Mereka mendengar dan nanti mereka akan memberikan apa? Persaksiannya di akhirat. Mulut dikunci. Enggak bisa ngomong, enggak bisa bicara. Yang bicara tangan. Yang bicara kulitnya, tulangnya, dagingnya. Dan itu enggak bisa disembunyikan. Akan tapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan amal-amal yang kalian lakukan. Inilah ayat yang membantah, mengingkari keyakinan orang musyrik seolah-olah Allah enggak mendengar kalau mereka berbisik. Di dalam ayat yang barusan terkandung dalil tentang rusaknya keyakinan mereka tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya dan kerusakan akidah tentang Allah, nama dan sifatnya melahirkan kerusakan amal. Sehingga mereka terjerumus dalam kebinasaan dan kerugian yang abadi. Karena merasa Allah enggak dengar kalau kita berbisik-bisik, akhirnya kita berbisik keburukan. Disangkanya Allah enggak dengar. Luput dari pemantauan Allah Azza wa Jalla, akhirnya melakukan keburukan, dosa, maksiat secara sembunyi-sembunyi. Ini rusaknya amal lahir dari rusaknya keyakinan tentang asma dan sifat Allah. Allah karena itulah berfirman dalam surah Fussilat 23-24, Dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin fa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Yang demikian itu adalah dugaan kalian yang kalian dugakan, yang kalian sangkakan kepada Allah. Ardakum. Hal itu akan membinasakan kalian. Jadilah kalian orang-orang yang rugi. Kalau mereka sabar tahan terhadap azab, maka neraka menjadi tempat tinggal mereka. Mereka mengemukakan beragam alasan, tapi alasan, uzur, argumentasi mereka tidak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah makna Allah Maha Mendengar. Mendengar semua suara, baik yang keras ataupun yang dibisikkan, dalam bahasa apapun, dalam lahjah atau dialek yang bagaimanapun, baik manusia, jin, bahkan binatang, bahkan seluruh makhluk bersuara di saat yang sama oleh Allah, semua terdengar, terfahami, tanpa tertukar, tanpa tersamarkan satu suara dengan suara lain. Mendengar bila disandarkan kepada Allah ada dua jenis maknanya, ada dua makna mendengar. Pertama, sam'un yata'allaqu bil masmu'at fayakunu ma'nahu idrakus saut. Pertama, mendengar yang berkaitan dengan suara, dengan apa-apa yang didengar. Makna mendengar artinya mampu menangkap suara. Bagaimana cara Allah mendengar, cara Allah menangkap suara? Laisa kamitslihi syai'un. Apakah ini berarti Allah memiliki telinga untuk mendengar? Enggak. Itu berarti menyamakan dengan orang atau dengan binatang. Enggak ada ayat atau hadis yang menyatakan Allah itu punya telinga, enggak ada. Kalau punya mata ada ya. Tangan ada, wajah ada, telinga enggak ada. Jangankan Allah, makhluk saja, tidak semua makhluk menangkap suaranya itu dengan telinga, ya enggak? Alat menangkap suaranya beda. Kalau kita, ya telinga. Tapi kalau binatang seperti belalang, punya telinga enggak? Saya enggak pernah perhatikan. Kayaknya enggak, tapi mereka punya apa? Antena di kepalanya. Semut punya antena di kepalanya. Bagaimana cara mereka menangkap suara? Wallahualam. Mungkin kayak HP. Dulu HP yang pertama kali muncul yang jadul kan ada antenanya kayak radionya gede gini. Sebesar apalah. Tangan begini. Itu alat untuk menangkap sinyal. Menangkap suara dari lawan bicara kita masuk ke handphone, dikeluarkan melalui suara. Terdengar oleh kita, kan gitunya. Mungkin semut, belalang, gak perlu pakai HP. Suara tertangkap. Gelombang suara tertangkap oleh sinyalnya, mereka memahami. Itu binatang aja cara menangkap suaranya, tidak perlu pakai telinga. Tapi ada alat khusus. Itu makhluk dengan makhluk, cara menangkap suaranya sudah berbeda. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un, wa huwas sami'ul basir. Allah enggak ada yang menyerupai, dia mendengar dan maha melihat dengan cara mendengar, cara melihat yang tak sama dengan cara mendengarnya makhluk. Jadi sam'un yang pertama maknanya menangkap suara. Makna kedua dengan makna istijabah. Mendengar itu maknanya adalah mengabulkan, memenuhi permintaan. Dari doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Makanya kadang Allah mengaitkan mendengar dengan doa. Seperti dalam surah Ibrahim 39, Inna Rabbi lasami'un doa. Sesungguhnya Allah maha mendengar setiap doa. Mendengar di sini bukan sekedar menangkap suara, tapi mengabulkan. Ini kadang-kadang di dalam bahasa kita terpakai. Saya curhat, didengar oleh Ustaz. Makna didengar apa? Isi curhatannya itu dipenuhi, dikabulkan, dilaksanakan oleh sang Ustaz. Ustaz di daerah saya gini, orang-orangnya kurang terbimbing, kurang ada kajian, bisa enggak Ustaz datang? Gitu kan, biasanya ada cerita dulu tuh sebelum masuk ke permintaan. Kadang ceritanya panjang sampai capek dengernya. Isinya minta kajian. Lalu oke, hari anu tanggal sekian jam sekian. Alhamdulillah, curhatan saya didengar oleh Ustaz. Mana didengar apa? Dikabulkan. Tapi kalau afwan saya gak bisa, aduh omongan saya gak didengar sama Ustaz.

Sami'allahu liman hamidah. Maknanya Allah maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Maksudnya mengabulkan doa orang yang ketika berdoa diawali oleh pujian dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sekedar menangkap suara, tapi mengabulkan permintaan. Kadang-kadang dalam bahasa kita, mendengar artinya menurut, mengikuti. Seorang orang tua, ayah, ibu menasihati anaknya. Kamu kalau main jangan lari-lari, jangan loncat-loncat, nanti jatuh loh gitu. Gak diturut. Kedengaran gak? Kedengaran, suaranya tertangkap, paham? Paham, tapi gak diturut. Lari-lari, loncat-loncat, bleg aja jatuh. Apa kata ibunya? Kamu gak dengar omongan ibu. Gak dengar di sana apa maksudnya? Tidak nurut. Tapi menangkap gak suara ibu? Menangkap, paham, tapi gak nurut. Jadi itulah dua makna mendengar. Pertama, mendengar itu menangkap suara. Kedua, makna mendengar artinya apa? Mengabulkan. Terus mendengar dengan arti menangkap suara. Allah menangkap suara seluruh makhluk. Ada tiga makna mendengar dalam arti menangkap suara. Tiga maksud. Maksud pertama, tahdid. Tahdid artinya warning, peringatan, ancaman. Samalah umpamanya contohnya ya. Guru lagi ngomong, bicara. Murid ada yang bisik-bisik, ada yang ngobrol. Kata guru, awas loh, saya mendengar omongan kamu. Mendengar di sana maknanya menangkap suara, tapi mengisyaratkan adanya apa? Ancaman. Kalau ngobrol lagi, awas dikeluarin. Nggak dilulusin pelajaran saya. Dihukum, disetrap. Suruh berdiri di depan, angkat satu kaki, pegang telinga. Ada yang pernah mengalami itu? Itu dulu, kalau sekarang urusannya nanti ke polisi loh. Bapaknya lapor ke polisi. Gak berani guru itu menghukum zaman sekarang. Kalau dulu anaknya lapor, dihukum oleh gurunya, ditambah oleh ayahnya. Ayahnya mendukung hukuman guru, ya gak? Orang tua dulu itu. Orang tua kita begitu ya. Orang tua anak kita mah beda. Siapa orang tua anak kita? Kita. Makanya hasilnya beda. Ada tiga maksud dari mendengar dalam arti menangkap suara. Makna atau maksud pertama, ancaman. Hati-hati loh. Aku mendengar omongan kamu gitu. Artinya, aku akan mengazab kamu atas omongan kamu yang aku dengar. Seperti ayat yang pernah kita bahas tadi, surah Az-Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apa mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar bisik-bisik mereka? Mendengar dalam arti menangkap suara, tapi mengisyaratkan adanya ancaman. Aku akan azab kamu atas omongan kamu yang aku dengar. Ali Imran 181 menyatakan, laqad sami'allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang berkata, Allah fakir, kita kaya. Kenapa orang Yahudi ngomong seperti itu? Salah faham terhadap ayat. Ada ayat Allah disalah faham.

0: Ayat Allah itu banyak yang maknanya sama, yaitu Allah menyuruh kaum mukminin untuk memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Dan Allah menjanjikan, kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, akan Allah lipat gandakan nanti balasannya di dunia, dan di akhirat dia akan peroleh pahala yang mulia. Orang Yahudi baca ini, oh Allah butuh pinjaman. Berarti Allah fakir. Fakir itu maknanya butuh. Kita orang-orang Yahudi itu, bukan kita, mereka orang-orang Yahudi kaya. Kerja mereka kan ngasih pinjaman, tapi dengan bunga, rentenir, bank emok, bank keliling. Entah di Jakarta apa istilah. Kalau di daerah Bandung, Tasik, pokoknya Parahyangan disebutnya bank emok. Kenapa suaranya jadi begini? Bank emok, emok itu duduk tasyahud akhir. Itu emok. Cara duduk tasyahud akhir itu emok, tawarruk. Kenapa disebut bank emok? Karena ketika transaksi biasa emak-emak. Duduknya emok, sambil duduk di bawah emok, maka disebut bank emok. Intinya rentenir gitu, minjem-minjemin uang dengan bunga. Yang dipinjemin cuma ratusan ribu, 100, 200, tapi dan dibayarnya ringan, sehari 10 ribu, sehari 10, enteng kan? Jadi kalau umpamanya 300 ribu sebulan, sehari 10 ribu tapi dengan bunganya. Kalau umpamanya pinjam 200 ribu, itu sebulan dibayar 10 ribu per hari. Ada kelebihan? 100 kalau tidak telat. Seringnya telat. Sehari ini enggak bayar, besok double dengan bunga. Besok 20 ribu plus bunganya, bunga terlambat 5 ribu. Jadi besok 25 ribu. Besoknya enggak lagi, berlipat lagi. Akhirnya motor disita dari 300 ribu. Ada yang begitu? Ada. Itu warisan Yahudi. Jadi ketika Yahudi membaca ayat, Allah butuh pinjaman yang baik, mereka menyimpulkan, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, kita kaya. Allah butuh pinjaman, kita memberi pinjaman. Omongan ini oleh Allah Azza wa Jalla terdengar dan tersiratkan ancaman. Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata, Allah fakir, kami kaya. Hati-hati. Jadi ketika menyatakan Allah mendengar, di dalamnya tersirat adanya ancaman, memberikan azab kepada orang yang ngomong seperti itu. Inilah makna mendengar yang pertama, yaitu mengandung ancaman. Asani yang kedua, ma yuksadu bih ta'id. Ada lagi mendengar maknanya memberi dukungan, memberikan support, memberikan backingan. Seperti perkataan Allah kepada Musa dan Harun ketika kedua-duanya diutus kepada Fir'aun. Tapi Nabi Musa takut. Ada dua alasan. Pertama, dia pernah berdosa karena bunuh orang. Orang yang dibunuh adalah kaumnya Fir'aun, kaum Qutbi namanya. Kan sudah dengar jamaah ya kisahnya. Ketika Nabi Musa menemukan dua orang yang sedang berantem. Satu bangsa Bani Israel, itu suku bangsa Nabi Musa. Satu lagi bangsa Qutbi, itu bangsanya Fir'aun. Berantem. Si Bani Israel minta bantuan kepada Nabi Musa. Dibantu. Sekali pukul orang itu KO, mati. Kebayang hebatnya, Mike Tyson aja yang apa namanya pukulannya dahsyat, nggak pernah lawannya mati sekali pukul. KO sih iya, tapi mati enggak. Nabi Musa sekali pukul mati. Orang yang dipukulnya bukan Nabi Musanya. Nah itu dosa pertama. Kaburkan setelah itu Nabi Musa. Terus kelemahan keduanya, dia tidak fasih berbicara. Makanya minta Harun untuk menemani, karena Harun lebih fasih. Tapi begitu diutus, khawatir. Mereka tidak mendengar. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla, innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut. Aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Makna mendengar dan melihat itu mengawasi yang mengisyaratkan adanya dukungan dan perlindungan kepada Musa dan Harun. Berkata mu'alif arada subhanah ayyu ayyida Musa wa Harun bidzikri kaunihi ma'ahuma yasma'u wa yara. Maksudnya Allah mau memberikan dukungan kepada Musa dan Harun dengan menyebut Allah bersama keduanya, Allah mendengar dan Allah melihat. Maknanya memberikan perlindungan dan dukungan. Inilah makna yang kedua dari mendengar. Ats-tsalits, makna yang ketiga, ma yuksadu bihi bayanul ihata. Mana yang ketiga menjelaskan ihathah. Ihathah itu maha meliputi seluruh suara. Jadi makna mendengar adalah menangkap seluruh jenis suara dan memahaminya dengan bahasa yang beragam. Entah ada berapa ribu bahasa atau juta bahasa termasuk bahasa binatang. Bahasa anjing dengan kucing kan sudah berbeda. Anjing dan kucing nggak bisa ngobrol karena bahasanya berbeda. Apalagi dengan binatang lain. Saya nggak tahu kalau kucing Arab dengan kucing Indonesia bisa ngobrol nggak ya kalau berjumpa sesama kucing tapi beda bangsa gitu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, satu binatang dengan binatang lain bahasanya berbeda. Ada entah berapa juta jenis binatang. Satu jenis makhluk manusia aja berapa ribu bahasanya. Mungkin kucing-kucing juga, kucing Arab dengan kucing Indonesia beda bahasanya. Atau kucing Jakarta dengan kucing Sunda juga beda mungkin bahasa. Wallahu a'lam ya. Nah, yang jelas seluruh makhluk menimbulkan suara. Ada yang suaranya terdengar oleh kita, ada yang tidak hanya karena mengeluarkan gelombang dengan frekuensi tertentu. Kalau frekuensinya terlalu tinggi di atas 20 ribu kilohertz gitu, KH, kita enggak dengar. Atau di bawah 20K kita enggak dengar. Tapi binatang ada yang mendengar. Allah mau berapapun frekuensi suara itu terdengar, tertangkap, terfahami semuanya. Itulah yang dimaksud dengan ihathah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Mendengar dan melihat sebagai sifat sekaligus nama Allah menjadikan Allah amat sangat layak dan pantas untuk diibadati, disembah, dimintai doa. Karena itu Allah menganggap batil terhadap perbuatan syirik orang-orang musyrik yang beribadah kepada benda yang enggak mendengar, enggak melihat, dan tidak bisa memberi manfaat apapun kepada para penyembahnya. Kadang yang disembahnya patung, kadang yang disembahnya pohon, kadang yang disembahnya batu. Enggak mendengar, enggak melihat, enggak bisa gerak. Walaupun mengedipkan matanya sendiri enggak bisa. Allah menjelaskan bahwa yang berhak diibadati hanya Allah yang maha mendengar seluruh suara, maha melihat seluruhnya dengan penglihatan dan pendengaran yang sangat sempurna. Dan ini Allah ungkapkan di dalam banyak ayat. Disindir tuh orang musyrik, masa makhluk yang enggak dengar, enggak lihat disembah. Allah yang maha sempurna kok diabaikan. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 20. Kata Allah, wallahu yaqdi bil haqq. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْدُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Sesungguhnya Allah memberikan ketetapan dengan sebenarnya. Adapun berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menetapkan apapun. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi coba bandingkan, sembahan mereka enggak bisa apa-apa, Allah mengatur semuanya. Juga dalam surah Maryam 41 Allah menyatakan, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ceritakan olehmu di dalam kitab tentang Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim ini seorang siddiq dan seorang nabi. Ketika berkata Ibrahim kepada bapaknya, hei bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun? Kenapa nyembah patung gitu? Juga diterangkan dalam Al-A'raf 194-195. Innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha. Am lahum aidin yabtishuna biha. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Am lahum adhanun yasma'una biha. قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْذِرُونَ. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka hamba-hamba Allah seperti kalian. Patung-patung itu hamba-hamba Allah. Maka silakan kalian seru mereka, suruh mereka mengijabah doa kalian kalau kalian benar, kalau kalian sungguh-sungguh berada di atas kebenaran. Apakah patung-patung itu punya kaki yang menyebabkan dia bisa berjalan? Punya tangan yang menyebabkan mereka bisa bertindak dengan tangannya? Apakah patung itu memiliki mata yang bisa melihat? Apakah patung itu memiliki telinga yang bisa mendengar? Ya, patung punya mata, punya telinga, tapi enggak berfungsi. Matanya enggak melihat, telinganya tidak mendengar. Katakan oleh Muhai Muhammad, silakan kalian berdoa kepada sekutu-sekutu kalian dari kalangan berhala-berhala kalian, lalu timpakan tipu daya kalian kepadaku, enggak perlu nunggu-nunggu. Tidak perlu ditunda-tunda. Silakan sekarang juga ancaman yang kalian omongkan itu timpakan. Karena mereka berkeyakinan kalau patung yang merupakan visualisasi dari nenek moyang mereka. Tidak disembah, nanti akan timbul bencana, akan timbul wabah, akan ada kerugian gitulah. Jadi kalau mencela berhala mereka, awas, nanti bakal ada bencana, akan ada musibah, akan ada wabah. Itu ancaman mereka. Ditantang, ayo jangan ditunda besok lusa, sekarang timpakan ancaman kalian kepadaku. Jangan ditunda-tunda ya. Itulah penjelasan tentang maha mendengarnya Allah dengan makna yang tadi diterangkan. Beriman bahwa Allah maha mendengar akan melahirkan beberapa buah. Apa saja buah dari beriman bahwa Allah maha mendengar? Dengan makna tadi, mendengar ucapan yang dibisikkan, bahkan mendengar bisikan hati. Apa akibatnya? Pertama, kata mu'alif, wa imanul amdi bi anna rabbahu sami'un yurithuhu hifdan lil lisan wa siyanatan li kalamih wa muadzabatan ala dzikri rabbih wa syukrih wal ikthar min munajatihi wa su'alihi wa yatawassalu ilaihi bi hadzal ismil azim ay yuhaqqiqa raja'ahu wa yu'tiyahu su'alah wa qad kathura fil qur'an tawassul anbiya' ila allahi fi du'aihim bi hadzal ism. Keimanan seorang hamba bahwa Allah maha mendengar melahirkan pertama. Hamba itu akan menjaga lisannya. Menjaga juga ucapannya. Jangan sampai terucap yang mengundang murka Allah, nanti diazab. Dan orang itu akan selalu membiasakan berzikir dan bersyukur dengan lisan. Karena tahu zikirnya, syukurnya Allah dengar walaupun lirih. Walaupun manusia tak ada yang mendengar, tapi Allah dengar. Dan orang itu akan memperbanyak munajat dan permintaan kepada Allah. Akan bertawasul kepada Allah dengan nama yang agung ini agar Allah mengabulkan harapannya, permintaannya, doanya. Jadi bertawasul dengan nama Allah As-Sami. Karena itu di dalam Al-Quran banyak diterangkan tawasulnya para nabi ketika berdoa kepada Allah dengan menyebut nama As-Sami ini. Contoh, berkata Ibrahim, kata Ibrahim, inna rabbi lasami'un du'a, sesungguhnya Allah maha mendengar setiap doa. Juga perkataan Ismail dalam Al-Baqarah 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima amal-amal kami karena Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Juga doa Nabi Zakaria agar diberikan rizki berupa anak turunan yang soleh. Nabi Zakaria sudah sepuh, sudah aki-aki, enggak punya anak. Sementara istrinya juga mandul. Secara medis enggak akan mungkin punya anak. Tapi beliau enggak pernah putus asa dalam berdoa puluhan tahun. Sampai beliau berdoanya juga dengan menyebut nama Allah As-Sami. Allah menyatakan innaka sami'un du'a dalam surah Ali Imran ayat 38. Demikian juga doa istrinya Imran ketika dia mengandung kemudian bernazar bahwa anak yang dikandungannya itu akan dihibahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Anak yang dikandungnya siapa? Maryam. dan Allah menerima. Ketika berdoa ini, istrinya Imran menyebut nama Allah As-Sami'. Dalam Al-Quran surah Al-Imran 35, fataqabbal minni innaka antas sami'un alim. Terima nazarku ini ya Allah, karena sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah doa para nabi. Apa akibatnya? Semua doanya itu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, diterima. Ya. Allah pun berfirman ketika menyebut doa Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf ini diselamatkan, dipalingkan dari tipu daya, makar, rayuan, gombalan para wanita. Kata Allah dalam surah Yusuf ayat 34, fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Allah mengijabah doa Nabi Yusuf. Maka Allah palingkan Yusuf dari tipu daya para wanita tersebut. Karena sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Padahal tipu daya wanita itu dahsyat, hebat. Setan kalah. Ketika Allah menjelaskan tipu daya setan, Allah menyatakan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Allah menjelaskan tipu daya wanita, inna kaidahunna azim. Tipu daya kalian, hai para wanita, dahsyat banget. Tuh gitu. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Coba ketika para wanita menggoda Nabi Yusuf. Alhamdulillah sebagai lelaki sejati Nabi Yusuf itu tidak tergoda. Dia menolak, lari, tapi si perempuan itu saking gede nafsunya, di bedol itunya, apa namanya, belakangnya, robek. Pas lari di depan pintu ada suaminya. Jahatnya perempuan, playing victim. Dia berbuat lalu melaporkan, ini memperkosa saya, Yusuf ini. Tidak ada yang tindakan yang pantas kecuali dihukum apa dipukul apa dipenjara. Jahatnya tuh. Itulah perempuan. Apa, Bu? Protes. Ini kisah nyata loh. Tahu kisah Jurej? Iya. Jurej itu difitnah oleh seorang perempuan jahat luar biasa. Ada perempuan cantik pelacur. Dia meyakini bisa menaklukkan, menggoda iman setiap lelaki. Tak ada yang bisa menghindari godaannya. Semua takluk di bawah rayuannya. Orang-orang bilang, coba tuh goda Jurej, dia ahli ibadah. Oke, deal. Digoda oleh Jurej, jangan akan dipenuhi, dilirik pun tidak. Kan gitu ya. Gak mau. Hancur reputasi perempuan ini. Malu dia. Tapi kembali playing victim. Dia cari lelaki lain, menzinahi dirinya, lalu hamil. Lalu aku, nih hasil saya dengan Jurej. Jahatnya tuh perempuan. Perempuan, jahat pak. Itu contoh dalam Quran dan hadis. Yang saya maksud jahat itu wanita itu dua tuh. Ya. Nah, tapi karena Nabi Yusuf digoda juga. Tapi karena Nabi Yusuf seorang lelaki sejati, seorang mukmin, dia tidak tergoda. Dia berdoa kepada Allah agar dipalingkan dari godaan perempuan. Padahal Nabi Yusuf juga suka ke wanita itu, faqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu suka ke Yusuf, Yusuf juga suka kepada dia. Digoda oleh wanita yang disukainya. Tapi dia istiqamah. Salah satu doanya bertawassul kepada nama Allah As-Sami. Maka Allah Azza wa Jalla memalingkan Yusuf dari keburukan yang lahir dari godaan perempuan tadi. Demikian juga Allah merintahkan kita untuk isti'adzah, minta perlindungan dari godaan setan dengan bertawassul kepada nama Allah As-Sami'. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Fussilat 36, wa imma yanzaghunnaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul 'alim. Kalau kamu dikenai oleh salah satu di antara bentuk godaan setan, maka berlindunglah kamu kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karena itu lafaz ta'awud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Aku berlindung kepada as-sami' al-'alim. Itu disebut as-sami' dan al-'alim karena perintah Allah-Nya, innahu was-sami'ul 'alim. Berlindung kepada Allah karena Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi SAW mengajarkan lafaz ta'awud, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya. Inilah penjelasan tentang salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah, yaitu as-sami'. Selesai sudah sampai di sini. Puas tidak puas, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita masih ya, sisa waktu untuk bertanya jawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baterainya ini. Listriknya tuh ini. Lagi ada. Listriknya enggak stabil karena sedang bangun lift. Apa hubungannya bangun lift dengan listrik? Lagi dipakai. Apalagi kalau liftnya sudah jadi, nanti dipakai. Pertanyaan pertama, ini kayaknya dari emak-emak. Sebelum suami meninggal, tuh kan. Berarti janda nih. Kami beli rumah dan uang saya masuk 50%. Apakah ketika suami meninggal dan rumah itu dijual, uang saya yang masuk 50% itu dikeluarkan, baru selebihnya dibagi jadi hak waris, dan apakah saya dapat juga? Iya. Inilah pentingnya pemisahan harta istri dan suami. Harta istri harus jelas mana, harta suami mana. Kalau beli rumah uangnya patungan, hitung berapa persen istri, berapa persen suami. Harus jelas. Karena apa? Untuk menghindari dua. Pertama, kalau la qadarallah, semoga Allah tidak mentakdirkan. Kalau kedua-duanya cerai, maka suami bawa harta suami, istri bawa harta istri. Jelas, ini harta saya, ini harta kamu nih, jelas. Kedua, kalau salah satunya mati, nanti harta yang mati menjadi harta waris. Istri dapat? Dapat. Anak-anak dapat. Ya, nah, jadi seperti kasus ini, si ibu ini membeli rumah dengan suaminya, patungan istri suami. Lalu suami meninggal. Harta suami menjadi harta warisan. Dibagikannya ke siapa? Kalau ayah ibunya masih ada, ayah ibunya dapat. Ayah ibu suami yang mati. Kalau sudah enggak ada, berarti ahli warisnya cuma dua, istrinya dan anak-anaknya. Kalau anaknya ada laki dan perempuan. Istri dapat 1/8. Sisanya 7/8 asobah dibagi untuk anak-anaknya. Laki-laki 2 bagian dari bagian wanita. Ya. Nah, jadi umpamanya waktu bikin rumah, harga rumah itu biaya pembangunan 100 juta, 50 juta dari istri, 50 juta dari suami. Setelah 20 tahun, suami mati. Rumah ini sekarang harganya menjadi 1 miliar. Dulu waktu ngebangun 100 juta habis, sekarang 1 miliar. Bukan berarti dulu suami 50 juta jadi harta suami 50 juta. Enggak, tapi prosentase. Dulu 50%-nya punya suami berarti
1: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang. Ya. Kemudian Hasanul Wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian Kathirul Lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian Asmarul Laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam. Ya. Kemudian Kathirul Sya'ar, rambutnya sangat tebal. Ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi padapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
3: Di antaranya digelari dengan Zunurain
2: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad SAW.

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia ke sana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3000 sampai 6000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah, kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafa' ar-Rashidin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ullah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad da'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim

laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia dan hujan rahmat, tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya, sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus hujan nanti enggak gebret. Si dukun oge seri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Nah, orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun dijampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat,

0: pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan nggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan, malaikat Mikail minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: أحبابكم.
1: InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafa Ar-Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafa. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik. Kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihi salam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini, bin Murrah. Ya. Ya. Jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah. Ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ya. Ayahnya masuk Islam. Ya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi ini keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, anak-anaknya juga Islam, masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya, 4 ya, di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya, namanya Abdullah dan Asma, Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya. Sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah-kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang-orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman, beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa? Yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya.
0: Dia langsung percaya. Makanya dia as-siddiq. Kemudian di antara kisahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada tiga orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Haritha, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah, ya. Pengin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa. Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang saya menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara kesimpulan beliau, beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Beliaulah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga, ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini, ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah yang suruh. Itu Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah. Rasulullah SAW pingsan. Tidak kuat. Di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun minta air lagi agar beliau semangat. Dia semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan muru Aba Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya. Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana ya'kau fi nafsi illa dha. Ketika itu tidak ada terbit dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Ya. dan orang tidak ada yang berani menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Dia diamkan Umar. Tatkala Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam, tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata? Apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad? Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya, mereka tahu bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih hidup, Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka. Dan tugas mereka adalah memimpin sholat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Jadi yang pertama, yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam, ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama, dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang, akhirnya bawa ghanimah, ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika benar ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada tiga model, ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru, ya, ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga, yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi, ya. Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika nabi masih hidup. Setelah pasukan Usama pulang, ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau tuh kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah, ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya, kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah, ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menjenguk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma dua, ada tambahan budak, kemudian juga diantaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja dua harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim dua harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya. Ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar, Umar pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya. Itu merepotkan Umar ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat sangat berat ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari, kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin seperti wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Itu di malam Selasa, tanggal 22 Jumadil Akhirah, tahun 13 Hijriyah. Dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang. Sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar, ini tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha dzalika jazaa'u dzalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut, falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir? Patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Qur'an. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wajangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir, tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji izin lah wis tua? Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior? Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung? Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in, dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat. Dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis-majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya tadi namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursine dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desaan sama yang lain, kanan-kirinya, entah siapa. Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat. Dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisu ar-rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Mohonnya karokai ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah karokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi. Kalau saya duduk di sana dapat ilmu. Itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karokai jadi ngaji. Itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karokai mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, naik kembul kalau kayak kepenak, kenang apa? Ya, bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sing di. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisu ar-rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan. Berdarah biru, Raden, Roro, ya. Lebih tinggi siapa sama Zainal Abidin? Gak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja, mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ini ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berijtihad sendiri. Ini ada hadis, ya. Berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana keadaan antum, Ustaz?
5: Alhamdulillah. Masih pilek ya?
4: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau anda tanyain, Ustaz.
5: Naam.
4: Dan ini penting juga, Ustaz.
5: Iya.
4: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
5: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Ini mutahabun berarti saling mencintai. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur." Yaghbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
4: Iri ya?
5: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftarqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang sangat agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, "Kita tidak memiliki syafi'." Yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. Itu namanya syafaat dari saudara, teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101.
6: Agung, betul.
5: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah SWT. Yang mungkin temannya ini, orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah, maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
6: Iya Ustaz.
5: Cuma nanti ada masalah.
6: Nah gini Ustaz, di kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Ya. Ya, ana paham Ustaz, masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum di kehidupan sehari-hari Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga Ustaz.
5: Iya.
6: Nah, kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
5: Sebelum
6: itu
5: saya,
6: sebatas-batasnya itu gimana
5: Ustaz? Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
6: iya,
5: sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
6: Nah, iya ya.
5: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
6: Tuh, karena kalau dunia itu kan,
5: karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
6: Tidak akan abadi, betul. Mm-hmm.
5: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
6: Nah itu juga yang saya mau nanyain, Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses, atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita, waduh kok dia, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah sifat iri itu, banyak timbul masalah, Sat.
5: Iya.
6: Iya.
5: Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu finnas wa amma ma yanfa'u finnas fayamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad. Zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia.
6: Iya, betul.
5: Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan, "Ma kana lillah yabqa." Sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Imam Malik juga begitu. Nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Imam Malik. Maka beliau menjawab, "Ma kana lillah yabqa." Sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. Tujukan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil.
6: Ya.
5: Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobilnya, maka ini bukan berteman karena Allah namanya. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel ataupun tendensius apa-apa karena Allah. Dan saya ingin berpesan, kenapa permasalahan ini penting? Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial.
6: Yeah.
5: Manusia itu ya selalu ingin berteman. Yeah. Tidak bisa dia hidup sendirian. Yeah,
6: kita
5: rumah,
6: bukan tinggal di hutan saat ya.
5: Iya.
6: Yeah,
5: betul. Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adha'um khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha'um. Disebut Tirmidzi. Seorang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Apa kabar? Hanya say hello.
6: Insyaallah. Dengar aja sudah.
5: Iya, ucapkan salam. Bagaimana kabarnya? Ini sudah senang gitu.
6: Senang sekali.
5: Nah itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh,
6: uzur ya.
5: Iya,
6: uzur kita, buat dia ya.
5: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
6: Oh iya, Ustaz. Lupa. Ustaz.
5: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah, ini kurang ajar nih gini.
6: Apalagi sudah lama enggak ketemu.
5: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian gini kok mati. Enggak beradab nih sama ustaz segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, "Ihtamil. Ya bunayya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayib." Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedih itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Yeah. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum. Jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum. Maka tepat janjilah kepada dia. Jangan tidak tepat janji.
6: Kadang kita egois.
5: Bikin ya. Video dari mulai jam 8. Sekarang 9:30 baru dimulai.
6: Betul, Ustaz. Banyak faktor.
5: Antum sih sebab.
6: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Ada teman-teman kan bukan hanya kita berdua, Ustaz.
5: Ini. Jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai dia. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
6: Allah, itu langgeng.
5: Iya, itu langgeng itu.
6: Kita akan senang.
5: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
6: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat, Ustaz. Dengar ini kita, ya, Ustaz.
5: Yang satu
6: masukkan.
5: Saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Ihtimal, oh mungkin dia lagi sakit, oh mungkin dia istrinya sedang hamil, mungkin anaknya sedang sakit dibawa ke rumah sakit, dan berbagai macam. Oh kok gak pernah hubungin saya, orang ini sudah ingin melepaskan sebegini, mungkin dia lagi habis pulsa, ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
6: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita. Gitu.
5: Iya, seperti
6: wah, ini,
5: itu.
6: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama kita.
5: Iya.
6: Kita juga kasih. Iya.
5: Iya. Ya sedikit-sedikit. Kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
6: Iya.
5: Ya sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah. Ya, antum misalkan panitia kajian. Dalam urusan dakwah enggak boleh sedikit-sedikit ngambek.
6: Insyaallah.
5: Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
6: Iya.
5: Ya. Orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya,
6: iya,
5: yang
6: punya,
5: iya, yang bikin videonya, rugi. Makanya saya sering mengatakan dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
6: Betul,
5: Ustaz. Artinya mungkin nama kita tidak tersebut di situ. Mungkin tidak ada nama kita di situ. Ya biarin aja, yang penting kan dakwahnya jalan.
6: Ya,
5: nah, kalau sudah ingin nama kita tersebut, harus tersebut di situ. Nah, ini perlu dikoreksi niatnya tadi.
6: Betul, Ustaz.
5: Nah, itu dia. Nah, kemudian tip yang keempat. Ya, sebelum terakhir ya. Bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
6: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
5: Dia salah.
6: Iya, iya, iya.
5: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisalnya. Padahal permasalahannya permasalahan remeh. Bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, in kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu. Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
6: Dia manusia, Ustaz.
5: Manusia.
6: Bukan malaikat, Ustaz.
5: Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan fa'ish wahidan au sil akhaka fa innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuh. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
6: Masalah itu.
5: Iya. Atau kamu hubungi temanmu. Hubungi temanmu. Ya, tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan.
6: Nah, itu.
5: Bisa ya, dipahami.
6: Bisa,
5: ya. Kan? Mau ya maafan sama saudaranya ya.
6: Ya insya Allah, Ustaz.
5: Jangan insya Allah, siap gitu.
6: Siap insya Allah, Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz.
5: Jazakallahu khair, barakallahu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulinal amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدِ Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di kesempatan sore hari ini masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan untuk berkumpul sama-sama, yang mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melimpah curahkan rahmat serta keberkahannya kepada kita semua. InsyaAllah di kesempatan sore hari ini kita akan ada pembahasan sedikit mungkin insyaAllah berkaitan dengan bulan haram. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna iddata syuhuri inda Allah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah tertulis di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan tersebut terhadap diri sendiri. Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah orang-orang musyrikin

Kemudian minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 12 bulan tadi yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. 4 bulan tersebut adalah bulan disebutkan atau dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwa 4 bulan tersebut adalah thalathatun mutawaliyat, ya, ada 4 di antara 4 bulan tersebut adalah 3 di antaranya berurutan dan 1 terpisah, ya. Sebutkan dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Bakrah, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum. Mirip kandungannya, kurang lebih seperti dalam ayat tadi dikatakan minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang diharamkan, thalathatun mutawaliyat, 3 di antaranya adalah berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian Rajab, ya. Nah, yang lainnya adalah bulan Rajab, ya. Tidak berurutan dengan 3 bulan yang disebutkan tadi pertama. Hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud dengan haram yang disebutkan di dalam ayat ataupun hadis tadi adalah maksudnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dilarang untuk melakukan keburukan. Tidak diperbolehkan peperangan, dan ini menjadi kesepakatan bahkan sebelum datangnya Islam. Subhanallah, di zaman jahiliyah sekalipun 4 bulan tersebut sudah menjadi tradisi tidak diperbolehkannya peperangan. Terbiasa untuk tidak melakukan keburukan sebelum datangnya Islam. Masih zaman jahiliyah. Ya. Kalau tadi dikatakan pada 4 bulan tersebut karena diagungkan di sisi Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang untuk berbuat keburukan. Yang jadi pertanyaan, apakah di luar 4 bulan ini kemudian jadi boleh keburukan? Tentu saja tidak, ya. Maksudnya apa? Maksudnya lebih ditekankan lagi. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ya, atau sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan tentang 4 bulan tersebut, fi kullihinna thumma ikhtassa min dhalika arba'ata ashhurin faj'alahunna haraman wa'azzamahu wa'azzama hurmatahun waja'ala dhanba fihinna a'zam wal 'amalu shalihu wal ajru a'zam. Maksud daripada dimuliakan, diagungkan, diharamkan 4 bulan tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menekankan ketika seseorang melakukan keburukan pada 4 bulan tersebut, waja'ala dhanba fihinna a'zam. Dosa yang dilakukan pada 4 bulan tersebut lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan amal saleh, ketika dikatakan di bulan tersebut adalah merupakan 4 bulan tersebut merupakan bulan yang diagungkan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya wal amalu shalih wal ajra a'zam. Amal saleh yang dilakukan pada waktu-waktu tersebut pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab. Sebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang tadi kita sebutkan. Jadi maksud daripada bulan haram itu adalah diagungkan di sisi Allah, dimuliakan di sisi Allah, yang kemudian amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan tersebut, dosa-dosa yang dilakukan Ta'ala melipat gandakan, lebih besar.

dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jika tadi kita sampaikan bahwa masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam ketika itu sudah menghormati, memuliakan bulan-bulan yang tadi kita sebutkan. Empat bulan tadi. Sejak bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang berada di bulan tersebut. Tanggal berapa sekarang? Di pertengahan kalau gak salah ya. 15 atau 16? Berapa? 15 ya? 15, 16? 15, baik. Di pertengahan bulan Dzulqa'dah, subhanallah. Jadi ada yang perlu kita coba tekankan bahwa ada semacam kebiasaan dan tradisi seorang mukmin yang seharusnya dilakukan, yaitu apa? Mengagungkan bulan-bulan tersebut. Ini yang kurang. Biasanya Allahu a'lam ya, sebatas pandangan yang saya lihat saja, kebiasaan orang mukmin itu memberikan perhatian khusus hanya biasanya di bulan Ramadan. Ya tidak. Untuk berusaha beramal saleh, memperbanyak amal saleh, menjauhi maksiat biasanya hanya di bulan Ramadan. Nah, ini butuh pembiasaan untuk juga berusaha untuk mengagungkan bulan-bulan yang tadi kita sebutkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Ini bulan-bulan yang juga Allah Subhanahu wa taala haramkan, muliakan, Allah sucikan. Maka perlu kita, jangan-jangan urutan bulannya aja belum tentu hafal ya. Atau ada bulan-bulannya, ini juga perlu dilatih ya oleh setiap kita. Saya juga kadang belibet-belibet karena terbiasa dengan bulan-bulan yang ada. Kadang harus rada mikir. Nah, maka perlu adanya pembiasaan. Minimal ketika kita tahu masuk bulan Dzulqa'dah harus sudah apa? Memberikan perhatian secara khusus, oh saya harus lebih meningkat dari sisi amal salih. Saya harus berusaha untuk lebih memperhatikan apa yang dilakukan dan menjauhi keburukan, apalagi kemaksiatan. Ya. Jadi ini persepsi yang perlu ditanamkan oleh setiap kita dan mungkin butuh latihan. Hadirin kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita sebutkan bahwa masyarakat jahiliyah, sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah disebutkan dalam Khazanatul Adab karya Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, disebutkan bahwa masyarakat Arab sangat menghormati bulan-bulan haram tersebut, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Jadi bukan karena sebagian orang kafir itu memusuhi Nabi alaihi salatu wasalam kemudian akhirnya tidak menghormati bulan-bulan haram lagi, tidak. Orang-orang kafir sekalipun ketika datang bulan-bulan haram tersebut tetap menghormati waktu tersebut. Jadi bulan Dzulhijjah di zaman jahiliyah sampai datangnya Islam, ya, ketika datang bulan Dzulqa'dah mungkin secara khusus, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, merupakan kesempatan untuk berdagang. Ya, jadi menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan kesenangan, saling bertukar kebermanfaatan. Digunakan untuk berdagang, kadang juga digunakan untuk memamerkan syair-syair yang dimiliki. Kalau di zaman sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu, salah satu yang paling populer adalah apa? Menyusun syair-syair, bait-bait syair, bagus-bagusan, indah-indahan, tinggi-tinggian dari sisi sastranya, subhanallah. Nah, itu yang biasa dilakukan dan itu biasa. Kalau di Betawi mungkin ya ini. Saling lempar pantun balas-balasan ya. Mungkin ada semacam apa tradisi ya yang dilemparkan, lempar pantun mungkin sedikit agak meledek dalam tanda kutip, tapi dibalas, bukan berarti musuhan, tapi pahade-hade ya kalau bahasa kita, pak bagus bagus-bagusan, lempar ke pasar induk beli buah dan seterusnya, Allahu a'lam ya, saya nggak bisa. Demikian juga dengan masyarakat Arab, demikian juga dengan bangsa Arab
biasa apa? Pamer-pamer syair, bagus-bagusan syair. Di tengah pasar, di tengah kerumunan mereka berdiri kemudian menyampaikan syair-syairnya. Menyebutkan pujian-pujian terhadap kepala kabilahnya misalnya. Memuji-muji kelompoknya, memuji-muji sukunya dan seterusnya. Ini biasa dilakukan secara khusus ya di bulan, mulai dari bulan Dzulqa'dah ini. Ya. Tadi yang menjadi konten atau isi daripada syair-syair tersebut adalah ya, kehormatan, meninggikan kehormatan sukunya masing-masing ataupun golongannya masing-masing sambil sekalian berdagang. Jadi mungkin bahasa atau model seperti di tempat kita promosi. Ya. Jadi mereka punya dagangan kemudian melantunkan syair-syair. Ini dagangan dari suku kami, dari golongan kami, dari kabilah kami seperti ini, seperti ini. Oh, dikeluarkan semuanya ya. Untuk menarik perhatian, kemudian mereka sering berbisnis mungkin. Nah. Baik. Kemudian setelah berlalunya Dzulqa'dah, masuk ke bulan Dzulhijjah, mereka juga terbiasa menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji bukan hanya dari ajaran Islam. Tapi sebelum datangnya Islam pun apa? Haji sudah biasa dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah tersebut. Ya. Yang jelas, ya, bulan-bulan tersebut adalah merupakan bulan yang aman bagi semuanya. Satu sama lain tidak boleh saling mengganggu. Ya. Maka ini sangat dihormati bahkan sedari sebelum datangnya Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara keutamaan daripada bulan Dzulqa'dah di antaranya ya. Kalau disebutkan semuanya cukup banyak, tapi di antaranya adalah ternyata Nabi alaihi salatu wasalam semasa hidupnya beliau menunaikan umrah sebanyak 4 kali. 3 di antaranya adalah di bulan Dzulqa'dah ternyata. Ya. 3 di antaranya adalah di bulan Dzulqa'dah. Satu lagi kapan? Ketika hajian. Ketika hajian di akhir hayat beliau, di akhir tahun semasa hidup beliau alaihi salatu wassalam. Hal ini disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarin kulluhunna fi Dzulqa'dah. Fi dzil qa'dah ya illa allati ma'a hajjatihi umratan min al-hudaybiyah aw zaman al-hudaybiyah fi dzil qa'dah wa umratan min al-'am al-muqbil fi dzil qa'dah ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam semasa umurnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam melakukan umrah semasa hidup beliau sebanyak 4 kali. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ya, kecuali umrah yang dilakukan bersama hajinya sesuai tadi yang disampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak sekali ya keutamaan atau tidak terlalu banyak sekali, tapi ada beberapa keutamaan yang tadi kita sampaikan daripada bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita sedang berada di dalamnya ya. Saat ini kita sedang berada di bulan, dalam pertengahan bahkan di bulan, pertengahan bulan Dzulqa'dah ini. Maka berikanlah perhatian terhadapnya dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah juga untuk menjauhi setiap keburukan dan kemaksiatan dalam diri kita semua. Kemudian kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Ini bulan yang sangat agung, bahkan dikatakan ada lebih dikhususkan lagi di bulan Dzulhijjah ini. Setelah Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Ini juga merupakan bulan yang sangat-sangat diagungkan, bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan pada bulan Dzulhijjah. Secara khusus lagi, lebih spesifik lagi adalah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Itulah apa yang dimaksudkan dalam firman-Nya di surat Al-Fajr.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar, wa layalin ashar, dan demi malam yang 10. Tidak disebutkan secara spesifik ya, malam yang 10 itu yang dimaksudkan ternyata adalah 10 malam tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sesuai tafsiran para ulama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih dimuliakan lagi. Jadi lebih agung lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tadi dikatakan dalam ayat ya, "Fala tazlimu fihinna anfusakum," maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri. Maksudnya jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan haram tersebut. Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak hanya melarang kita menjauhi keburukan, tidak hanya menekankan kepada kita untuk menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita semua untuk melakukan amal saleh sebisa mungkin yang dilakukan. Hal ini disebutkan dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam ya, dikatakan dalam riwayat Bukhari yang sahih tentu saja dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashri. Tidaklah, kata Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abdullah bin Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, tidaklah suatu hari atau sejumlah hari di mana pada hari-hari tersebut amal saleh yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud hari-hari tersebut adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah di mana hari tersebut ketika seorang hamba melakukan amal saleh, inilah amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, apakah dia lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah? Qal walal jihadu fi sabilillah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah kita ketahui merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah kalah dengan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali, kata Nabi, kecuali ada orang keluar dari rumahnya untuk berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Binafsihi wa malihi, dia membawa jasadnya, membawa dirinya, wa malihi dan hartanya untuk berperang di jalan Allah. Walam yarji' bidzalika min syai'. Kemudian dia tidak pulang ke rumah. Maksudnya adalah apa? Mati syahid di medan perang. Baru ini disebut yang lebih mulia. Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan hal tersebut, berarti ya, artinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ketika seorang hamba berusaha untuk melakukan amal saleh, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan susah untuk melakukan jihad fi sabilillah ya. Subhanallah. Berperang di medan jihad saat ini hampir tidak memungkinkan bagi kita. Ya, kecuali-kecuali kita tahu sendirilah ya. Sangat susah sekali. Ada kesempatan untuk bisa meraih keutamaan yang kata Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Apa amal soleh tersebut? Amal soleh apapun yang dilakukan selama
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tadi. Mau itu puasa, mau itu salat, mau itu tilawatul Quran, infaq sadaqah atau apapun. Ya. Atau apapun, maka itu disebut sebagai amal saleh yang sangat atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ya, banyak sekali secara spesifik Nabi alaihi salatu wasalam atau disebutkan dalam dalil-dalil di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi alaihi salatu wasalam, amal saleh atau amalan-amalan yang secara khusus ditekankan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah ada beberapa amalan yang kita coba akan bahas di kesempatan sore hari ini. Di antara amalan yang sangat ditekankan pada bulan Dzulhijjah secara khusus 10 hari pertama adalah yang pertama memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk zikirnya. Lebih khusus lagi adalah zikir yang bentuknya adalah takbir, tahlil dan tahmid. Ini tiga zikir yang pada waktu tersebut 10 hari pertama ini sangat ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah apa yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka menyaksikan keutamaan atau manfaat-manfaat bagi mereka, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, ya. Dan mereka ini secara khusus pada ibadah haji, ya. Jadi ada kebermanfaatan ketika kita melakukan atau menunaikan ibadah haji. Mungkin ini di kesempatan lain akan dibahas. Namun wajhud dilalah, ya. Pendalilan secara tekstual yang disebutkan dalam ayat ini adalah wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi disebutkan, dan mereka ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamin ma'lumat yang dimaksud di sini adalah ayyamul ashri, yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap takbir, tahlil dan tahmid secara khusus, atau bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian disebutkan juga untuk penegasan dalam suratul Baqarah ayat 203, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ini beda dengan 10 hari yang tadi kita sebutkan. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Rentetan ayat ini di juz 2, ya, di suratul Baqarah sedang membahas juga tentang ibadah haji. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Di antara ibadah yang juga dianjurkan, sangat dianjurkan adalah udhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terbatas. Ya, ditafsirkan terbatas maksudnya adalah 3 hari tasyrik plus, sebetulnya ada 4 hari, ya. Plus 10 Dzulhijjahnya. Kapan hari tasyrik teh? 11, 12, 13, ya. Jadi plus 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah, ini yang dimaksudkan dengan ayyamin ma'dudat dalam suratul Baqarah ayat 203. Ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir, ya, pada waktu-waktu tersebut. Berarti bisa disimpulkan di 13 hari pertama hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus lagi adalah zikir yang tadi disebutkan, yaitu takbir, tahlil dan tahmid. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbatas, ayyamut tasyrik tadi.
qal al-ayyamul ma'dudat al-ayyamul arba'ah. Maksud daripada ayyam ma'dudat, waktu yang terbatas tadi adalah 4 hari. 4 hari apa? Wahiyya yawmun nahri wa thalathatul ayyami ba'dahu. Yang dimaksud dengan 4 hari adalah ayyamun nahri atau yawmun nahri. Yawmun nahri kapan? 10 Dhul Hijjah, hari lebaran. Ya, hari lebaran atau Idul Adha. Wa thalathatul ayyami ba'dahu, kemudian 3 hari setelahnya, ya, atau ay ayyamut tasyriq, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik. Hal ini kemudian, ya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa setidaknya 14 atau 13 afwan. 13 hari pertama di bulan Dzulhijjah sangat ditekankan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, secara khusus tadi zikir yang dimaksud adalah bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Ditegaskan dalam sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayami al-'ashr." Sama. Masih membicarakan tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidaklah waktu-waktu atau hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi alaihi salatu wasalam, pada waktu-waktu tersebut, min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Perbanyaklah mengucap tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan mengucap tahmid alhamdulillah. Maka dalil-dalil yang tadi disebutkan menunjukkan keutamaan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya minimal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian ada pengkhususan lagi tadi, ya, kita katakan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah, ya, maka hendaknya kita, jadi ada pengkhususan di dalam kekhususan. Subhanallah, ya. Makanya dikatakan di situ ada disebut dengan khususnya takbir, ya. Nanti ada takbir yang disebut dengan takbir mutlak, ada disebut dengan takbir muqayyad, ya. Dikatakan takbir muqayyad ini lebih afdal daripada takbir yang sifatnya mutlak tadi, ya. Jadi yang dimaksudkan dikhususkan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan atau Nabi alaihi salatu wasallam, fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir, ya. Jadi lebih dikhususkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepadanya di hari-hari tersebut. Kemudian para ulama menyatakan, ya, bahwa ada 2 takbir yang lagi-lagi diutamakan atau lebih khusus lagi dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat yang mungkin sudah cukup terbiasa, ya, di kalangan ikhwan kita, yaitu ketika datang bulan Dzulhijjah atau khususnya ketika hari lebaran Idul Adha, ya. Maka biasanya ada takbir setelah kapan? Setelah sholat, ya. Nah, bagi yang belum, khususnya mungkin yang pengurus masjid, ya, bisa dibiasakan. Ada yang disebut dengan takbir mutlaq, ya. Disebut dengan takbir mutlaq. Kapan takbir mutlaq? Sebetulnya kapanpun, tidak terikat dengan waktu, ya. Tidak terikat dengan waktu, kapanpun kita bisa mengucap takbir atau tahlil atau tahmid. Ini disebut dengan takbir mutlaq, ya. Ada lagi yang disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, ya. Takbir yang terikat dengan waktu adalah takbir yang diucapkan setelah salat. Ini terikat dengan waktu. Salat apapun, baik salat yang sifatnya fardhu, baik salat yang sifatnya sunnah, ya. Maka ini juga disebut dengan takbir muqayyad. Kapan waktunya? Waktunya adalah dimulai sejak setelah fajar pada hari Arafah. Nah,
Jadi ada 5 hari kurang lebih. Dimulai sejak waktu fajar setelah salat fajar di hari Arafah. Hari Arafah kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah fajar dianjurkan untuk membaca takbir setelah salat. Bahkan wirid zikir yang biasa dibaca setelah salat diakhirkan setelah takbir ini, takbir muqayyad ini. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung takbir. Ini diantara syariat yang disepakati oleh Umar bin Khattab lainnya, sahabat Ali dan Abdullah bin Abbas, juga sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka mengamalkan, sehingga teriwayat. Sebetulnya tidak ada riwayat secara spesifik dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Hanya saja ini teriwayatkan dari para sahabat. Tentu saja kalau para sahabat mengamalkan hal tersebut, berarti mencontoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Teriwayatkan bahwa para sahabat tersebut bertakbir dimulai dari setelah fajar di hari Arafah, di hari 9 Dzulhijjah, sampai dengan hari ke-13 bulan Dzulhijjah, terakhir di waktu asar. Ini yang disebut dengan takbir muqayyad. Setiap setelah melakukan salat, maka dianjurkan untuk mengucap takbir. Batasannya berapa kali? Allahu Akbar. Bebas, ya. Enggak ada hitungannya, bebas. Mau bertakbir takbir ala takbiran yang biasa didengar, enggak masalah, ya. Mau takbir saja boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha. Itu pun diperbolehkan, ya. Enggak jadi masalah. Enggak perlu harus serentak, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi dipandu oleh seseorang, enggak perlu. Silahkan masing-masing saja. Bahkan diriwayatkan bahwa para sahabat tersebut menjaharkan dengan keras takbirnya, ya. Takbir, tahlil dan tahmidnya dijaharkan dengan keras, sehingga seolah masjid tersebut bergemuruh, ya. Allahu Akbar. Tapi tidak satu suara, ya. Tapi tidak satu suara terdengar. Nah, adapun akhawat, nah, maka ini suaranya lebih dipelankan. Itulah yang teriwayatkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa takbir muqayyad tadi, ya, adalah takbir yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari. Dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'dal fajar, setelah salat fajar, sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Dan inilah juga disebutkan sebagai pendapat yang mu'tamad, yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah amalan yang pertama yang sangat ditekankan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada amalan lain yang juga ditekankan di waktu tersebut, khususnya di bulan Dzulhijjah, lebih khusus lagi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu hendaknya seseorang berusaha untuk memperbanyak puasa dari hari pertama sampai dengan hari ke-9. Ya. Kalau hari ke-10, 11, 12, sampai 13, bahkan dilarang puasa. Ya. 10, 11, 12, 13, setidaknya 4 hari ini dilarang puasa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena memang yaumul akli wasyurbi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan hari atau waktu untuk makan-makan dan minum, khususnya makanan dari hasil sesembelihan. Maka di antara amalan yang juga sangat ditekankan di dalam syariat kita adalah memperbanyak puasa. Namanya puasa Dzulhijjah, dari hari pertama sampai dengan hari ke-9. Ya. Ini khilaf ulama, apakah boleh 9 hari penuh, ya, ataukah memperbanyak saja. Maka yang rajih insyaallah boleh 9 hari penuh, tidak masalah. Dikatakan bahwa hendaknya seseorang berusaha untuk memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun pada tanggal 10, 11 sampai dengan 13, maka ini ada larangan untuk seseorang berpuasa pada 4 hari tersebut. Secara khusus yang sangat atau paling ditekankan di antara 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dalam berpuasa adalah di tanggal 9-nya. Di tanggal 9-nya seseorang
dianjurkan untuk melakukan puasa. Dan inilah diantara puasa yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan puasa Arafah. Disebut dengan puasa Arafah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Ya. Dengan puasa Arafah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku berharap agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosaku setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, dalam sabdanya ini beliau melanjutkan, wa siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Ada lagi puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura yaitu 10 atau tanggal 10 di bulan Agustus. Apa? Bulan Muharram, ya. Tanggal 10 di bulan Muharram disebut dengan puasa Asyura. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Aku berharap dengan puasa Asyura di hari ke-10 di bulan Muharram agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya menghapuskan dosa selama setahun ke belakang. Subhanallah, ini kesempatan yang luar biasa, jangan sampai kita sia-siakan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara amalan juga yang sangat ditekankan tadi yang kedua adalah memperbanyak puasa, secara khusus di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian amalan yang juga tidak kalah penting, tidak kalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikerjakan di bulan Dzulhijjah adalah, ini disebut dengan amalan yang paling utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ada yang bisa nebak? Apa? Hah? Kurban? Sedikit lagi. Apa? Haji. Haji adalah amalan yang paling mulia untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Tiada tanding, tiada banding. Kalau apa? Salat wajib ya tentu saja, ya. Itu mah udah enggak perlu ditanya lagi. Tapi ketika haji, nah ini spesial, istimewa, ya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi yang mampu, berusahalah untuk menunaikan haji. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Baik yang sudah ataupun yang belum. Baik yang sudah, apalagi yang belum maksudnya, ya. Kalau yang sudah, kalau masih mampu silahkan, ya. Mudah-mudahan haji yang keduanya atau yang ketiganya atau yang keempatnya betul-betul bisa mabrur, ya. Bisa diterima betul-betul dan lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Maka ibadah haji tentu saja merupakan puncak ibadah yang paling utama dilakukan oleh seorang hamba pada bulan ini, pada bulan Dzulhijjah ini, karena merupakan rukun Islam yang bisa dikatakan paling berat untuk dilakukan. Secara umum rukun Islam yang paling berat dilakukan oleh seorang hamba. Bukan urusan fulus ataupun dompet. Banyak fulus pun kadang berat tidak melakukan haji? Sangat berat. Belum tentu mampu. Ya. Apalagi gak punya fulus. Masya Allah. Ya. Tapi urusannya, ya, urusan yang paling mendesak satu fulus memang, ya. Kemampuan dari sisi finansial. Tapi banyak faktor lain yang kadang sebagian orang terhalangi untuk menunaikan ibadah haji. Padahal secara finansial sudah siap. Banyak tidak? Banyak. Ya. Tapi banyak faktor yang kemudian terhalang untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Allah memudahkan kita semua. Hadirin kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ibadah haji ini, dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa ibadah haji inilah salah satu yang menyebabkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan dikatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan seutama-utamanya waktu. Dan inilah yang menyebabkan khilaf di kalangan para ulama, apakah yang lebih afdol itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang mana lebih afdol? Nah, para ulama khilaf. Kenapa 10 hari
kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kenapa sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Karena ada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang ketika kita melakukan suatu amal saleh dilipat gandakan seolah kita melakukannya selama 80 tahun lebih. 83 atau 84 tahun. Itu enggak ada bandingannya ya, masyaallah. Umur kita aja belum tentu sampai 80 ya. Bahkan belum tentu sampai 50. Belum tentu sampai 30, belum tentu sampai 40. Tapi seolah kita diibaratkan ya, ketika melakukan suatu amal saleh di malam Lailatul Qadar tersebut, seolah kita melakukan amal saleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melakukannya selama 80 tahun lebih ya. Inilah yang membuat 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Lailatul Qadar kenapa dimuliakan? Kenapa bisa sampai dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena apa? Disebabkan pada malam tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka dia akan termuliakan. Kenapa malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain? Karena beliaulah yang mengantarkan wahyu kepada para nabi, mengantarkan Al-Qur'an di antaranya, termuliakanlah malaikat Jibril. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sayyidul mursalin, sebaik-baik nabi yang paling mulia di sisi Allah? Disebabkan karena apa? Diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama menyimpulkan bahwa setiap apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an, termuliakanlah makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah pergaulan kita dengan Al-Qur'an. Berusahalah perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an. Seberapa jauh kita telah mempelajari Al-Qur'an? Sejauh mana kita telah membaca? Sampai di mana kemampuan kita dalam membaca Al-Qur'an? Sampai di mana pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan seterusnya? Sampai di sanalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Baik, inilah sebab kenapa 10 hari terakhir, 10 malam secara khusus, 10 malam terakhir di bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar termuliakan disebabkan karena waktu diturunkannya Al-Qur'an. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu sebabnya adalah karena pada 10 hari tersebut di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hampir semuanya terkumpul rukun-rukun Islam dilaksanakan pada 10 hari tersebut. Kecuali apa? Yang bisa tebak? Mungkin bisa jadi tidak tertunaikan. Atau bahkan memang tidak tertunaikan. Zakat. Sisa daripada rukun Islam yang disebutkan, yang kita ketahui bersama, maka ditunaikan pada 10 hari tersebut. Puasa dilakukan. Zakat bisa jadi zakat mal ya, tapi secara umum hampir seluruh rukun Islam yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali zakat dan puasa. Tapi zakat modelnya ya, secara amalan, secara ibadah bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah, bisa. Ada zakat mal, bentuknya mengeluarkan harta. Ini juga merupakan kewajiban. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Sampai kemudian para ulama khilaf, apakah yang lebih mulia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian disimpulkan jalan tengahnya. Yang paling mulia dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah siangnya. Ya. Yang paling mulia dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malamnya. Allahu a'lam mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang perlu kita lakukan adalah apa?
berusaha untuk memperbanyak amal soleh pada waktu-waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keutamaannya tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Inilah diantara amalan yang paling afdal untuk dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama paling tidak ibadah tersebut ke tanah suci. Dan haji disebutkan oleh para ulama disebut sebagai jihad yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang balasannya dari ibadah haji ini adalah tentu saja syurga dan diampunkan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Sebutkan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, man hajjalillah falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yaumin waladathu ummu. Barang siapa seseorang yang menunaikan ibadah haji lillah dengan niat yang ikhlas, falam yarfuth, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik atau secara umum tidak bermaksiat ketika melakukan ibadah hajinya, raja'aka yaumin waladathu ummuh, maka dia seolah-olah atau dianggap seperti seorang bayi yang baru lahir, bersih dosanya. Ya, itu maksudnya. Katakan dalam riwayat yang lain, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu jazaa illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Maka banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji ini yang secara umum diampunkan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Apa istimewanya diampunkan seluruh dosa? Tentu saja sangat istimewa. Ya. Kita sebagai manusia ini banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa yang sudah dilakukan. Sengaja ataupun tidak sengaja. Yang sengaja aja kita tahu banyak. Ya tidak? Masya Allah ya. Apalagi yang tidak sengaja kita menyakiti hati orang lain, tidak sengaja hak orang lain kita ambil, bisa jadi itu gak sadar, tapi disadari oleh orang yang terzolimi oleh kita. Tidak sengaja misalnya mengganggu orang lain, mungkin tidak khawatir itu bisa jadi dosa. Contoh aja ya, yang punya knalpot brong, yang punya bebeledugan gini, rada gandeng. Sebagian orang merasa apa? Keren. Tuh apa harganya juga puluh-puluh juta meureun, seharga motor deui, mungkin bisa jadi seharga mobil ada lagi. Subhanallah, ya. Merasa keren, tapi bisa jadi apa? Mengganggu orang lain itu. Ada yang punya sakit jantung, itu rewas. Sakit hati enggak? Ah, sakit hati. Tidak sengaja eta teh, itu teh. Bisa jadi dosa tidak? Bisa jadi. Apalagi malam-malam, orang lagi tidur banyak. Di gang sempit deh, Masya Allah. Dardor. Bukan dardor ya, tapi bong. Lagi tidur, gorejat deh. Ya. Bangun lagi. Apalagi orang punya bayi, subhanallah. Udah memepen deh, nidurinya susah ya, mependeknya susah. Ketika baru 1 menit, 2 menit lewat motor, bong, kocak deui. Subhanallah, itu ganggu. Kadang kita mengganggu orang lain tanpa disengaja. Kadang kita mengganggu dengan aroma tubuh, subhanallah. Perlu juga diperhatikan. Kadang kita juga mengganggu dengan tingkah laku kita kepada orang lain, subhanallah. Ternyata banyak sekali, bisa jadi banyak sekali dosa yang tidak kita ketahui ternyata ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dosa. Maka sangat menjadi spesial ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dalam sebuah riwayat dikatakan di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji juga adalah Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam Sahih Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah ya, antara haji dan umrah. Haji boleh berkali-kali, minimal sekali kalau mampu dilakukan. Umrah pun demikian, paling tidak lakukanlah sekali. Kalau tidak mampu haji, umrah. Ya.
Kalau mampu dua-duanya tentu saja silahkan dilakukan. Maka ikutilah, lakukanlah secara berulang haji dan umrah jika memungkinkan. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Karena sesungguhnya kedua ibadah tersebut yanfiyanil faqra wadh-dhunub akan menghapus kemiskinan dan dosa-dosa. Subhanallah. Bisa menghapuskan kemiskinan, bisa menjauhkan seseorang dari kemiskinan dan juga menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah. Jadi dikatakan seperti ya api yang menghilangkan karat pada besi. Ya. Api ketika besi karatan disembur api, karatnya hilang. Begitu enggak? Ya. Katanya begitu ya. Enggak pernah lihat langsung, Ustaz. Tapi katanya begitu, ya. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu atau Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan ketika seseorang melakukan ibadah haji dan umrah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya seperti atau sebagaimana api menghilangkan karat pada besi, emas ataupun perak. Walaisa lil hajjil mabrurah thawabun illal jannah, dan tidak ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah haji kecuali adalah surga. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, masih banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji. Yang kita ketahui bersama, haji merupakan salah satu ibadah atau ibadah yang paling afdal dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian amalan yang berikutnya yang memiliki keutamaan dan ditekankan dalam syariat untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini adalah tadi seperti yang disebutkan, yaitu berkurban. Bagi yang mampu maka silahkan untuk berkurban. Ya. Subhanallah, terlalu banyak dalil ya yang menyatakan tentang motivasi untuk berkurban. Tapi setidaknya ibadah berkurban adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat ditekankan, apalagi yang mampu, ya. Apalagi yang memiliki keluasan rizki. Bahkan yang kira-kira dia mampu saja, belum tentu atau secara perhitungan ini mampu enggak ya, kayaknya bisa deh tapi masih ragu, lakukan, diupayakan, maksudnya diupayakan agar supaya bisa berkurban, ya. Kenapa ibadah berkurban ini menjadi amalan yang sangat afdol, yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini? Karena dengan berkurban, atau dikatakan oleh para ulama bahwa ibadah berkurban atau berkurban merupakan salah satu bukti keimanan. Bukti keimanan, ketakwaan dan ikhlasnya seorang hamba. Bukan berarti seluruh yang berkurban itu ikhlas, belum tentu ya. Tapi berusahalah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas ketika beribadah. Tapi di antara bukti seseorang itu memiliki keimanan adalah dia rela untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dikatakan was-shadaqatu burhan. Apa? Sedekah itu ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah dikatakan burhan, bukti nyata. Bukti nyata dari apa? Keimanan kepada Allah. Kenapa dikatakan ketika seorang hamba mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu adalah bukti keimanan? Kenapa? Karena nikmat ataupun harta yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan sesuatu yang sangat-sangat dicintai oleh seorang manusia. Begitu tidak? Salah satu hal yang sangat-sangat dicintai oleh seorang manusia adalah harta benda. Khususnya fulus ini. Jangankan apa orang-orang yang secara taraf ekonomi menengah ke bawah dikasih fulus tentu saja mau. Jangankan mereka-mereka, orang yang secara taraf ekonominya menengah ke atas atau bahkan di atas-atas-atas, ketika difulus, dikasih fulus nolak tidak? Kalau perlu sebanyak-banyaknya diambil. Begitu tidak? Ini salah satu bukti kecintaan seorang manusia terhadap harta. Dan itu adalah menjadi watak manusia secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Sesungguhnya manusia itu terhadap harta benda, wa innahu lihubbil khairi, sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta, lasyadid, sangat-sangat kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang, berbicara tentang orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu cinta kepada harta yang kalian miliki meskipun sedikit, apalagi banyak itu ya. Atau kebalik, kalau sedikit lebih dicintai, semuanya dicintai ya. Ini tidak terbantahkan, disepakati ijma oleh setiap kita. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian itu kecintaan terhadap harta sangat-sangat cinta. Subhanallah. Sehingga ketika disuruh untuk mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan ini merupakan salah satu bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan niatnya ikhlas. Kalau masih ada menggerutu, ada penyesalan dan seterusnya, ini lain cerita. Ya. Lain cerita. Beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Al-Lail itu, subhanallah. Kalau antum ingin coba merenungkan tentang apa yang disebut dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, coba lihat tafsiran dari surat Al-Lail. Ya. Beberapa waktu lalu saya baru membahas surat tersebut. Subhanallah. Betul-betul terbukti. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bagaimana ada dua kelompok manusia yang condong kepada kebaikan dan sebaliknya. Demikian juga seseorang terhadap hartanya. Ada yang dermawan, ada yang pelit sangat kikir. Disebutkan dalam tafsiran surat Al-Lail. Silakan dibaca sendiri. Sehingga ketika seseorang berkurban, melakukan ibadah kurban, menyembelih harta, menyembelih hewan kurban di bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu amalan yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini. Dan hikmahnya begitu luar biasa. Tadi alasannya di antaranya adalah salah satu bukti keimanan kita, rela berkorban dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Nah, ini luar biasa. Berarti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul terbukti. Di antara bukti ketika kita betul-betul mencintai anak ataupun istri, atau terhadap suami kalau ibu-ibu. Contoh misalnya kalau ketika sakit, enggak sembuh-sembuh, apa yang dilakukan? Seluruh kemampuan yang dimiliki, seluruh harta yang dimiliki akan dikerahkan. Begitu tidak? Kenapa itu? Kenapa? Karena lebih cinta kepada anak-anak ataupun istri kita, ataupun kepada suami kita dibanding apa? Hartanya. Demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta untuk berkorban dengan sesuatu yang sangat dicintai, kemudian dia berkorban, ini menjadi bukti dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, menjadi bukti keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Salah satunya adalah dengan berkurban ini. Infak sedekah di jalan Allah ini juga merupakan salah satu bukti nikmat kehidupan. Ini juga yang disebutkan oleh para ulama. Ketika kita, subhanallah, kita menghilangkan satu nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillah dan takbir ketika menyembelihnya, maka ini sebuah renungan juga, merupakan bentuk syukur terhadap nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berkurban tersebut. Jadi ada semacam perlu renungan. Oh, ini kita mematikan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah Subhanahu wa taala, namun kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk melakukan amal saleh. Kemudian di antaranya juga adalah menghidupkan, di antara faedah atau hikmah daripada menyembelih hewan kurban adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Ya, ini juga renungan yang kalau diceritakan tentang perjuangan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum berusaha menyembelih putranya Ismail, ini luar biasa kisahnya ya.

anak sendiri. Tapi Nabi Ibrahim tunduk dan patuh. Kenapa? Karena lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada anaknya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, ya. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih putra tercintanya yang ditunggu selama bertahun-tahun. Subhanallah, enggak kebayang ini. Ya. Sebagai tebusan, ya. Sebagai tebusan atau ujian, ya, ujian seorang nabi tidak main-main. Ya, maka ini juga salah satu bentuk, ya, melakukan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu dengan berkurban di bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian di antara hikmah daripada berkurban juga adalah memberikan kesenangan kepada orang lain. Ketika kita alhamdulillah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kurban. Di sisi lain ternyata banyak sekali orang yang tidak pernah makan daging. Bukan urusan tidak suka, bau dan seterusnya. Tapi karena apa? Memang tidak mampu. Ketika datang Idul Adha, apa yang terjadi? Subhanallah, perbaikan gizi bagi sebagian orang. Senang tidak? Senang. Meskipun ini beda cerita bagi orang yang enggak suka kambing, ini beda, ya. Tapi ini merupakan perbaikan gizi. Kita bisa lihat, ya, subhanallah, orang-orang yang afwan, bukan maksud apa-apa, tapi memang jarang sekali makan daging. Makan daging hanya bisa jadi setahun sekali. Belum tentu setahun sekali. Ya, paling ketika diundang hajatan, itu pun kalau kebagian rendangnya. Kalau kehabisan itu beda cerita lagi. Nah, ketika datang Idul Adha, maka ini merupakan salah satu momen perbaikan gizi dalam tanda kutip. Memberikan kesenangan kepada sebagian kaum muslimin. Dan idkhalus sururi ala qalbil mu'min, ini diantara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian di antara hikmah, tadi kita sudah sampaikan di antara hikmah yang saya ingin terakhir, ya, tentang ibadah kurban ini, di antara hikmah yang ingin coba kita tekankan kesempatan kali ini daripada amalan berkurban adalah agar setiap mukmin mengingat kesabaran daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail. Dua-duanya bersabar tidak? Subhanallah, luar biasa. Menjadi seorang Ismail alaihi salam ini juga tidak mudah. Nabi Ibrahim bukan menyeret Ismail memberontak untuk disembelih, tidak. Disampaikan dengan sangat halus, bahkan dalam bahasa dikatakan dalam riwayat-riwayat tafsir itu, subhanallah, kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya sangat-sangat lembut. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam ayat Al-Qur'an, disebutkan ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuk fanzur madza tara. Subhanallah, bahasa Nabi Ibrahim dikatakan, wahai ananda, inni ara fil manam, sungguhnya aku telah bermimpi, anni adzbahuka, aku telah menyembelihmu. Putranya langsung faham bahwa ini merupakan wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Subhanallah. Ini bahasanya bukan seperti kita terhadap anak mungkin, ya, sebagian kita, ya. Saya juga kadang subhanallah rada keras-keras sedikit terhadap anak. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Ayo, Allah perintahkan untuk menyembelih kamu. Enggak dipaksa seperti itu, tapi bagaimana menurutmu? Aku bermimpi disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Apa kata putra yang salih tadi? Itu Ismail alaihi salam. Qala ya abati. Panggilannya saja sudah subhanallah sangat hormat, sangat lembut di bahasa kita. Qala ya abati. Wahai ayahanda bahasa kita. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang menjadi perintah bagimu. Insyaallah engkau akan menjumpaiku di antara orang-orang yang sabar. Itu ujian luar biasa. Bukan mungkin lagi, tapi kayaknya kita enggak bakal mampu menghadapi ujian seperti itu. Menyembelih putra sendiri, subhanallah, ya.

putra kesayangan, putra yang saleh, baru beranjak dewasa. Dan ketika beranjak dewasa, di waktu tersebut Ismail dikatakan tumbuh menjadi seorang anak yang saleh, penurut bager pisan. Anak yang ditunggu-tunggu, penurut, saleh, disuruh disembelih. Aduh, enggak kebayang ya, enggak kebayang. Maka hikmah daripada amalan berkurban ini diantaranya adalah menguji kesabaran. Mengingat bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, yang ini kemudian membuahkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi keluarga tersebut. Yaitu menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih diutamakan daripada kecintaan terhadap diri sendiri ataupun kecintaan terhadap yang lainnya. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan setiap kita berusaha melipat gandakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pada waktu-waktu tersebut. Ingatlah tadi dalam ayat disebutkan, di awal ayat tadi disebutkan, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Justru ini yang menjadi penekanan di awal, yaitu adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri. Maksudnya melipat gandakan dosa secara khusus. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melipat gandakan dosa yang dilakukan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu? Demikian juga dengan tempat. Ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanah haramain setidaknya yang kita ketahui. Beda dosa yang dilakukan di luar tanah haram dengan yang dilakukan di dalam tanah haram. Jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Datang beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Kenapa bisa seseorang

0: Dia tidak kehel itu. Luar biasa. Itulah kondisi yang dialami seseorang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimotivasi untuk melakukan amal soleh, menjauhi keburukan, malah melakukan keburukan. Padahal sudah diingatkan, ini merupakan waktu spesial, tempat spesial kalau tanah haramain. Diingatkan untuk memperbanyak amal soleh, ayo lakukan amal soleh. Dimotivasi dengan melipat gandakan pahala yang rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian yang disampaikan di kesempatan malam hari ini, ya, yang intinya adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk maksimalkan kesempatan yang sangat baik ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi kita ingatkan sangat memotivasi kita untuk melakukan ibadah dan amal saleh di waktu-waktu yang disebutkan tadi, juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi setiap keburukan dan kemaksiatan dan perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk memaksimalkan kesempatan yang baik ini dengan memperbanyak amal saleh, yang kemudian meraih ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gak perlu ada pertanyaan. Sudah kesorean ya. Taib, kita tutup saja. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, anak berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki. Mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, TITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada. Itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran, mereka enggak paham Islam yang sebenarnya enggak bararodo.

Gak ada ulamanya, gak ada yang paham bahasa Arab apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang, sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat aya 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode harokah. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan. Kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama. Demempan. Malah mencela para ulamanya.

dari dulu mentahdir surur. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi sururi. Banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu.

yang tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu. Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukum buatan Allah mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah? Bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Tidak menerapkan hukum Allah. Yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba. Andai. Yang soleh. Dipilih presidennya muslim yang soleh. Walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh. Semua anggota Dewan, DPR, atau MPR, semuanya soleh-soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan, kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin. Masih timbul pemberontakan. Ya enggak. Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia, bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi, ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 apa? 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah laut yang terpilih 2 pasangan calon ini dua-duanya dari apa namanya nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan. Yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu.

0: Jika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu najasi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan, disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai tiga ulama besar abad Kiwari, tiga orang imam abad Kiwari, tiga-tiga sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani mereka. Sebab mereka punya kaidah, man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Dan ini berbahaya, ya. Jadi salafi haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Gambar Garuda, langsung musyrik, musyrik, musyrik. Saya lihat, itu uang, ada Pak Harto-nya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan? Musyrik, sini, sini. Nah, nokoja. Khusus uang mah tidak musyrik. Enggak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada perintah yang buruk, kepada kebijakan perintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umarok kalian. Karena keingkaran mereka. Sampai mereka menzalimi kalian. Lalu, apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di haud. Walaupun mereka memecut di punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung-punggung, diem aja, sirem gak ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi, memahami Islam, ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام

0: والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin. Entahlah karena dia lebih bodoh. Entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
1: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
1: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan. masa ini sudah mengamalkan.

0: Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga.
0: Ya. Ustaz-ustaz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik. Itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Gak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah. Audien gak nerima kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa. Itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid. Usulus salasah. Kasus menghaluskan, melembutkan sehingga muncul tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam. Ya. Apalagi niru-niru judul film. Ketika kita membahas ingin terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, bahkan hunaka nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak alhamdulillah. Hadir sedikit juga alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Itu saya kira cukup insyaallah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya.

supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Ya. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca, malas? Karena kita tidak menikmatinya. Karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung,

Subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu, mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duya hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu saat penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar.
Itu namanya penyakit apa?

0: hati. Ini yang bikin gak nikmat.
1: Apa lagi penyakit hati?
0: Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau angkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apa lagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca, kayaknya masih enam masih bisa maca. Sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa.

0: tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ardh, رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد, الحمد لله kita berjumpa dalam insyaallah kajian rutin tentang tauhid. Oleh karena itu, sebagai mukaddimah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Tauhid merupakan hal yang terpenting, teragung dalam kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Kenapa demikian? Karena tauhid itu mempelajari tentang sesuatu yang terpenting dan teragung, yaitu mempelajari tentang Allah. Para ulama menyatakan, fadlul ilmi bifadli ma'lumi. Keutamaan suatu ilmu sangat tergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu itu adalah sesuatu yang penting, ilmunya pun sepenting objek tersebut. Contoh umpamanya, kesehatan. Apakah kesehatan penting bagi kita? Iya. Tanpa kesehatan kita tidak bisa menikmati hidup. Maka ilmu yang mempelajari tentang kesehatan adalah ilmu yang penting. Sepenting kesehatan itu bagi kita semua. Apakah masalah ekonomi penting? Iya, penting. Maka ilmu tentang ekonomi adalah ilmu yang penting bagi kehidupan kita. Sepenting ekonomi itu sendiri bagi kita sebagai manusia. Nah, apa sih yang terpenting, teragung, terprioritas di alam jagat raya dalam kehidupan kita? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih harus dinomorsatukan dalam kehidupan setiap makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mempelajari tentang Allah adalah mempelajari objek yang paling penting, paling agung, paling mulia. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah pun adalah ilmu yang paling penting, paling mulia, paling agung. Seagung Allah Azza wa Jalla, semulia Allah Azza wa Jalla, dan sepenting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fiqih, apalagi dalam ilmu-ilmu dunia. Allah hanya dipelajari dalam ilmu tauhid. Oleh karena itulah, maka ilmu tauhid sepenting-penting ilmu dibanding seluruh ilmu yang lainnya, karena ilmu tauhid mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama tentang pentingnya tauhid. Kedua, penyimpang itu lebih fatal daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Kalau umpamanya ada orang kita lewat, ada orang lewat di depan kita, kita hina, hei monyet mau kemana umpamanya. Orang itu ngambek, kita lempar pakai batu, benyut tuh kepalanya. Tambah marah, menyamperin, kita tonjok, kita tendang, setelah jatuh kita smackdown. itu salah apa benar? Perbuatan kita salah apa benar? Benar, benar salah. Salah banget. Itu penyimpangan akhlak, perilaku, penyimpangan di bidang muamalah. Dosa apa tidak? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Apa kita kafir atau musyrik dengan perbuatan itu? Tidak. Kita tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan kita dari Islam, tidak membuat kita dianggap musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Mungkin beritanya bisa viral. Itu penyimpangan di luar ilmu tauhid. Merugikan orang lain, bahkan merugikan orang banyak. Tapi kalau umpama penyimpangan dalam masalah tauhid tidak merugikan makhluk manapun, tapi kita berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada bintang dan bulan, minta kepada matahari, minta kepada roh-roh orang yang sudah mati. Nggak ada yang dirugikan. Nggak ada orang yang tahu. Maka kita berbuat syirik itu penyimpangan di bidang tauhid. Apa akibatnya? Kita dianggap murtad, keluar dari Islam. Seluruh amal-amal baik kita terhapus. Amal sholat, amal saum, amal sodakoh, amal berbuat baik terhapus dengan perbuatan syirik yang kita lakukan. Allah berfirman, lain asyrakta layahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka gugur, dihapus semua amal-amal baik kamu. Dan kalau kita tidak tobat, enggak diampuni itu dosa syirik. Walaupun enggak merugikan orang banyak. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Dosa selain kemusyrikan diampuni. Dosa syirik kalau kebawa mati tidak akan diampuni. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Haram surga atas orang tersebut. Jadi kita lihat penyimpangan dalam masalah tauhid jauh lebih fatal daripada penyimpangan di luar tauhid. Penyimpangan dalam masalah akhlak, muamalah, dalam masalah ibadah tidak mengeluarkan kita dari Islam. Tapi kalau penyimpangan dalam masalah tauhid sampai syirik, sampai kufur, kita dianggap murtad keluar dari Islam. Kalau tidak tobat, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dari sinilah maka pentingnya ilmu tauhid, karena risiko penyimpangan dalam masalah tauhid itu lebih fatal daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Ini alasan kedua, kenapa tauhid super penting bagi kita. Ketiga, mempelajari tauhid atau tauhid adalah tujuan pokok diciptakannya kita sebagai manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Adanya pasangan ma'nafi dengan illa istisna, huruf ma, wa ma, dan tidaklah disebut ma'nafi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Illa, illa di sini disebut huruf istisna, pengecualian. Pasangan nafi dengan istisna dalam satu kalimat, yufidul hasr. memberi makna hasr. Hasr itu hanya, aku ciptakan jin dan manusia hanya dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Beribadah kepadaku. La ilaha illallah. La itu huruf nafi, tidak ada. Ilah, illa kecuali Allah. Artinya hanya Allah satu-satunya sesembahan, yang lain tidak ada. Aku menciptakan jin dan manusia hanya dengan satu tujuan, itu untuk beribadah kepadaku, bukan untuk yang lain. Jadi semua yang lain itu harus menjadi penopang ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Sedangkan makna ibadah adalah tauhid. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Mentauhidkan itu mengesakkan aku dalam hal ibadah. Jadi makna ibadahlah tauhid. Dan ini menjadi tujuan pokok diciptakannya kita sebagai manusia dan juga bangsa jin, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ikrarkan sehari minimalnya 17 kali sehari semalam dalam sholat-sholat kita. Ikrar bahwa kita hanya akan mentauhidkan Allah. Dalam satu kalimat yang kita baca ketika berdiri dalam sholat, baca surah Al-Fatihah, apa kalimat atau ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Maknanya iyyaka nuwahhidu. Hanya kepada Engkau kami bertauhid. Hanya kepada Engkau kami ibadah, ini tauhid. Dan ada makna hanya. Dari mana lafaz hanyanya ini atau arti hanyanya ini didapat? Bukan dari kata. Iyaka artinya kepada Engkau. Na'budu kami beribadah. Dari mana makna hanya? Dari struktur kalimat. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Subjeknya kan kaminya, predikatnya beribadah. Iyakanya itu objek. Dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Na'budu disebut fi'il fa'il. Ini objek didahulukan daripada subjek dan predikat. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab fi'il fa'il maf'ulun bih. Biasanya begitu tuh. Ini maf'ulun bihnya didahulukan. Maka kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Ini ada dalam satu kitab tentang ilmu balaghah namanya Juhar Maqnun. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna dua. Pertama yufidul hasr. Hasr itu tadi hanya. Kedua ihtimam. Ihtimam itu dipentingkan. Saking dipentingkannya ini objek, didahulukan penyebutannya. Maka dalam kalimat iyyaka na'budu mengandung dua, hanya kepada Allah ibadah dan Allah yang kita ibadahi itu diagungkan, dipentingkan, diprioritaskan, dinomor satukan, gitu tuh. Jadi kita berikrar sehari semalam minimal 17 kali dalam sholat, dalam momen terbaik. Ini selaras dengan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka mempelajari tauhid berarti mempelajari tujuan pokok diciptakannya jin dan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan super pentingnya tauhid. Hal-hal lain selain tauhid hanya sebagai penunjang diaplikasikannya tauhid dalam hidup kita. Maka mempelajari tauhid berarti mempelajari aspek terpenting bagi kehidupan kita, karena ternyata mengaplikasikan tauhid, mewujudkan tauhid adalah tujuan pokok hidup kita di alam dunia ini. Semua yang kita lakukan di luar itu, kita mencari harta, kita berkeluarga, kita bermuamalah dengan sesama manusia, itu sebagai faktor penunjang memperkuat tauhid. Seperti itulah konsep hidup di dalam syariat Islam. Ini alasan ketiga. Kenapa tauhid itu super penting dalam kehidupan kita? Keempat, alasan keempat kenapa tauhid ini begitu urgen, begitu penting. Karena hanya tauhid yang menyebabkan seluruh amal-amal baik kita ini menjadi berharga, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak disertai tauhid, semua amal apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya adalah pertama, ada dua hal dari ibadah dan amal soleh kita yang harus menjadi landasan agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama nih, ibadahnya itu ditujukan kepada Allah. Bukan kepada selain Allah, bukan ke patung, ke bulan, ke bintang, ke roh orang-orang yang sudah mati atau yang lainnya. Bukan, kepada Allah. Kedua, seperti sholat. Kenapa kita ruku, kenapa kita sujud, kenapa kita berdiri? Ya, kita melakukan itu semuanya kepada Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Nggak boleh kita ruku, sujud kepada makhluk. Kepada raja sekalipun enggak boleh. Kepada presiden enggak boleh ruku dan sujud dalam rangka ibadah. Musyrik itu harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita lakukan. Kedua, niat yang melandasi ibadah kepada Allah tersebut juga harus karena ingin meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Karena ada orang ibadahnya kepada Allah, sholatnya kepada Allah, rukusnya kepada Allah, tapi niatnya mungkin saja ingin memperoleh pujian dari orang. Ingin memperoleh penilaian dari orang. Kita umroh, kita haji umpamanya. Ketika kita tawafnya, sa'inya, semua ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan syariat Allah. Tapi ada niat-niat ingin dipuji, ingin dikomentari, ingin diberi apresiasi oleh orang. Makanya ketika tawaf video, halo guys, saya sedang di Ka'bah tuh, lihat Ka'bah tuh. Langsung diupload ke media sosial. Setelah diupload, apa yang terjadi? Dilihat berapa orang yang ngasih jempol. Dilihat komennya. Begitu ting muncul komen, wah seneng. Ting lagi pas ada komentar jelek, riak lu, tuk, langsung kan. Ini menunjukkan masih butuh penilaian orang terhadap ibadah yang kita lakukan. Berarti Allah diduakan dalam hal niat. 90% untuk meraih ridho Allah, 10% untuk meraih pujian manusia. Allah diduakan, tidak lagi diesakan dalam hal itu. Maka Allah tolak. Allah enggak terima itu amalan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam salah satu hadis qudsi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan, enggak. Maka siapa orang yang melakukan satu amalan, amalannya aku perintahkan, aku syariatkan, tapi dia menyekutukan aku ketika mengamalkan amalan yang aku syariatkan itu, dalam hal niatnya. 99% untuk Allah, 1% ya adalah sedikit untuk memperoleh sanjungan, pujian, penilaian, balasan dari manusia. Allah diduakan dalam hal niat. Allah menyatakan taraktuhu wa syirku, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syirknya. Ditolak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya umpamanya, sum'ah umpamanya, ujub, takabur dan yang sejenisnya, apapun itu termasuk sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Celaka tuh orang yang sholat. Salah satu penyebab orang yang sholat itu celaka, alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya dalam sholat. Dia celaka bukan karena sholatnya, tapi karena riyanya dia di dalam sholat. Sholatnya bagus, tapi terusak, terkotori oleh niat yang keliru, yang riya tadi. Riya itu ingin dilihat orang, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dinilai, ingin diberi komentar, ingin diberi apresiasi oleh orang. Walaupun dengan kadar tidak 100%, saya mah enggak perlu pahala, enggak perlu surga, yang penting dipuji. Kan enggak ada orang yang sholat dengan niat begitunya. Kenapa kamu sholat? Ya ingin ke surga, ingin diselamatkan dari api neraka, ingin ridho Allah, ingin balasan dari Allah, tapi ingin juga lah diberi pujian oleh manusia. 10%, 5% itu riaknya menghapus seluruh amal sholatnya dan terkena azab. Fawailul lil muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal hanya tergantung pada niat, dan setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang diniatkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Ikhlas ini tauhid. Mengesakan Allah termasuk dengan dalam hal niat, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beribadah tidak dilandasi tauhid, riya dia. Dan kerugian riya itu, kata orang Cimahi mah, capek gawe, teka pake, bari jeung di teke, bikin bete. Sudah capek beribadah, ditolak, tidak diterima, digetok lagi, diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini tertuju kepada orang-orang yang di atas rata-rata, orang yang dianggap hebat, orang yang dimuliakan oleh umumnya manusia. Tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Pertama mujahid, jihad sampai mati syahid. Kedua ulama, kiai, ustaz, dai, mubaligh. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar.

Belajar, mengajar, baca Quran. Enggak ada waktu untuk yang lain-lain. Ketiga, hartawan yang dermawan. Habis hartanya untuk berderma. Infak, zakat, sedekah, tolong kanu butuh, tatalang kani susah, habis. Ini tiga orang ini hebat kan? Enggak semua orang bisa. Tiga-tiganya masuk neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul sallallahu bersabda, "Inna awwala ma yuqda yaumal qiyamah, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha." Manusia yang pertama dihisab pada hari kiamat tiga orang. Pertama, orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Ditanya, "Limadza qutilta?" Kenapa kamu terbunuh? Bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, "Qataltu fi sabilik hatta qutilt." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? "Kadzabta," bohong kamu. Para malaikat yang ada di sana juga menyatakan bohong kamu. "Qatalta li ayyu qala annaka jari faqad qila dhalik." Kamu betul berperang. Tapi perangmu kamu niatkan agar kamu disebut pahlawan, jagoan, orang yang hebat, orang yang kuat, dan seterusnya. Pemberani gitu, jari. Faqad qil, dan pujian itu sudah ditujukan kepadamu. Jadi dia jihad betul, membela Islam betul, memberantas orang-orang kafir yang memerangi Islam betul, sampai mati syahid di medan tempur betul. Tapi niatnya agar disebut pemberani oleh orang lain. Dan pujian itu memang telah dikatakan orang kepada orang ini. Akhirnya Allah perintahkan orang itu agar diseret pada wajahnya, dua kakinya digusur, wajahnya terseret di tanah, blower, dilemparkan ke dalam api neraka. Satu itu. Dua, dipanggil seorang ulama. Kata Allah, "Aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini?" Orang ini menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar dan membaca Al-Qur'an. Itu yang aku lakukan. Hebat enggak ini orang? Hebat. Jarang orang seperti ini. Selalu bergulat dengan ilmu, belajar, mengajar. Dan ini sebaik-baik manusia. "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an." Wallamahu. Tapi apa kata Allah? "Kadzabta," bohong kamu. "Ta'allamta li ayyu qala annaka 'alim faqad qil. Wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil." Kamu dulu ketika dunia betul belajar. Tapi niat kamu belajar agar kamu ini disebut seorang alim, ingin kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria, ingin masyur, ingin beken, ingin populer, ingin disebut da'i kondang, ingin disebut ustadz beken, ingin disebut da'i sejuta umat, macam-macam. Dan semua pujian itu telah orang katakan kepadamu. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qari, bacaannya bagus, luar biasa. Jadi niatnya tuh yang salah. Allah perintahkan orang ini juga diseret lalu belewong dibalangkan. Tadi mah belewernya, akhirnya belewong. Sama dilempar ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ketiga, orang yang kaya terus suka membantu. Keluarkan zakat, infak sodakonya, membantu orang. Wah, pokoknya mah habis hartanya untuk itu. Ini orang hebat juga kan? Nah, dipanggil. Kata Allah, "Aku berikan banyak harta kepadamu. Apa yang kau lakukan?" Kata dia, "Ya Allah, tak ada satupun momen yang kau suka
untuk berinfak di dalam momen itu kecuali aku infak sampai hartaku habis. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu berinfak agar kamu disebut dermawan. Dan orang-orang sudah memuji kamu dengan sebutan itu. Lalu orang itu pun dilempar ke dalam api neraka. Lihat, tiga orang hebat. Dengan tiga amalan hebat. Tiga-tiganya masuk neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena ada unsur riya. Dan ini penyimpangan dalam masalah tauhid. Tidak ikhlas itu disebut dengan sebutan syirik kecil. Karena Allah diduakan dalam hal niat dalam melakukan ibadahnya tersebut. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk-nepuk dada Abu Hurairah radhiyallahu an sambil berkata, "Mereka lah hai Abu Hurairah, tiga orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan." Penyebab dinyalakannya api neraka bukan orang, oleh orang musyrik, orang kafir, orang yang menentang Islam, bukan. Tapi oleh tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat tapi dengan niat yang busuk. Syirik, walaupun syiriknya kecil. Dan syirik kecil merupakan penyimpangan dalam masalah tauhid. Dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa mengerikannya efek dari penyimpangan dalam masalah tauhid walaupun disebut dengan sebutan syirik kecil. Berdasarkan hal itulah maka wajib Allah ditauhidkan. Dalam hal apa? Dalam hal niat, selain dalam hal ibadah. Kepada siapa ibadah itu ditujukan? Termasuk juga niatnya hanya ingin meraih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan ketiga, kenapa tauhid itu super penting bagi kehidupan kita. Alasan yang keempat, jadi tauhid itu merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Tanpa tauhid kita bisa syirik, walaupun syirik kecil, ditolak itu ibadah kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga ya. Alasan yang keempat. Kelima. Tadi sudah keempat berarti. Kelima, alasan kelima. Kenapa tauhid itu super penting? Karena tauhidlah penghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Orang bisa diampuni dosanya karena tauhid. Sebanyak apapun itu dosa. Walaupun umpamanya orang itu tidak melakukan kebaikan lain kecuali tauhid, maka terhapus tuh dosa-dosanya. Ayat tadi itu surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik asal bertauhid. Dosa besar pun diampuni itu. Apakah semua orang? Enggak. Lima yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang dosa kecil besarnya diampuni. Salah satunya orang itu karena bertauhid. Dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya nih, ada satu hadis dikenal dengan sebutan hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Kartu itu kecil, tipis, ringan. Bayangkan KTP, SIM, kartu ATM kayak gitu. Kecil, tipis, ringan.
Kalau ditimbang, mau saon-saon acan gitu kan. Tapi ternyata, kalau isi dari kartu itu kalimat tauhid, ketika ditimbang di akhirat, mengalahkan bobot benda yang luar biasa. Langit dan bumi ini ringan apa berat? Bukan berat lagi, super berat. Tidak ada timbangan yang bisa menimbang langit dan buminya. Saking berat. Kalah tuh beratnya langit dan bumi oleh kartu yang berisikan tauhid ini. Ini menunjukkan nanti di akhirat ada timbangan. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi'isyati radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikan? Dosanya ada, tapi lebih ringan. Yang lebih berat, kebaikannya. Bahwa fi aisyati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang senang, ridho dia, bahagia dia. Dan dosa-dosanya diampuni. Kenapa? Karena kebaikan yang lebih banyak itu menghapus dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Dihapus dosanya, maka orang itu fahuwa fi isyati radiyah. Di akhirat ada timbangan loh. Apa yang ditimbang? Para ulama menjelaskan setidak-tidaknya tiga itu yang ditimbang. Yang pertama adalah pahala dari amalan. Kita sholat ada pahalanya. Kita ngaji kayak gini ada pahala. Kita saum ada pahala. Kita tersenyum juga ada pahala. Pahala-pahala itu ditimbang. Kok bisa pahala ditimbangkan? Pahala teh abstrak, tidak berwujud dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, kullu thawabi amal ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amal yang dilakukan bani Adam itu mujassimatun yaumal qiyamah. Apa bahasa kitanya, bungklekan pada hari, berwujud, akan berwujud pada hari kiamat. Atau jangankan pada hari kiamat, di alam kubur aja sudah bungklekan, sudah berwujud. Tapi wujud amal di alam kubur dijelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib berupa orang. Kalau nanti orang mukmin ya sudah mati masuk ke alam kubur, datang malaikat munkar nakir ditanya terus bisa jawab, terus diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang, dibukakan pintu yang menuju ke surga, berhembus angin surga, sejuknya, nyamannya, wanginya itu ke alam kuburnya itu terasa oleh orang mukmin, dan itu yang dimaksud dengan nikmat kubur. Salah satu bentuk nikmat kubur begitu. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Lalu datanglah orang. Wajahnya menyenangkan, ekspresi wajahnya ramah, sikapnya menyenangkan, harum ya, good looking. Naon good looking itu bahasa Indonesia. Enak dipandang gitu ya. Lalu dia menyatakan, abshir bima yasurruk, berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat engkau senang di sini. Kata orang itu, man ant fawajhuka alwajhul ladhi ya'ti bil khair. Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Orang ini menjawab, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu dulu waktu di dunia. Fawallahi ma'alimtuka
illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi maksiatillah fajazakallahu khairal jaza. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentangmu ketika di duniamu dulu, kecuali yang aku tahu engkau ini orang yang paling segera dalam melakukan ketaatan, kebaikan, dan lenglek, talangke, hararesek ketika akan melakukan kemaksiatan. Kalau kepada kebaikan, cepat. Kalau keburukan, mikir-mikir dulu deh gitu ya. Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari itu. Itu amalan manusia di alam kubur berwujud, berupa orang. Adapun di akhirat, kita tidak tahu wujudnya seperti apa karena tidak ada penjelasan. Cuma ini amalan di akhirat bisa ngomong, bisa bicara. Dan karena dia berwujud bisa ditimbang. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwa pahala di akhirat nanti bisa bicara, sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'anil 'abdi yaumil qiyamah." Saum dan Al-Qur'an bakal memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Qala al-Qur'an, akan berkata Al-Qur'an, Rabbi mana'tuhu 'anil naum ana al-lail wa atrafan nar fashafini fi. Al-Qur'an berkata, ya Allah, Rabbi disebutnya, makna Rabbi adalah khaliki, wahai penciptaku. Apakah kalau Al-Quran berkata, wahai penciptaku, berarti Quran ini diciptakan makhluk? Padahal ulama ahlus sunnah sepakat, Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan mushafnya ya. Al-Quran tertulis dalam mushaf. Terucap oleh lisan. Terpelihara dalam dada. Mushafnya, lisannya, dadanya itu makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran yang terucapkan oleh lisan, Al-Quran yang terperiala dalam dada, itu kalamullah, bukan makhluk. Dan kalamullah salah satu sebagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Tapi kenapa hadis ini menyatakan qala al-Qur'an Rabbi? Telah berkata Al-Qur'an, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang malam karena membaca aku. Maka berkata Imam At-Tirmidzi, periwayat hadis ini, dan rawil hadis adra bima'na al-hadis alladhi rawah. Perawi hadis lebih faham makna dari hadis yang diriwayatkan. Imam At-Tirmidzi, dan pendapat ini dikutip oleh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, kata Imam Al-Qurtubi, qala al-Quran ay qala thawabu qira'atihi. Telah berkat, akan berkata pahala dari membaca Al-Quran. Bukan Quran yang berbicara, tapi pahala dari membaca Al-Qurannya. Jadi pahala membaca Al-Quran nanti berwujud dan bisa bicara. Demikian juga saum. Qala siyam, berkata saum, Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, kata saum, maksudnya pahala dari amalan saum. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini makan dari minum dari syahwat. Jadikan aku sebagai syafaat. Faisfa'an. Maka dua-duanya memberi syafaat. Jadi pahala saum, pahala baca Al-Quran, kelak berwujud dan bisa bicara. Tapi tidak dijelaskan wujudnya kayak apa. Yang jelas, kullu thawabi amali ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amalan Bani Adam akan berwujud pada hari kiamat, kemudian itu yang ditimbang.
Ini yang pertama. Yang kedua yang ditimbang adalah buku catatan amal. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, kan dicatatnya.

Di kanan ada siapa? Raqib. Di kiri ada Atid. Id yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf itu. Kata Allah, ingat, selalu ada dua malaikat yang menempel di kanan dan di kiri setiap manusia. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Dicatat. Ucapan perbuatan dicatat. Yang baik dicatat oleh raqib. Yang buruk dicatat oleh atid. Semuanya itu dicatat. Dan nanti buku catatan itu yang akan ditimbang. Berat mana nih? Berat ke catatan yang baik atau yang buruk? Salah satu yang menjadi dalil ada hadis bitokoh yang kita akan bicarakan ini. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada seseorang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dibentangkan 99 jilid buku berisi daftar dosa dan kesalahan. Itu satu jilid bukunya sebesar sejauh mata memandang. Bayangkan, satung-tung dele. Isinya daftar kesalahan. Satunya aja udah gak kebayang banyaknya dosanya. Ini 99. Bukunya tebal 99 jilid buku. Isinya daftar kesalahan, daftar dosa, kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla lalu bertanya kepada hamba itu, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Kamu ngaku enggak dosa-dosa kamu yang tercatat di buku ini? Dosanya ini hari anu, hari ani. Terus semuanya diakui. Bala ya Rabbi. Iya, saya akui ya Allah. Terus Allah bertanya lagi, apakah kamu punya uzur? Mungkin terpaksa gitu melakukan dosa ini. Atau tidak sadar atau lupa. Dia bilang enggak. Enggak ada uzur. Terus apakah malaikat pencatatku ada berbuat dolim kepadamu? Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok ada catatannya? Dolim gak itu? Dolim. Ada gak kedoliman yang dilakukan oleh malaikat pencatat? Dia bilang tidak, tidak ada. Benar, semua yang dicatat itu benar. Lalu Allah bertanya yang ketiga, alakal hasanah, apa kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Karena kebaikan menghapus dosa loh. Ayatnya tadi, innal hasanati yudhibna sayyiat. Orang itu menyatakan, tidak. Kata Allah, bala inna laka indana hasana. Ya, menurut kami engkau punya kebaikan. Dikeluarkanlah bitaqah. Kartu kecil. Wa fihi la ilaha illallah, di dalam kitab atau di dalam bitaqah kartu itu tertulis la ilaha illallah. Nih, ini kebaikan kamu. Yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid lo. Orang ini bertanya, "Rabbi, ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijilat?" Ya Allah, apa maksud dari kartu dan buku catatan amal buruk tadi itu? Allah menjawab, la tudlamul yaum, kamu tidak akan didzalimi pada hari ini. Maka disimpanlah buku catatan dosa sebanyak 99 jilid tadi di satu daun timbangan, dan disimpanlah kartu di daun timbangan yang lain. Ditimbang mana yang lebih berat. Ternyata apa? Ringanlah buku catatan yang 99 jilid tadi, beratlah kartu itu. Sesuai dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi'insyati radiyah. Akhirnya dosa
yang daftarnya di 99 jilid buku itu terhapus oleh satu kartu yang berisi kalimat tauhid. Diampuni itu. Dan ini hadis bitaqah oleh para ulama dibahas di dalam bab fadlu tauhid. Ada kitab namanya Kitab Tauhid, salah satu bab yang dibahaslah fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Dan ini menunjukkan tauhid bisa menghapus banyak dosa. Yang pertama tuh. Kedua, berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah, Rabbi alimni kalimatan takhtassu bihi ana. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang kau khususkan untuk diriku. Apa katalah ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan oleh Muhammad Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa menyatakan, Rabbi, kullu annasu yaqulunahu. Wahai Allah, manusia semua mengatakan itu. Jadi dia itu ingin kalimat yang khusus spesial bagi dirinya, tidak bagi orang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa, lau anna samawati sab' wa ma fihinna wal ardina sab' wa ma fihinna wudi'at fi kifatin wa kalimah la ilaha illa fi kifatin ukhra. Hai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya dan bumi yang tujuh beserta isinya, langit dan bumi tujuh lapis beserta semua isinya, disimpan di satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, maka akan lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Ini hebatnya la ilallah. Apa maknanya? Maknanya pahala dari kalimat la ilaha illallah apabila diyakini dan diaplikasikan, itu ketika ditimbang mengalahkan beratnya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Bandingkan, apakah dosa yang kita lakukan selain syirik akan lebih berat dari tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi? Dosa apa sih yang kita lakukan? Segede apa, sebanyak apa? Pastilah lebih, masih lebih berat langit dan bumi yang tujuh lapis itu daripada dosa-dosa kita. Tapi kelak ketika ditimbang itu dosa-dosa dengan id, pasti akan kalah. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi pun akan kalah oleh kalimat tauhid ini. Maknanya kalimat tauhid bila diaplikasikan, yakin diaplikasikan, mampu menggugurkan, menghapus banyak dosa, walaupun dosanya sebanyak sepenuh langit dan bumi. Dahsyatnya tauhid itu seperti itu kalau tauhidnya benar dan teraplikasi, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah kita melihat betapa super pentingnya tauhid bagi diri kita. Maka pelajari tauhid agar tauhid kita benar, lurus dan kuat, tertancam kokoh dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita dan mati pun di atas tauhid, maka keuntungan besar akan menunggu kita, ya. Alasan lainnya sangat banyak, tapi apa yang sudah saya jelaskan, 5 poin dari keutamaan tauhid, lebih dari cukup bagi kita untuk menunjukkan super pentingnya tauhid, ukhirnya tauhid bagi kita. Penjelasan dari saya cukup. Nanti kita akan bahas kitab yang menjelaskan tauhid, ya, dengan syarahnya dari para ulama. Kita akan adakan rutin ini di setiap hari Senin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ustadz. Pertanyaan saya kan aslinya orang Sulawesi, tapi kuliah di Bandung. Nah, pertanyaan saya, di Sulawesi itu kan budayanya sangat kental sekali, Ustadz. Contohnya, memang mayoritas Muslim, tapi Muslim mereka itu campur adukan dengan budaya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah seorang Muslim ya, khususnya kalau misalkan kita menghadiri masalah budaya-budaya contohnya yang mencampur adukan dengan agama, apakah kita pantas untuk menghadirinya atau bagaimana, Ustadz? Meskipun itu acara-acara pernikahan, Ustadz. Nah, seperti itu. Jadi saya juga mempunyai ibu. Ibu saya itu ya rutinitasnya seperti itu. Jadi kalau saya mau larang, saya juga berpikir dulu apakah ini saya punya dasar juga atau tidak gitu, Ustadz. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya di Sulawesi, di mana-mana. Apa di Cimahi juga? Iya, ya. Budaya ini terwariskan secara turun-temurun, campur aduk dengan ajaran agama. Kalau agama itu wahyu Allah, sumbernya Quran Sunnah. Kalau budaya hasil budidaya manusia, maka disebut budaya. Budaya itu bikinan orang, maka disebut budaya. Hasil kreasi, hasil budidaya manusia, olah fikir, olah akal manusia, dianggap baik, kemudian diterapkan, kemudian dibiasakan, jadi aja budaya ya, produk manusia. Kalau agama, produk Allah. Kalau agama, Allah yang bikin. Kira-kira mana yang harus kita lebih pentingkan, buatan Allah atau buatan manusia? Tentu saja buatan Allah, agama. Apalagi buatan manusia ini, budaya yang satu dengan budaya lain berbeda-beda, bahkan banyak yang bertolak belakang. Kalau di kita, di kitanya, umpamanya kita memegang kepala orang atau dagu orang, jenggot orang, itu penghinaan, itu luar biasa. Makanya di Cimahi ada peribahasa, kalau dihina itu disebut asa dicoogado. Terasa dagunya dipermainkan, itu penghinaan luar biasa. Atau kepalanya digini-gini, oh itu belegung, kan gitunya. Tapi kalau di negara-negara Arab, di Jazirah Arab, di Arab Saudi, di Kuwait, di Oman, di Qatar, di Suriah, pokoknya di negara-negara Arab, kalau memegang kepala, memegang jenggot, itu penghormatan luar biasa. Ketika umpa orang marah ke kita, pegang aja jenggotnya, langsung tersenyum syukron. Terhibur. Dua budaya, ini berbeda, bertolak belakang, ya enggak? Lalu budaya mana yang kita anggap baik gitu? Kedua, kalau di kita berjumpa kawan lama, lalu ditanya bagaimana kabar istrimu, orang mana istrimu teh gitunya, anak berapa, itu dianggap sopan apa tidak? Sopan, dan merasa tersanjung, perhatian nih. Bojo teh orang, pun bojo mah orang Cimahi, tuh gitu. Dan seterusnya.

Jangan coba-coba tanyakan ke orang Arab. Jangan pokoknya. Istrimu orang mana? Berapa tahun? Ngamuk gitu. Asa terhina. Ada apa ngomong nanya tentang istri saya? Ini privasi sekali. Itu budaya. Satu budaya dengan budaya lain bertolak belakang. Karena pola pikir manusia berbeda. Kadang bertolak belakang. Jadi tentu saja kalau ada bertubrukan antara kaidah agama dengan adat istiadat dengan budaya, tentu saja nomor satukan agama, pegang teguh ajaran agama, ya. Jangan sampai ada seorang kiai memang ini teh tidak ada dalam ajaran Islam disebut mungkar, tapi karena sudah jadi adat kebiasaan kan kita enggak mungkinnya menentang, akhirnya ikut budaya. Aya nu kiai nu kitu patutnya. Agama di nomor dua kan. Karena Allah dalam pandangan dia juga lebih di nomor dua kan daripada kepentingan manusia, ya. Itu termasuk penyimpangan tauhid. Nah, jadi kalau umpamai ada adat kebiasaan sebuah acara, kita diundang hadir apa tidak? Tergantung. Kalau di sana tidak ada penyimpangan apa-apa, boleh. Tidak ada penyimpangan secara syar'i. Tidak ada syirik, tidak ada unsur kufur, tidak ada unsur bidah, tidak ada unsur maksiat, silakan datang. Saya enggak tahu bentuk yang budaya yang seperti itu kayak apa, contohnya pokoknya lihat aja timbang, ya. Tapi kalau di sana ada penyimpangan bukan sekedar budaya, pelaksanaan ibadah agama, tapi di sana ada penyimpangan, maka jangan. Ada gitu pelaksanaan ibadah agama, ada pengajian. Dan pengajian pelaksanaan dari ajaran agama. Tapi ikhtilat laki perempuan, ada musiknya segala macam, ada joget-jogetnya. Ada yang begitu? Ada. Jangan. Walaupun itu pelaksanaan dari amalan agama. Apalagi budaya. Ya, jadi yang menjadi parameter apakah kita boleh hadir atau tidak, lihat. Ada penyimpangan enggak di dalam acara itu? Kalau ada, jangan. Kalau tidak ada, silakan hadir. Wallahu a'lam. Terakhir, mau maghrib sebentar lagi. Ini cukup. Jangan ada lagi yang bertanya. Ini aja yang pertama. Bagaimana ingin pahala, juga ingin mendapat ganjaran duniawi. Seperti katanya umroh dan haji dapat memperlancar rezeki. Iya, melakukan ibadah dengan niat meraih keuntungan dunia, boleh enggak? Kalau keuntungan dunia tersebut dijanjikan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, boleh. Tapi enggak boleh hanya satu-satu niat seperti itu. Contoh. Nabi selesai bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ahabba ayyubsata fi rizqi wa ayyunsya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu ibadah. Tapi Rasul selesai mengiming-imingi ibadah ini dengan iming-iming dunia, yaitu rizkinya diluaskan, usianya dipanjangkan. Ini dunia akhirat, dunia. Diiming-imingkan, dibibita dengan pangbibita dunia. Kira-kira ada enggak orang yang termotivasi untuk silaturahmi karena ingin dunia yang dijanjikan oleh Nabi selesai berupa rizki dan panjang umur? Ada? Pasti antara kalian dengan saudara. Salah satu di antara imam yang dikenal, Abdullah bin Mubarak namanya, itu punya borok di kakinya yang sudah 7 tahun gak sembuh-sembuh itu. Sudah ke tabib, sudah ke dokter, sudah ke mana-mana gak sembuh. Datanglah ke seorang arifin, ulama,

0: ulama itu obati penyakit kamu ini dengan sedekah. Akhirnya beliau menggali sumur. Bukan beliau yang menggali ya. Nyuruh orang menggali sumur, beliau yang bayar. Kemudian keluar semua orang bebas mengambil air itu sekehendaknya untuk minum, untuk mandi, untuk MCK, untuk macam-macam. Itu sedekah. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu seminggu, luka yang 7 tahun itu sudah sembuh seketika itu juga. Dan ini mujarab. Tokcer. Saciduh metu. Saucap nyata. Ya. Dan orang-orang Arab, orang-orang di Jazirah Arab, orang Saudi, orang Kuwait, orang yang ada di sana, banyak yang menyalurkan sedekah dengan niat menyembuhkan penyakit keluarganya atau dirinya. Ya, itu iming-iming dunia. Selama iming-iming dunia ini oleh Allah dan oleh Rasulnya memang dijelaskan, berarti boleh kita meniatkan amalan itu untuk meraih dunia, asal jangan hanya itu niat kita satu-satunya. Jangan sampai saya emang gak perlu pahala, gak perlu ampunan, gak perlu surga, gak perlu ridho Allah, yang penting sembuh, makanya saya sedekah. Berarti hanya untuk itu. Jangan. Tapi tetap niat intinya meraih apa yang ada di sisi Allah. Ingin surganya, ingin perlindungannya dari api neraka, ingin ridhonya, ingin pahalanya, ingin kecintaannya, ingin ampunannya, termasuk bagi orang yang sedekah. Berarti itu yang Allah janjikan. Makanya tidak keluar dari keikhlasan. Karena ikhlas sekali lagi meniatkan amalan untuk meraih apa yang Allah janjikan. Baca aja sholawat. Lihat mobil mana, tunjuk, baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan niat itu. Murni untuk itu. Enggak boleh. Lipat. Dan yakin, wajiblah dengan wajib yakin dengan hal itu. Paragi nyokot ninggalkin mangsa datang orang samper deh. Cak dugikan kadie. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta.
1: Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah,
2: makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 9. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fil amyai wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia, gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minath thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihat, kaya syukur, miskin sabar. Suatu kebaikan, apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim kunci atau lepas rizkinya bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi wa'amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rizki yang telah hilang dan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan addu'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'iun." Setiap kalian adalah lapar. "Illa man at'amtuhu," kecuali yang aku beri makan. "Fastad'imuni," mintalah makan kepadaku. "Ud'imkum," maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan, supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka syai' wa anta al-akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta al-zahiru falaysa fawqaka syai' wa anta al-batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu Akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah. Dan kata Rasulullah SAW, "Man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi," siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh, sedang terpuruk rizki, kita malah putus asa, tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum

0: أموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilayhi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara, ibadah, hati, yang dikatakan oleh para ulama, pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya, kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'alallah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan, dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan, dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutilah antara haji dengan umrah. "Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah." Ikutilah haji dan umrah susul menyusul. Karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku. Nyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah inilah kunci rizki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa innama ra'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat tidak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar al-Ghifari.

0: Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
1: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi,

0: Kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdulil Imam Ahmad, halaman 213.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan ahwat, kelihatannya ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, satu tama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha, seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibn Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah, hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibn Samak rahimahullah ta'ala bertanya kembali. Ibn Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Lau muni'ta khurujal ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibn Samak rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah lajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibn Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun al-Rashid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rashid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun, tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan, ya antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupnya? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan salat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Salat subuh mau hilang 2 rakaat, jangan salat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat. Enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
4: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam, subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk

untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar, melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku, perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anak aku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita

mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullahi wa iyakum. Terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam.

0: Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "ya kana sa'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: syirik.
1: Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya. Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu

0: di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiya. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, yang membedakan antara nikmat dunia dengan ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan.

0: pasti setiap untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran, apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran, kalau kita cermati, pemadam kebakaran mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan.

Tuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah pemadam kebakaran. Emang apa Ustaz? Misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, adanya kita punya tipe seperti itu, biasa

0: ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, anaknya bapak sama ibu, Masya Allah, akur, rukun, ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina, bukan termasuk golongan kami orang yang menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi. Salam ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawwaza bi al-abdu, ya, itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan

Semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu air yang tidak berpindah dengan cara mengalir, ya. Ini jelas insyaallah. Seperti misalkan

lainnya dari hadis ini ya kita simpulkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Basam dalam syarahnya.

nanti. Begitu juga di sini khusus untuk Islam yang mulia ini. Ya, benar-benar menambah keyakinan kita bahwasanya syariat yang mulia ini berasal dari yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mengapa? Ya, karena para ulama sejak dahulu, ya, mereka telah berbeda pendapat atau berdiskusi.

Kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada

turun kepadaku di malam ini satu surat, yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak. Ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta.

قُلْ عَسَيْتَ إِنْ أَفْعَلُ أَلَّا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي سَأَلْتْ. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga?

Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Mer.
1: Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hati
2: depan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Amat lisan orang muslim sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim

0: Dan di dunia kita bisakan. Tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah SAW. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa itu? Nggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Wa ala alihi wa ashabihi yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan syarah kitab Al-Usul. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim yang berisi ajaran Tauhid. Karena itulah Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuk beribadah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah, ibadah ada dua macam, dua jenis.

itu ditujukan untuk fisik, raga dan badan manusia, ya. Jadi Allah menetapkan kalau tubuh kita disayat sama benda tajam, luka, berdarah, siapapun dia, termasuk Nabi Muhammad SAW, manusia tersoleh, termulia sejagat, ya tetap saja terluka. Tidak makan 3 hari 3 malam, ya pasti lapar, walaupun seorang Nabi. Karena fisiknya memang harus mengikuti aturan Allah. Kedua, ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah itu adalah al-khudu' li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Yaitu ketundukan orang kepada perintah Allah yang syar'i. Yang syar'i itu artinya yang berupa syariat. Nah, ini mah ditujukannya untuk jiwa manusia. Seperti adanya perintah ibadah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai Allah yang telah menciptakan kalian. Ibadah sini ya maksudnya ibadah syar'i. Ada perintah sholat, ada perintah saum. Melakukannya adalah ibadah, ibadah syar'i, dan ditujukan kepada hati atau jiwa manusia. Ya, kalau jiwa ini menerima

menyembah Allah dalam hal tauhid dengan empat motivasi. Pertama, cinta. Kedua, karena mengagungkan. Ketiga, karena berharap balasannya. Keempat, karena takut ancamannya. Kalau saya enggak ibadah, diancam dengan azab. Kalau gitu mah seolah-olah kita teh bisnis dengan Allah. Benar, kita bisnis dengan Allah. Yang mengistilahkan ibadah kita dengan istilah bisnis itu Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kepada suatu bisnis? Tijarah itu bisnis tuh, perniagaan. Bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bisnisnya itu kamu iman kepada Allah, kepada Rasulnya, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Itu bisnisnya tuh. Allah yang mengistilahkan iman, jihad dengan istilah bisnis. Kita menjual harta dan jiwa kita, Allah beli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jual beli ini, kita jual diri kita, kita jual harta kita, Allah membelinya dengan surga. Maka di akhir ayat itu, ini surah At-Taubah ayat 111, Allah menyatakan wastabshiru bi baiikum alladzi bay'tum bih, berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Kita berjual beli, kita berbisnis dengan Allah. Ibadah ini bisnis. Kalau bisnis ada perhitungan untung dan rugi. Nah, itu untung rugi itu pahala dan dosa. Jadi kita menyembah Allah Azza wa Jalla karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap pahala atau balasan, dan karena takut terhadap apa? Terhadap ancaman Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang mukmin dalam banyak ayat Allah dalam Al-Quran, mereka dikatakan beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ibadahnya disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut ditolak ini ibadah. Takut tidak diterima. Takut diazab. Takut diberi sanksi. Kalau ibadahnya ini tidak benar. Ada enggak ibadahnya yang malah diancam dengan azab? Banyak. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ini sholat ibadah diancam tuh. Kenapa? Ada masalah dalam sholat. Ada hal yang merusak dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Tuh takut. Makanya pantas ya. Kalau Nabi SAW mensunnahkan seusai melakukan ibadah itu yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali. Kok habis ibadah istighfar kayak habis dosa aja? Iya, mungkin kita banyak melakukan dosa selama sholat. Dosa dari mana kan lagi ibadah? Dosanya dari kelalaian di dalam sholat. Mungkin kurang ikhlas. Yang pasti mah kurang khusyuknya. Bukan kurang lagi kata, kalau kurang mah sedikitnya. Ini mah banyak. Berapa persen kehusuan kita? Belum tentu 20%. Kalau di antara kita ada yang khusu 20%, oh bagus itu. 10% juga belum tentu. Sok. Salat berapa menit? Anggaplah 1 rakaat 2 menit tumpah. 4 rakaat 4 8 menit. 8 menit itu berapa menit kita khusyuk?

khusyuknya. Ketika ruku apakah khusyuk? Ketika sujud, apalagi ketika berdiri, begitu takbir Allahu Akbar. Mulutnya mengucapkan Allah terbesar. Maknanya konsekuensinya Allah terpenting, Allah terprioritas, Allah yang harus lebih dipikirkan daripada urusan dunia. Itu maknanya kan? Konsekuensinya demikian. Tapi banyak orang Allahu Akbar ingat pekerjaan. Ingat urusan dunia. Ngitung hutang. Kalau pedagang ngitung bati, tadi naon-naon ka jual teh sabaraha bati. Nah, kan gitunya. Ada yang begitu salatnya? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Maka kesalahan, dosa itu teh dalam salat. Patas begitu salam, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampunan atas dosa yang kita lakukan selama sholat. Karena ada ancaman fawailu lil musallin ta'ata. Makanya orang mukmin beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tama. Dengan penuh rasa takut. Tapi juga penuh rasa harap. Berharap dapat pahalanya, ampunannya, ridhonya, mahabbahnya, surganya. Nah, seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid, yaitu apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah karena cinta, karena mengagungkan, karena berkata mu'alif selanjutnya wa'an wa'ud tauhid salasatun, dan jenis-jenis tauhid ada tiga. Apakah pembagian tauhid ada tiga ini ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Enggak ada. Bid'ah dong. Itu pertanyaan. Sama dengan pertanyaan tentang disiplin ilmu lain selain ilmu tauhid. Dalam ilmu mustalahul hadis. Hadis secara umum dilihat dari banyak sedikitnya perawi ada dua. Hadis ahad dan hadis mutawatir. Di zaman Nabi para sahabat ada pembagian itu? Enggak ada. Hadis ahad terbagi kepada tiga. Ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi dalam setiap tabaqatnya disebut dengan sebutan hadis gharib. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam setiap tabaqat disebut hadis aziz. Ada hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. Hadis ahad ada tiga. Hadis gharib, hadis ajiz, dan hadis masyhur. Siapa yang bikin itu? Para ulama ahli hadis. Ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Bid'ah dong. Ada enggak yang berani membid'ahkan istilah-istilah itu? Dalam ilmu hadis enggak ada. Dalam ilmu nahu yang dasar sama kitab Matan Al-Arjurumiyah. Ada istilah i'rab di zaman Nabi para sahabat enggak ada. I'rab itu ada berapa? Pertama rafa, kedua nasab, ketiga jar atau khafad, keempat jazm. Ada empat jenis i'rab. Yaitu rafa, nasab, jar atau khafad, dan jazm. Siapa yang bikin? Ahli ilmu nahwu. Ada enggak di zaman Nabi para sahabat dan para ulama? Enggak ada. Bid'ah enggak? Enggak ada yang berani membid'ah. Atau dalam hal ilmu tajwid. Hukum membaca nun mati atau tanwin. Ada beberapa jenis, ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Empatnya ayat ini. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah izhar, ikhfa, idgham, iqlab? Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Bid'ah enggak? Ada enggak yang berani membid'ahkan? Enggak. Ya? Kenapa itu tidak di

Tidak akan. Karena itu hanya perumusan teori. Istilah dibikin untuk memudahkan. Adapun prakteknya, aplikasinya itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Contoh izhar. Ada enggak izhar di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana contohnya? Man amana. Itu izhar. Nun mati menghadapi huruf. Huruf-huruf izhar. Ada alif, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghin, ada ha gitu kan. Prakteknya di zaman Nabi izhar ada? Ada mana? Itu contoh. Man amana. Itu izhar. Cuma saat itu tidak disebut izhar. Tapi prakteknya sudah ada. Cuma istilah dan teorinya belum dirumuskan. Ada enggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana? Mim ba'di. Nun mati menghadapi huruf. Huruf ba. Nun mati atau tanwin gitu. Prakteknya sudah ada. Cuma saat itu belum disebut iqlab. Tapi praktek sudah ada. Cuma teorinya belum dirumuskan. Dan begitulah seterusnya. Dalam ilmu nahu ada umpamanya marfu'atul asma. Ada 7 kalau menurut Jurmiyah. Marfu'atul asma itu isim-isim yang dirafakan. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar in, ada at-tawabi gitu ya. Itu dirumuskan oleh para ulama. Sekarang apakah di zaman Nabi ada mubtada? Prakteknya ada. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Isim yang ada di awal kalimat. Isim itu kata benda, bukan jimat. Mana di zaman Nabi enggak ada mubtada? Ada. Alhamdulillah itu mubtada. Hanya saat itu belum disebut mubtada. Khobar di zaman Nabi ada? Ada. Mana? Lillah. Itu khobar. Khobar syibih jumlah terdiri dari jar dan majrur. Tapi saat itu oleh Nabi dan para sahabat belum disebut, diistilahkan. Dan belum dirumuskan. Nah, maka ada ilmu tata cara baca Al-Quran seperti tajwid. Ada nahu sorof. Untuk memudahkan orang belajar dan mengajar, dirumuskanlah teori ilmu-ilmu tadi beserta istilahnya. Agar orang mudah mengajarkan tata cara baca Al-Quran, dirumuskanlah ilmu tajwid. Dan diberi istilah. Hukum nun mati ada sekian. Ketetapannya kalau ikhfa, maknanya samar. Nun mati menghadapi huruf-huruf ikhfa. Idgham juga nun mati menghadapi huruf-huruf idgham. Itu dirumuskan untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar. Makanya tak ada seorang pun ulama yang menyatakan tajwid itu bidah. Enggak ada ilmu tajwid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada idhar, enggak ada idgham, enggak ada. Ini orang tidak faham tentang aplikasi di zaman Nabi dan teori yang dirumuskan di zaman sekarang. Semua ilmu tajwid aplikasinya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma teorinya belum dirumuskan. Semua teori ilmu nahu prakteknya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi teorinya belum dirumuskan. Demikian juga ilmu tauhid. Rumusannya, teorinya belum dirumuskan. Tapi bukti wujud tauhidnya sudah ada. Untuk memudahkan orang memahami tauhid, para ulama merumuskan ilmu tauhid. Lahir istilah-istilah, tauhid ada 3. Di zaman Nabi gak ada pembagian itu. Sama itu nahu sorof juga di zaman Nabi gak ada. Di zaman Nabi gak ada hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis palsu, hadis enggak ada. Enggak ada idhar, enggak ada idgham, enggak ada ikhfa di zaman Nabi, istilahnya belum ada, prakteknya sudah ada. Kenapa ini dipermasalahkan toh? Tauhid dibagi 3. Ini rumusan para ulama setelah melihat nas-nas Al-Qur'an dan hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nanti kita akan uji kebenaran teori ini dalam banyak kasus dengan ayat dan hadis, ya. Nah, berkata para ulama, wa anwa'u tauhid salasatu. Jenis tauhid itu ada tiga. Nanti kita kasih contoh-contohnya, ayatnya, hadisnya, dan aplikasinya. Kalau ada jenis tauhid lain di luar ini, sok buktikan. Pasti salah, pasti ngaco, dan kita akan bongkar kesalahannya. Kalau ada jenis tauhid lain selain tiga ini, ya. Atau cukup dua saja. Nah, kita uji kalau hanya dua saja, benar gak? Kita uji nanti, ya. Kalau tiga, kita siap diuji, sok, dari segala segi, ya. Adapun jenis tauhid yang pertama disebut tauhid ar-rububiyah. Apa makna tauhid ar-rububiyah? Yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yaitu mengesakan Allah dalam tiga hal. Dalam hal menciptakan, dalam hal menguasai, dalam hal mengatur. Maknanya Allah satu-satunya pencipta. Gak ada pencipta lain selain Allah. Allah juga satu-satunya penguasa. Gak ada penguasa lain selain Allah. Allah juga satu-satunya pengatur, enggak ada pengatur lain selain Allah. Lalu pengatur ini ada rinciannya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi madarat, yang memberi manfaat, yang memberi rizki atau yang menahan rizki, gitu ya, yang menurunkan hujan ataupun yang menahan hujan. Nah, itu sudah tercakup tuh dalam hal kerububiahan Allah, dalam hal kerububian Allah. Tauhid rububiah artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb. Allah satu-satunya Rabb maknanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di alam semesta, satu-satunya pengatur, yang rinciannya satu-satunya yang memberi madarat dan manfaat, yang memberi rizki atau mahan rizki, yang menghidupkan ataupun yang mematikan, yang apa namanya, semuanya lah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini adanya pencipta lain, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Siapa yang meyakini ada yang mengatur alam jagat raya nih selain Allah, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Kan malaikat ikut ngatur. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Kemampuan malaikat juga Allah yang kasih. Kalau dicabut mah akan mampu apa-apa gitu. Nah, jadi Allah satu-satunya pengatur. Satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat, yang memberi rizki atau menahan rizki, yang mematikan atau yang menghidupkan. Semuanya Allah Azza, itu tauhid ar-rububiyah. Nih, yang pertama. Dalilnya banyak, di antara surah Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Selain Allah, makhluk. Selain Allah, diciptakan. Allah khaliq. Selain Allah, makhluk. Karena Allah satu-satunya pencipta. Ya. Lihat lagi surah Fatir ayat yang ketiga. Allah menyatakan, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Kata Allah, apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini dalam bahasa kita disebut kalimat retoris. Kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban, saking jelas jawabannya. Adakah pencipta lain selain Allah? Jelas tidak ada. Allah satu-satunya pencipta.
Lihat lagi surah Al-Muluk ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah terpegang seluruh kekuasaan. Kekuasaan semua di tangan Allah. Ini sudah tercakup dalam makna Rabb, Allah satu-satunya penguasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah menyatakan ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat, milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Urusan semua diatur oleh Allah, ciptaan semua diciptakan oleh Allah. Satu-satunya enggak ada yang lain tuh. Itu dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang kerububiahan Allah. Dan Allah wajib diesakan dalam hal itu. Ini yang disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Pasti kalau ini diyakini oleh semuanya. Gak ada yang bisa membantah. Gak ada yang berani menyatakan. Gak benar itu penjelasan. Gak benarnya di mana? Kalau gak benar berarti dia meyakini. Ada pengatur lain selain Allah. Ah, bahaya itu. Bisa gugur Tauhid Ar-Rububiyah pada dirinya. Kedua, Tauhid al-uluhiyah. Ini istilah yang dibikin oleh para ulama ahli Tauhid. Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Iya memang, istilahnya belum ada tuh. Tapi aplikasinya, perwujudannya, pengamalan dari Tauhid al-uluhiyah, ya diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa itu Tauhid al-uluhiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bi alla yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan ya'buduh. Wa yataqarrabu ilaih. Kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaih. Tauhid al-uluhiyah itu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya ibadah itu hanya kepada Allah satu-satunya. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah enggak ada. Dengan cara seseorang tidak menyembah yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Maka kalau orang menyembah Allah tapi bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah, berarti tidak mengesakan Allah. Menduakan Allah begitu. Tidak dianggap esa dalam hal ibadah. Inilah yang disebut dengan Tauhid al-Uluhiyah. Hanya menyembah kepada Allah. Selain Allah enggak mau disembah. Nah, ini Tauhid al-Uluhiyah. Artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha illallah. Ya. Ya qawmi ibrullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, ini seruan para nabi semuanya dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Meyakini Allah sebagai satu-satunya sembahan disebut Tauhid al-Uluhiyah. Ini jenis Tauhid yang kedua. Hanya dua ini enggak sempurna tuh. Kalau hanya tauhid satu rububiyah, dia masih musyrik. Karena tidak menjadikan Allah sebagai satu-satu sembahan. Kalau hanya tauhid rububiyah aja, yakin bahwa Allah satu-satu pencipta, pengatur alam jagat raya, penguasa, tapi nyembah kepada selain Allah, bisa musyrik tuh. Nah, yang kedua, dia meyakini kerububiyahan Allah dan meyakini keuluhiyahan Allah. Sudah benar dalam dua hal ini. Tapi yang ketiga enggak diyakini, bahaya, bisa terjerumus dalam syirik atau kufur, minimalnya bid'ah dalam hal akidah. Dalam hal tauhid. Apa tauhid yang ketiga? Tauhid asma wa sifat. Apa makna tauhid asma wa sifat? Ifradullahi ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam
Wa dzalika bi itsbati ma atsbathahu wa nafa ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini yang jarang diperhatikan, bahkan jarang difahami oleh kaum muslimin. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apakah itu mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lisannya tanpa ya, dan menafikan beberapa sifat yang dinafikan dari diri Allah. Contoh yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, mendengar, melihat, mengetahui, itu adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri. Ya. Ada sifat yang Allah tolak, Allah nafikan darinya seperti zalim. Allah itu laisa bidzallami lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai tidur ataupun ngantuk. Tidur dan ngantuk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ini dua sifat yang juga Allah tolak dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya, atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat serupa dengan makhluk ada sifat yang Allah tolak dari dirinya. Nah, jadi tauhid asma sifat telah menetapkan nama-nama bagi Allah atau sifat bagi Allah yang nama dan sifat itu Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa empat hal. Tanpa empat hal itu wajib diikut sertakan. Pertama, tanpa mentahrif. Tahrif itu merubah makna dari makna asal kepada makna kiasan. Enggak boleh. Kedua, tanpa menta'til. Ta'til ini efek buruk dari tahrif. Ta'til ini mengingkari, menolak. Contoh umpamanya, salah satu sifat yang Allah tetapkan, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak di atas arsy. Sebagian orang mentakwil istiwa, oh istiwa di sana istaula, berkuasa. Ini tahrif namanya. Merubah makna yang asal kepada makna lain. Efek dari tahrif apa? Dia mengingkari sifat istiwanya Allah di atas. Allah enggak istiwa, Allah enggak tegak di atas aras. Ditaktil, diingkari. Karena makna istiwa ditahrif kepada makna yang lain. Ini contohnya nih. Jadi yang kedua, tidak menta'til. Pertama, tidak mentahrif. Kedua, tidak menta'til. Ini belajar tauhid asma sifat harus rada mikir. Ya, bukan rada, sangat mikir. Kalau kurang konsentrasi enggak akan paham. Atau bisa salah paham. Jadi yang pertama, tanpa mentahrif. Kedua, tanpa menta'til. Ketiga, tanpa mentakyif. Mentakyif itu mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Apa arti mendeskripsinya? Menerangkan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang. Dengan penjelasan umpamanya, Allah mendengar. Cara mendengar Allah itu begini, begini, begini. Itu takyif. Itu deskripsi. Kayak tahu aja bagaimana cara mendengar Allah. Padahal Allah tidak menjelaskannya. Yang jelas Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya? Wallahu a'lam. Yang jelas, cara Allah mendengar, cara Allah melihat,
cara Allah mengetahui tidak sama dengan cara kita mendengar, kita mengetahui, kita melihat. Jangankan Allah dengan kita, kita dengan binatang aja, binatang mendengar, binatang melihat, binatang mengetahui. Caranya sama? Enggak. Ada gula tuh. Bagaimana cara kita mengetahui adanya gula? Gampang, lihat. Oh, warnanya begini terus diasaan. Amis gula. Kalau hanya dilihat bisi uyah, bisi soda. Kan ada soda yang bentuknya kristalnya. Cara mengetahui ada gula dilihat dan dirasa. Itu kita. Sekarang bagaimana caranya semut mengetahui ada gula? Dilihat? Enggak dilihat. Kan jauh. Gula di sini, semut mah di mana gitu ya. Dirasakan? Enggak. Belum merasakan tapi tahu ada gula. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula di sana? Wallahu a'lam, mungkin kan semut punya antenanya. Enggak tahu saya, semut punya mata apa tidak? Kayaknya enggaknya. Ada tuh. Tahu gitu. Yang jelas punya antena. Mungkin melalui antena ini. Enggak tahu wallahu a'lam, mungkin gula itu memancarkan sinyal ditangkap, oh ada gula. Jadi waktu kita bersih begini, semut entah di mana nyara rumputnya, awurkan oleh gula. Brung. Bagaimana cara gula mengetahui ada semut? Wallahu a'lam. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula? Enggak tahu gimana. Cara mengetahui antara kita dengan semut terhadap gula itu sudah berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi Allah. Cara mendengar kita dengan cara mendengar binatang sudah berbeda. Apalagi Allah dengan makhluk. Jadi bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita menerangkan, oh caranya gini-gini, itu mentakyif. Yang jelas tidak sama dengan cara melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya Imam Malik pernah ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas 'arsy. Bagaimana sih cara istiwanya di atas 'arsy? Bagaimana itu takyif? Mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa. Berarti menuntut deskripsi, meminta penjelasan. Bagaimana cara istiwanya Allah di atas 'arsy? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya, itu tegak. Wal-kaifu majhulun. Adapun cara tegaknya Allah, majhul, misteri. Gak ada yang tahu. Tegaknya kita dengan tegaknya tiang listrik aja beda. Tegaknya kita dengan tegaknya ular saja berbeda. Tegaknya kita dengan binatang aja berbeda gitu ya. Yang jelas, tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk manapun. Dan tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa diterangkan. Majhul, misteri. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib. Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran Allah istiwa. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang tata cara tegaknya Allah bid'ah. Karena Nabi tidak menjelaskan, para sahabat tidak pernah mempertanyakan. Lalu Imam Malik menyuruh agar orang itu diusir, keluar dari majlisnya. Jauh ke itu, ke sabrang, ke Palembang. Heling nyingkah sing jauh. Kenapa? Khawatir pertanyaan ini menontarkan syubhat yang akan meracuni keyakinan murid-muridnya. Disuruh keluar. Tegas tuh Imam Malik. Tidak beradab Imam. Itu adab. Adab syar'i. Adab itu jangan diukur oleh kacamata kultur, budaya, adat, kebiasaan orang. Enggak. Adab syar'i. Ini bahaya. Ibarat racun. Ibarat kotoran. Umpamanya kita mau masak nasi, zaman baheulanya, ayeuna mah enggak. Sebelum dipasakan, nyiaran heulanya. Dipilih ada. Kan sok aya keusikannya. Ada serah, apa serah?
padi yang masih utuh ya, ada kesik tenon, ada pasir atau batunya, kalau itu terpasak nanti termakan bisa rusak gigi kita. Ada orang yang makan nasi duk tuh sampai coplok. Saya pernah lagi sakit gigi, makan nasi pelutuk, nyereng nanti luar biasa. Makanya orang zaman baheula sebelum masak nasi suka ditapi heulanya. Tapi tadi naon atuhlah. Dipilihan heula serahna keusikna dialungkeun gitu ya, ditapian apa namanya? Dedak-dedakna teh huut-huutna nya tidak langsung dipasak atau kotor ge ditapi heula. Setelah itu baru dicuci. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau ada kotoran yang masih itu berbahaya. Ini urusan dunia. Ya, urusan dunia. Apalagi urusan agama. Kalau umat tercampur oleh sesuatu yang membahayakan, bahaya. Ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena racun setitik, susu sebelanga, satu wadah besar, rusak, terbuang semua. Rusak itu. Gak boleh diminum. Bahaya, bisa mati orang yang minum. Karena racun setitik. Itu dalam urusan dunia. Apalagi tauhid. Tauhid, murid-murid kita sudah terpelihara, terjaga dengan ilmu. Muncul orang melontar syubhat. Bahaya gak? Bahaya. Buang. Sana, sana, pergi. Sing jauh, hiring kayak itu nyingka. Sing jauh, kasabrang. Ka Palembang, balikna mawa durian. Mana ada durian Palembang? Nah gitu. Jadi itu adab syar'i. Jangan sampai sikap Imam Malik yang mengusir orang itu dinilai dengan kacamata kultur atau budaya kita tanpa apa namanya memperhatikan adab-adab syar'i. Imam Malik menerapkan adab syar'i. Keluarkan orang itu pergi. Khawatir syubhatnya merebak. Dan ini terbukti. Ketika zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Lagi ngajar ribuan orang datang. Pas tanya jawab ada orang yang bertanya, wahai imam, bagaimana pendapatmu? Di tempat saya ada nih bahwa seorang muslim yang berdosa besar. Apa dia muslim apa kafir? Disebut muslim dia melakukan dosa besar. Disebut kafir dia masih melakukan ibadah. Belum Hasan Al-Basri menjawab, celegedeg ada orang yang berdiri di kalangan murid. Namanya Wasil bin Atha. Dia berkata, menurut saya orang itu tidak muslim, tidak kafir. Tapi

kan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad i'tazala al-wasil. Si wasil telah i'tizal. I'tizal itu sudah menyempal. Ada dua makna menyempal di sini. Pertama, dari segi realita dia menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, menyempal, menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak saat itu lahir aliran Mu'tazilah. Siapa perintisnya? Wasil bin Atha tadi. Dibiarkan, tidak diusir, merobak sampai sekarang tuh. Bayangkan. Sama dengan beras langsung saja dipasak, ada kesik, ada kaca kadang-kadang tuh, ada kawat logam hektar, ada tuh. Saya pernah menemukan di Nasangu tuh, ya. Ada serah, coba. Semuanya kapasak pas belowok-belowok katerai jadi panyawat, ya enggak? Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama, ya. Jadi Imam Malik menerapkan adab syar'i. Walaupun orang tidak beradab kejam begitu, ya, tak berperi kemuridan, itulah adab syar'i. Jadi wajib menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Quran atau hadis tanpa empat, ya, tanpa mentahrif, maknanya merubah makna, tidak boleh. Yang kedua, tanpa mentatil, tidak boleh menolak, mengingkari. Ketiganya, tanpa mentakif. Mentakif itu mendeskripsikan, menerangkan sifat Allah dengan penjelasan tertentu. Karena tidak ada yang tahu dan Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Yang keempat, tidak mentamthil, menyamakan, menyerupakan dengan sifat makhluk. Allah mendengar, kita mendengar, tapi cara mendengarnya tidak sama. Ya, Allah istiwa, makhluk istiwa, tapi istiwanya tidak sama. Ya, Allah turun dari langit dunia, dari langit ke dunia, tapi cara turunnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tauhid asma wa sifat. Wajib diyakini, wajib. Bagaimana sekarang kalau orang meyakini tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifatnya tidak? Berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Berarti orang itu menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Gening tidak mengakui adanya tauhid asma wa sifat. Nah, mulai teruji kesalahan orang itu. Ya. Inilah tiga jenis tauhid yang dirumuskan oleh para ulama setelah mereka menelaah ayat-ayat Quran dan hadis tentang masalah tauhid. Hampir jam 6, tidak terasanya. Sudah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Salat sunnah rawatib berapa rakaat yang dibuatkan rumah di surga? 10 atau 12? Kadang-kadang hadisnya menyatakan 10, di riwayat lain 12. Tapi 10 cukup. Pertama, 2 rakaat qabla subuh. Ini mah jangan lewat walaupun lagi safar. Ya, lagi musafir, jangan dilewat. Walaupun kesiangan, bangun. Begitu bangun jam 8. Belum sholat subuh. Sholat qobla subuh dulu. Baru setelah itu qomat dan sholat subuh. Kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. 4 tuh. Ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. 6 tuh. Keempat, 2 rakaat setelah maghrib. 8 tuh. Dan 2 rakaat setelah isya. 10. Jaga ini. Pelihara ini, Allah akan bangunkan bagi kita satu istana di surga. Ya,
murah melihat.

0: Kalau coupling di dunia, aduh susah, siapa gitu, ada mahal ya miliaran sekarang. Biarlah kita nggak dapat rumah di surga, asal dapat istana di akhirat. Biarlah kita nggak dapat rumah di dunia, asal dapat istana di surga. Ada lagi yang mau ngacung pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini, syukur. Sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi, sambil selawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain, ini yang paling banyak terjadi, atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudara, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
4: Kefahal, Ustaz.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik-baik.
4: Ustaz, gini, Anda ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama saat ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya, itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz.
5: Yeah.
4: Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan Ustaz. Gimana Ustaz?
5: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
4: Ya, betul, ya,
5: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
4: Oh, ya, betul.
5: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
4: Kayak puzzle gitu ya.
5: Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
4: Susah, Ustaz.
5: Sin cos tan. Susah kan?
4: Susah, Ustaz.
5: Kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin cos tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan. Kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
4: Iya, betul.
5: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
4: Ya.
5: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlus sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlus sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlus sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah. Repot nanti kan. Gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
4: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu dengan
5: runtut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadha an-nas ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
4: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
5: Waalaikumsalam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudhaqah layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya. Yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru

0: Haji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz. Ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik." Wa in syakartu famin qibalik, fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Barakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Alaihissalatu Wassalam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, Ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom te selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kapanas. Ini anaknya yang remaja, banlah. Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak marak, bagi teng teng.

0: Nek meraku kunjungan. Uyah matara TS kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insyaallah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang akhir lalu kita sudah sampai pada hadis yang keenam, masih dalam kitab Ut-Taharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ketujuh, yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. Dari Humran maula Utsman bin Affan, bahwasanya beliau kedua tangannya kemudian mencuci dua tangannya tiga kali. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. ثم غسل وجهه ثلاثا. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh dua tangannya sampai ke sikunya tiga kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghusala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya tiga kali. Thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza wa qala. Kemudian Utsman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia sholat dua rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam dua rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah.

semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Uthman bin Affan. Beliau adalah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Uthman yang begitu banyak, beliau telah melakukan dua kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW menikahkan Uthman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzun-Nurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik dua cahaya, ya. Karena Uthman bin Affan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Uthman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Uthman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Uthman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Dzulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini,

sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Utsman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Utsman, maka Humran adalah dulunya budak Utsman kemudian dimerdekakan oleh Utsman, ya. Jadi bekas budaknya Utsman. Nah, setelah dimerdekakan maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Utsman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a biwadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya, wadu. Dengan fathah pada huruf wawnya. Ya, adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya. Ini maknanya adalah maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia, ya. Jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, yaitu berupa pengampunan, ya. Ghufira lahu, ya, maksudnya diampuni untuknya, dan pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberikan hukuman atasnya. Nah, secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Utsman radhiyallahu anhu karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya, ya, di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Utsman meminta diambilkan air wudu, ya, tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudu, ya, karena dahulu

Para sahabat radhiyallahu anhum, ya ketika mau hendak berwudu, biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya. Air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Utsman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya, tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya. Menuangkan air wudhu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dicuci telapak tangannya 3 kali, ya. Dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya, maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Di antara hikmahnya supaya air wudhunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain, maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya. Jadi setelah dicuci kedua tangannya, barulah Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi, sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur, ya, sekaligus beristinsyak, ya, dan istinthar. Ya, dengan satu tangan yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung, yakni istinsyak, ya, dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas, ya, ini istinsyak, kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung, ini namanya istinthar. Ya, dan kita telah bahas juga ini hukumnya, berkumur-kumur, beristinsyak dan istinthar ini wajib, ya, wajib. Yang terpilih, pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar,
beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali. Ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali, baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan 1 kali saja. Ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali, ya, kaki juga 3 kali, ya, sunnah, ya, disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala, ya, yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan 1 kali saja, mengusap seluruh kepala 1 kali. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya 3 kali. Ya, beliau mencuci kakinya, maksudnya di sini kakinya sampai dengan mata kakinya 3 kali. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabbnya, ya, dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, ya, tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam sholatnya, maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam sholatnya tersebut,
dia khusyuk salat menghadap Rabbnya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini ya, mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya, kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab, ya, atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak, ya, atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas, ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak. Tidak sah wudu tanpa istinsyak. Ya, dan di antara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu. Basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu. Ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini, ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya, kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa? Bagian depan kepala, ya, bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya. Ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba,
tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian. Sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi wasallam mengusap keseluruhan kepala. Taib. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang pertama, yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu. Ya, disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya. Disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib. Baik itu kumur-kumur, istinsyak, ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah.
ya mencuci wajah 3 kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci 2 tangan sampai dengan siku 3 kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci 2 tangan sampai siku dilakukan 3 kali dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali. Dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi. Itu semua dilakukan dengan berurutan. Ya, dan di antara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh, ya. Membasuh wajah, membasuh tangan, ya. Kemudian datang setelahnya mengusap kepala. Kemudian datang setelah mengusap kepala, membasuh kaki. Ya, disebutkannya bagian yang diusap, yaitu kepala, di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh, ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak, ya, maka dalam bahasa Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh, ya. Dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebelum atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap, kemudian bagian yang dibasuh setelahnya, ya. Nah, seperti ini. Seandainya tidak wajib berurutan. Tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudu ini adalah sifat wudu Nabi alaihissalatu wassalam yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan dan membasuh kaki 3 kali, ya, ini adalah tata cara yang sempurnanya, ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup, hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama, ya. Asalnya seperti ini.
Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu ya 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya, bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau pun menuangkan kepada kedua tangannya dari bejana tersebut dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana, kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan 2 tangannya, beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang 1 kali. Kemudian beliau pun membasuh 2 kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya, mengembalikan 2 tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau
air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Ya, beliau adalah seorang perawi fiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasanya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang beriman, ya, dan melihat sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabah dan wafat dalam keadaan beriman. Ya, ini tabi'in. Jadi masih diperselisihkan ya, apakah beliau tabi'in ataukah bukan. Tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr. Ya, tapi beda orang. Yang kedua, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku. Ya, dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya. Boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali, ya. Jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya. Yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya. Kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan
cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya. Ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher, ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Ya, jadi yang namanya kepala, ya, cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap. Ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut, biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja yang dimasukkan ke dalam bejana untuk kumur-kumur dan beristinsyak. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak. Ya.

0: Kemudian hadis ini, ini hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali. Adapun 1 atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, 1 atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. 2 hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram.

0: Kucau, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, nggak ada rokaat, karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud, berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah, Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawb al abyadu min al danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa aidhu min azabin nar wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala arrahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Loh, imamnya tidak dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi seorang muslim yang cerdas, kecerdasan dalam artian yang terpuji, tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan, tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar, faja'ana Allah bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kami hidup, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama. memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti. Iman kita akan memiliki kehidupan. Hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita, untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara

dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi, privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl.
Ketika kalimat-kalimat tadi berputar

0: Gemetar mengelilingi arsy. Kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, "Tudzakkiru bisahibiha." Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah? Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam ada, lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis, dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Salat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak salat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, nggak ada rakaat, karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud, berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah, Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawb al abyadu min al danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa aidhu min azabin nar wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
5: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa saja yang berada di atas hidayah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan hidayah, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika seseorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan, dengan senantiasa memanfaatkan dan menjaga hidayah tersebut hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah. Sebagaimana doa para nabi, para rasul, di antaranya doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bil muslimin. Wafatkanlah aku di atas Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala tentang wasaya as-salaf, wasiat-wasiat salaf lis-syabab, terhadap para pemuda. Dan alhamdulillah bifadlillah kita telah melewati beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini. Sekarang kita masuk ke dalam al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kita berikan judul di sini adalah sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kita bacakan dulu matannya. Mangga tafadhol al-qari min santri, ya silakan. Tafadhol.
7: Alhamdulillah salatu wassalam. قال المؤلف حفظه الله تعالى الوصية الرابعة ومن وصايا السلف رحمه الله للشباب ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا.
6: طيب يكفي. الوصية الرابعة, wasiat yang keempat kata penulis, termasuk dari wasiat salaf rahimahumullah terhadap para pemuda, satu riwayat yang datang dari Zaid ibnu Abi Zarqa. Beliau mengatakan kharaja Sufyanu, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau keluar dari rumahnya, wa nahnu ala babihi, dan kami, kata Zaid dan juga yang lainnya, berada di pintunya. Maka Sufyan mengatakan, ini menasihati para pemuda, ya ma'asyar syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian itu enggak tahu, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu. Liyufid ba'dukum ba'dha, hendaknya salah seorang di antara kalian memberikan faedah kepada yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di sini ada perkataan yang sangat bagus sekali, menasihatkan kepada kita semua, ya, wabil khusus kepada para syabab, kepada para pemuda. Untuk apa? Ya'ni untuk bersegera mendapatkan keberkahan ilmu. Nasihat diterima dari Sufyan al-Thawri. Kita bacakan dulu sedikit biografi dari para salaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ada Zaid ibn Abi Az-Zarqa. Zaid ibn Abi Az-Zarqa memiliki kunyah Abu Muhammad, dan beliau tinggal di Ramlah di Mosul, dan beliau ini wafat di tahun 194 atau setelah tahun 200 Hijriah. Termasuk dari tabaqah yang ke-9. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib beliau mengatakan siqatun. Ini adalah rawi yang terpercaya, orang yang thiqah, dan ini salah satu murid, ya, dari Sufyan al-Thawri. Adapun Sufyan al-Thawri yang menjadi sahibul qawl di sini, orang yang memiliki perkataan nasihat yang baik, bagus sekali di sini, beliau Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq. Nah, beliau ini adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq, anak seorang perawi hadis yang terpercaya juga, Sa'id ibn Masruq. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Nasabnya beliau ke Thawr. Beliau tinggal di Kufah. Dan sangat banyak sekali, ya, pujian para ulama kepada beliau. Dan dahulu katanya sebagian para penulis biografi ulama mengatakan Sufyan ini dahulu terkena yatasyayya, jadi beliau dahulu terkena syubhat Syiah, ya. Sempat Syiah tasyayyu, ketika bertemu dengan Ayyub dan juga Ibnu Aun di Basrah, beliau meninggalkan kesyiahannya. Beliau wafat di tahun 159, ada yang mengatakan 160 atau 161 atau 162. Ini khilaf di antara para ulama. Beliau tinggal di Basrah ya, dan wafat juga di Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, thiqatun hafizun, faqihun abidun, imamun hujjah. Subhanallah, banyak sekali gelarnya. Ini tabaqah paling tinggi, berarti ya tingkatan para perawi yang paling tinggi ketika mereka diberikan status kesiqahan, keterpercayaan yang banyak. Seperti di sini contohnya, udah masiqah, hafiz, kemudian faqih, abid, imam, hujjah. Ini udah tingkatan perawi yang paling tinggi. Nah, ini beliau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau orang yang sangat semangat dalam masalah nuntut ilmu. Ada satu perkataan beliau sebelum kita bahas perkataan Sufyan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lamma aradtu an atlubal ilma," ketika aku ingin menuntut ilmu, "qultu ya rabbi," aku mengatakan, "wahai Tuhanku, wahai Allah, innahu labudda linwin ma'isyah," wahai Allah, aku ini mau menuntut ilmu tapi aku butuh pencukupan, butuh uang gitu ya, butuh harta. "Waraaitul ilma yudras ayat yunsa wa yuhjar," tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Ini zaman beliau. "Tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Fakuntu afrighu nafsi li talabihi," maka aku wakafkan diriku ini, aku luangkan diriku ini untuk menuntut ilmu. "Wasa'altu rabbi al-kifayah," dan aku minta kepada Allah kecukupan dari sisi keduniaanku. Jadi butuh selaras nama kanggo masalah dunia, tapi karena beliau melihat ini ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka beliau apa? Yakni meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dengan serius. Maka beliau meminta kecukupan dari sisi kehidupan duniawinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau berazam, bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan ibunya pun rela untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. Ibu beliau mengatakan, "Utlubul ilma wa ana akfika bimagzali." Kata beliau, kata ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, "Tuntut ilmulah wahai anakku, aku akan mencukupi dirimu dari sisi bekalnya dengan hasil pintalanku." Jadi nganyam seperti itu. Jadi subhanallah ya, padahal mah priyogi itunya, padahal mah butuh dalam perkara duniawi, tapi karena beliau melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan di zaman beliau, apalagi kalau melihat di zaman sekarang ya, ilmu ini sudah ditinggalkan, maka beliau apa? Tunaikan usianya. Beliau tunaikan sisa usianya untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di dalam wasiat yang keempat ini, beliau memerintahkan para pemuda, menasihatkan para pemuda untuk segera meraih keberkahan ilmu. Karena para pemuda ini tidak tahu, bisa jadi tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari ilmu, untuk dihafal, untuk dipelajari, bisa jadi enggak nyampe. Itu maka segera untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini, segera. Hendaklah sebagian kalian saling memberi manfaat kepada yang lainnya, saling istifadah. Nah, ini dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah Aulia, juga Al-Madkhal ila Sunan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelum kita membahas ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razzaq, di sini ada satu perkataan yang sangat baik untuk kita bahas. Apa? Yakni kata Sufyan, "Ta'ajjalu barakatal ilmi," bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu teh naon? Apa itu yang disebut dengan keberkahan ilmu? Sebelum kita membahas satu kalimat ini, satu kesatuan ini, keberkahan ilmu, yang patut untuk kita bahas juga adalah apa? Barakah. Kalimat dari barakah. Apa itu barokah? Para ulama berbagai macam perkataan di antara mereka menjelaskan tentang barokah itu apa. Disimpulkan oleh para ulama yang lainnya bahwa barakah itu di dalam makna Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Thubutul khair wa dawamuhu au ziyadatul khair wa au karatul khair wa ziyadatuhu. Yani yang pertama barakah itu maknanya thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa berulang terus ada. Ini makna keberkahan, tetapnya satu kebaikan dan senantiasa ada. Atau yang kedua, ada para ulama mengatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yakni banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan senantiasa bertambah. Inilah makna dari barokah. Inilah makna dari barokah, banyaknya atau tetapnya kebaikan dan senantiasa terus ada. Atau ada sebagian mengatakan banyaknya kebaikan dan senantiasa bertambah. Ini saling melazimkan satu sama lainnya. Nah, itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan yang perlu diketahui, perlu diyakini bahwa seluruh keberkahan yang ada pada makhluk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini barakah, sesuatu ini memiliki keutamaan dan seterusnya, ini perlu kepada penjelasan dalam Alkitab wa Sunnah, kepada wahyu. Kenapa demikian? Karena yang namanya barakah ini datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menetapkannya perlu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah, di antaranya surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Ali Imran ayat 73-74, katakanlah wahai Muhammad, "Innal fadla biyadillah." Sesungguhnya keutamaan itu datangnya semua dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang

Terka-terka ini barokah, ini mustajab, ini bukan, tapi apa? Dengan dalil. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah barokah, makna dari barokah. Adapun makna dari keberkahan ilmu dijelaskan juga oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan barokah ilmu atau ilmu yang barokah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan barakatul ilmi an yakuna al insanu mubarikan atau mubarakan fi ilmihi. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu, seorang manusia dia diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Bagaimana? Ketika filintifa'i bihi, dia bisa memanfaatkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala ala basiratin, dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang dia ketahui. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummati wa ta'limihim iyyahu, dan dia ditanda keberkahan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki di kalangan umat. Dia bisa menyebarkan ilmunya. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi bitta'lifi wal kitabah, dan di antara tanda keberkahan juga dia bisa menulis. Dia bisa menulis kitab-kitab ilmu yang diwariskan. Wanzur ila barakatil ulama as-sabiqina alladziina katabu wa allafu, maka lihatlah bagaimana keberkahan ilmu dari para ulama terdahulu yang mereka itu telah menulis kitab-kitab. Kaifa intafa'atil ummatu bihim ila yaum wa ila ma syaa Allah 'azza wa jalla. Lihat bagaimana para umat Islam ini bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama sampai hari ini atau sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Fasara hadzal ilmu barakatan 'azimatan lahun, maka dengan demikian ilmu yang mereka ajarkan dari tulisan-tulisannya menjadi keberkahan pahala yang sangat besar untuk mereka, yakni dengan apa? Dengan ilmu yang telah mereka tulis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tanda keberkahan ilmu. Tanda keberkahan ilmu dari perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini adalah yang pertama, bisa memanfaatkan ilmu tersebut, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Di antara manfaatnya adalah apa? Bisa mengamalkan ilmu, bisa menghasilkan ibadah dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia bisa apa? Dia bisa menyebarkan ilmu tersebut, baik dengan dakwah, ya, baik dengan mengajar dengan ceramah kah, dengan khutbahnya kah, atau dengan media yang lain. Dan yang paling kelihatan keberkahannya adalah dengan tulisan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang itu meskipun sudah wafat di sini, ya, ulama terdahulu sudah wafat, sudah lama meninggal, tapi ilmunya barokah. Kelihatan dari mana keberkahannya? Orang yang sudah wafat jauh di dengan zaman kita, ya, dengan hari ini atau mungkin hari-hari setelahnya, udah wafat jauh, tapi apa? Ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini Sufyan Ats-Tsauri tadi, Pak, Zaid ibnu Abi Zarqa yang meriwayatkan riwayat ini nih, ya, tentang keberkahan ilmu. Wafat di tahun 190, tahun 200 Hijriah. Sudah lama, 12 abad yang lalu mereka wafat, tapi perkataannya masih kita bahas. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keberkahan ilmu yang mereka sebarkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, inilah yang kita cari dari nuntut ilmu teh. Kita nuntut ilmu, kita cari ilmu, duduk di majelis ilmu mencari apa? Keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui, yang kita hafal riwayatnya dan seterusnya, bukan, tapi kita menginginkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan ruhul ilmi barakatuhu, ruhnya dari ilmu adalah keberkahannya. Wa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan barakalahu fi ilmihi, ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya. Ini yang kita cari teh, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar riwayat yang banyak, tapi apa? Keberkahan yang dihasilkan dari ilmu, dari rasa takut kepada Allah,
tambah takwa kepada Allah, kemudian bisa menyebarkan ilmu tersebut.

0: sampai kita wafat pun ilmu yang kita miliki, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sebarkan dan menjadikan pahala untuk kita. Nah, inilah yang kita cari, barakah dari ilmu. Karena kata para ulama demikian, laisal ilmu an kathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat, tapi ilmu itu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena apa? Tujuan kita nuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Tujuan kita nuntut ilmu bisa mendapatkan surga. Dan subhanallah, Allah sediakan surga. Allah sediakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Bayyinah di akhirnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu surga yang telah Allah janjikan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, para penduduk surga ini. Dzalika liman khasyiya rabbah. Semuanya itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, maka inilah keberkahan ilmu. Ini yang kita cari justru. Makanya Sufyan ats-Tsauri memerintahkan kita untuk apa? Untuk segera mengambil keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi ngambil keberkahannya. Bisa mengamalkannya, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan rasa takut kepada Allah. Bisa menyebarkannya dan seterusnya. Sebagaimana penjelasan Syaikhul Utsaimin tadi. Lantas kalau ada timbul pertanyaan, gimana caranya ngambil keberkahan ilmu ini dalam menuntut ilmu, supaya apa? Ilmu yang kita cari teh barokah. Ada banyak penjelasan para ulama tentang bagaimana cara mengambil keberkahan ilmu. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah. Beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada dua cara mengambil keberkahan ilmu. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan ikhlas di dalam nuntut ilmunya. Ini yang pertama. Dan ini yang menjadi asas keberkahan seseorang. Makana lillahi yabqa, kata para ulama. Apa saja yang dibuat, apa saja yang diperbuat karena Allah, pasti akan abadi. Makana lillahi yabqa. Maka dengan menuntut ilmu ini, yang pertama kunci keberkahannya adalah dengan apa? Ikhlas dalam nuntut ilmunya, mengharap wajah Allah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, beliau mengatakan, sebab pertama dan tanda pertama bahwa seseorang akan diberkahi dalam ilmunya adalah ia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa ikhlas. Jika ia mendapati dirinya pergi ke majelis para ulama dengan tulus karena Allah semata, tidak menginginkan apapun selain itu, dan ia meniatkan ilmunya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka itu tanda bahwa ia telah diberi taufik oleh Allah. Siapa saja yang demikian keadaannya, ikhlas karena Allah, maka usahanya akan dihargai oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas usahanya dengan meletakkan keberkahan dalam ilmunya. Kalau bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu, namun dilakukan dengan keikhlasannya, lalu Allah berikan mereka ketepatan, keselamatan, dibukakan pemahaman, dan diberkahi dalam ucapan mereka, dalam ilmu mereka, serta Allah jadikan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, yang dia itu belajar, asas-asasnya dia belajar, Allah bukakan pemahaman yang banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa? Manfaatnya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana keadaan yang kurang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz, beliau mohon maaf tidak bisa melihat, buta di usia sekitar 20-an, 19-an tahun beliau buta. Tapi dengan keadaan kebutaannya, Allah berkahi usianya, subhanallah, menjadi mufti besar di negeri Saudi pada saat itu. Bahkan fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, beliau gak bisa lihat, ya, menjadi apa? Tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai sekarang, beliau wafat pun masih apa? Dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin. Padahal beliau keadaannya kurang, gak bisa melihat, subhanallah. Dan beliau mempelajari kitab itu dengan dibacakan, mendengar wahakadza, ya, ilmunya barakah, ya, sering berfatwa beliau itu, ya, untuk berkhidmat untuk kaum muslimin padahal kekurangan. Semoga ini merupakan tanda ikhlas bagi beliau, dan semoga Allah menerima amal beliau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, di antara tanda keberkahan ilmu adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam nuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, ini tanda nih. Tanda yang kedua dari keberkahan ilmu seseorang adalah dia nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kepada ahlinya, kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmu, sebagaimana yang telah kita bahas ya di wasiat yang kedua ya, wasiat untuk para pemuda, yakni apa? Ngambil ilmu itu dari ahlinya. Nah, ini merupakan tanda keberkahan. Setiap ilmu yang diwarisi dari para ulama yang mengamalkannya dari ulama yang rabbani adalah ilmu yang penuh barakah karena rantai keilmuannya bersambung. Nah, inilah silsilah para ulama dari dulu seperti itu, nyari ilmu itu kepada orang yang nyambung sanadnya, ya, yang memiliki sanad bersambung, jelas keilmuannya. Sebagaimana Allah telah memberkahi para ulama terdahulu, maka dia pun akan memberkahi para ulama yang datang kemudian, selama mereka tetap berada di atas manhaj mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Dan salah satu sebab seseorang diberkahi ilmunya adalah ketika mendapatkan faedah ilmiah, dia disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan yang ketiga berarti ya. Tadi berkahan yang kedua adalah ngambil dari pemilik, dari ahli ilmu. Kemudian keberkahan yang ketiga, ini dijelaskan di kitab yang lain, salah satu penyebab keberkahan seseorang itu dalam ilmunya adalah ketika dia mendapatkan faidah, dia kembalikan faidah tersebut kepada pemiliknya yang pertama. Ini dalam istilah para penuntut ilmu namanya azwul faidah. Azwul faidah, ini mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Jadi bukan diklaim ini perkataan saya, ini perkataan saya, ini ilmu dari saya, bukan. Tapi apa? Mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya yang pertama, yakni yang memiliki faedah. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam, ini dinukil ya oleh Syekh As-Sadhan di dalam Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, minan nasihati an tudhaf al-fa'idah al-ula tastaghrib ila qailiha. Termasuk dari nasihat adalah ketika engkau menyandarkan faedah pertama kali yang engkau dapatkan kepada pemiliknya, kepada yang mengatakannya. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Siapa saja yang melakukan demikian, maka insyaallah yakni diberkahi baginya di dalam ilmunya dan juga keadaannya. Maka dari itu, kita kalau seandainya mendapatkan faedah imma dari ustaz kita yang mengajar atau dari YouTube misalkan ya, atau dari apapun itu media sosial pada saat ini, kita kembalikan faedah kepada pemiliknya. Ini salah satu keberkahan, salah satu penyebab ya keberkahan dari ilmu. Jadi bukan diklaim atas diri sendiri, tidak. Para ulama dari dulu seperti itu. Makanya ada rujukan-rujukan. Para ulama membuat catatan kaki ini berdasarkan perkataan fulan, ini ringkasan dari perkataan fulan, atau menukil secara langsung perkataannya dari kitab-kitab para ulama. Nah, itulah kebiasaan para ulama dari dulu. Maka kita temukan berkah ilmunya. Maka kita temukan keberkahan ilmunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dalam masalah barokatul ilmi ini adalah nasihat Sufyan untuk segera mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Yakni mengambil manfaat ilmu tersebut, diamalkan ilmunya, menjadi ibadah kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmunya. Dan yang paling berpengaruh dari penyebaran ilmu adalah membuat tulisan-tulisan yang abadi tentunya keberkahannya. Kemudian tadi keberkahan ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua ngambil ilmu dari ahlinya, kemudian tadi yang ketiga salah satu penyebab barokahnya ilmu adalah mengembalikan faedah kepada pemiliknya. Maka dengan itu kita akan disibukkan dengan ilmu. Terus seperti itu, kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Terus kehidupan kita akan akan disibukkan dengan yang namanya ini, sibuk dengan ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'ajjalu barakatal ilmi wallahu alam. Yani bersegeralah kalian wahai para pemuda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak atau komentar dari Syekh Abdul Razak dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Fadl, qari, iqra, wasil.
1: Alhamdulillahi salatu wassalam. Wala mu'alif fidhahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. ayyi intahizu fursata sababikum waqtanimuha lituhasilul ilma li annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istidkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min
0: mas'ulat mas'uliyat.
1: Syukran, jazakallahu khairan. Wal qudrati 'alal listidkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa malin wa masyaghila wa musaliha bainahuma syabbu laisa indahu syai'un min dzalik.
0: Tayyib, barakallahu fik. Catatan dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Yani ta'ajjalu barakatal ilmi atau hadzal ilmi, maksudnya adalah segeralah manfaatkan usia muda kalian dan manfaatkan untuk memperoleh ilmu. Karena seseorang kalau sudah beranjak usia lanjut, ia tidak lagi memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat pemuda gitu maksudnya, ya, daya ingat dan kemampuan belajar seperti pada masa mudanya. Karena banyaknya apa? Tanggung jawab, mas'uliyat, banyak tanggung jawab. Bapak-bapak mah gitu kan ya Pak, ibu-ibunya juga sama ya, karena banyak sekali tanggung jawab dari anaknya, istri-istrinya, istri unggul katanya, dari istrinya, kemudian anaknya, kemudian pekerjaannya, ya, kesibukan yang ada pada dirinya dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Adapun masa muda tidak memiliki semua itu, dan juga masa muda itu berlalu dengan cepat, ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, para pemuda kenapa harus memanfaatkan usia mereka? Karena mereka punya kesempatan lebih tibatan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Mereka punya apa? Mereka punya yang pertama kekuatan fisik dan juga kekuatan pikiran mereka. Hafalannya masih kuat, fisik mereka masih gagah, gitu ya. Kemudian waktu yang lapang juga, tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menimpa kepada orang tua, orang yang sudah lanjut usianya. Kemudian dari waktu yang dia miliki, ya, banyak waktunya. Nah, maka apa? Ketika seorang pemuda, mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu, hendaknya apa? Digunakan untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Ya, wahakadha. Adapun orang tua yang memiliki banyak kesibukan, tanggung jawab pekerjaan dan yang lain-lainnya menjadi faktor penyebab, yakni kurang kemampuannya dalam menuntut ilmu. Beda dengan para pemuda. Nah, namun bukan berarti kalau sudah tua berarti gak usah nuntut ilmu, bukan gitu pemahamannya. Tapi apa? Tetap nuntut ilmu. Di sini Syekh menjelaskan hanya berbeda kesempatan bagi para pemuda yang nuntut ilmu dengan orang tua yang nuntut ilmu. Kalau pemuda mah tadi kesempatannya besar. Kenapa demikian? Karena fisiknya kuat, mentalnya masih pikirannya, hafalannya masih kuat, tidak disibukkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Adapun orang tua, nah ini enggak punya nih dari kesempatan yang diberikan bagi para pemuda. Maka apa? Fursah, kesempatan untuk pemuda nuntut ilmu itu lebih besar peluangnya daripada orang-orang yang disibukkan dengan ilmu, orang-orang yang disibukkan dengan tanggung jawabnya, orang-orang tua. Nah, tapi bukan berarti tidak nuntut ilmu. Bagi orang tua bukan berarti tidak nuntut ilmu, tetap dia nuntut ilmu. Lihat bagaimana di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ada satu bab menarik dalam kitab sahih, dalam Kitabul Ilmi, ya, di bab ke-15. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babul al-ightibati fil ilmi wal hikmah. Bab tetap menuntut ilmu dan juga hikmah. Qala Umar, berkata Umar, yakni Ibnu Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Ini penting perkataan Umar Ibnu Khattab ini. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Kenapa demikian? Karena kalau udah jadi tokoh, Pak, sulit untuk belajar. Orang sulit tawadu kalau apa? Kalau sudah menjadi sayyid, kalau sudah menjadi tokoh. Ketika dia tidak ditopang dengan ilmu yang kuat, diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Apalagi dia masih kurang ilmunya, atau apalagi dia masih bodoh kita katakan, kemudian dia diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan ya, tentang diangkatnya ilmu oleh Allah, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu ini secara sekaligus, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa aliman, ketika pada saat itu sampailah tidak tersisa satu orang alim pun. Ittakhadanna suru'asal juhala fa'aftau bi'fasa'aluhu fa'aftau bi'ghairi ilmin fa'dollu wa'adollu. Maka manusia pada saat itu menjadikan pemimpin mereka, tokoh mereka siapa? Ru'asal juhala, orang-orang yang bodoh. Ditanya tentang masalah ilmu, mereka berfatwa. Tanpa ilmu mereka sesat dan mereka menyesatkan, bahaya. Maka kata Umar Ibn Khattab, tafaqahu, belajar ilmu dulu, qabla an tusawwadu, sebelum kalian diangkat jadi sayyid, jadi tokoh. Nah, berkata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari mengatakan, wa ba'da an tusawwadu, belajar juga setelah engkau jadi sayyid, jadi tokoh. Jadi tetap belajar. Meskipun engkau sudah jadi tokoh, kata Imam Bukhari, tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi, dan sungguh banyak di antara para sahabat nabi yang mereka memulai belajar di usia tuanya. Baru masuk Islam di usia tuanya, belajar, belajar, belajar jadi ulama. Belajar, belajar jadi ulama. Rata-rata sudah apa? Sudah berusia. Umar bin Khattab di antaranya, ya. Kemudian para sahabat yang lain. Betul, banyak sekali di antara para sahabat yang mereka masuk Islam ketika masih muda. Nah, ini keutamaan. Ya, tapi tidak sedikit juga di antara para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah lanjut, tapi apa? Belajar, belajar, belajar sehingga menjadi ulama di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak ada kata terlambat dalam rangka menuntut ilmu. Nah, gimana sekarang ada permasalahan juga, gimana atuh caranya yang sudah susah ini nuntut ilmu, udah tua kan, banyak kesibukan tadi, ini realita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Realita ini tanggung jawab, banyak tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarga lah secara umum, kemudian tanggung jawab di pekerjaannya, ini dan itu, banyak sekali tanggung jawab. Lantas gimana menggabungkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dipenuhi dengan nuntut ilmu? Nah, maka apa? Para ulama membuat nasihat-nasihat atau menyatakan nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam Kitabul Ilmi ada pertanyaan yang bagus ya. Apa nasihat engkau wahai Syekh bagi seorang yang mulai menuntut ilmu di usia tua? Jadi udah tua tapi baru nuntut ilmu. Dan jika ia tidak mendapati seorang syekh untuk berguru dan mendampingi, apakah menuntut ilmu tanpa guru tetap bermanfaat? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong siapapun yang telah dimuliakan oleh Allah dengan keinginan menuntut ilmu. Ini kemuliaan dari Allah, ingin nuntut ilmu itu kemuliaan. Namun ilmu itu sendiri memang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Kita tahu bahwa semakin tua usia seorang, maka semakin berat bebannya dan semakin lemah pemahamannya. Maka orang yang baru memulai menuntut ilmu di usia tua ini, hendaknya memilih seorang alim. Ini jalan pintas, Pak. Jalan pintas. Memilih seorang alim ulama yang ia percayai keilmuannya, lalu menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu lewat para masyayikh, guru, yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan lebih mudah. Tinggal naros, Pak. Para penuntut ilmu yang sudah lanjut usianya, ya tinggal naros kepada, bertanya kepada ahli ilmu tentang suatu masalah. Gak usah nyari buka-buka kitab lagi, ya. Tinggal nanya kepada ahli ilmu, gimana ustadz, gimana syekh, ini permasalahan ini dan itu. Dijawab langsung ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan para ulama. Gampang, kita mau bari tinggal namprak, gitunya. Para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab. Para ulama yang mereka diam di perpustakaan dengan lama. Para ulama yang nuntut ilmu menyebar. Kita tinggal apa? Ustaz, syekh, apa? ilmu tentang ini dan itu, namprak di pasihan ringkasannya langsung apa dengan pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah, ini jalan pintas. Maka perlu yang namanya nuntut ilmu dengan guru, di antaranya meringkas waktu dalam nuntut ilmu. Itu lebih banyak manfaatnya, karena seorang syekh bagaikan ensiklopedia ilmu, terlebih lagi jika ia memiliki ilmu yang bermanfaat dalam bidang nahu, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Maka daripada harus membaca 20 buku, lebih mudah didapatkan dari sang syekh. Baca ya kitab fikih, wah buka ini itu, liur masalah khilaf ya, nanya ke syekh, jalan pintas langsung dikasih tahu ini hasil penelitian dari para ulama. Ah, itulah cara atau jalan pintas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bagi orang yang sudah usia lanjut dengan tanggung jawab yang banyak. Gimana cara nuntut ilmunya? Tadi harus ada alim yang membimbingnya, dia bertanya masalah ilmu. Ini jalan pintas dalam rangka mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, yakni kita sibukkan dengan ilmu apalagi masih muda. Adapun orang yang tua tadi, sama juga harus disibukkan dengan ilmu. Kalaupun tadi tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak, ini dan itunya banyak di luar dari kegiatan ilmunya, maka apa? Jalan pintas untuk mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang sibuk seperti ini adalah apa? Bertanya kepada para ulama, alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak Faddol Qari. Iqra.
2: Alhamdulillah salatu wassalam qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa aydan fa inna marhalatash shababi tanqadi sari'an kama qala al-imam Ahmad rahimahullah.
0: Ma syabbahtu
2: syababa illa bi syai'in kana fikum mi fasaqata.
0: Tabarakallahu fik. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, para pemuda ini hendaknya apa? Mendapatkan tadi dia semangat dalam menuntut ilmu karena punya kesempatan. Kenapa demikian? Karena apa? Masa muda ini berlalu dengan cepat. Cepat masa muda ini. Imam Ahmad mengatakan ma syabbahtu syabab, tidaklah aku mengumpamakan seorang pemuda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di bajuku kemudian jatuh. Saking cepatnya. Jadi hanya sekedar hinggap saja masa muda ini. Padahal apa? Manfaat yang Allah atau keberkahan yang Allah berikan di masa muda ini dengan kekuatannya dan segala macam yang telah kita sebutkan tadi, ini dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan masa muda ini berlalu dengan cepat. Maka lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan dalam permasalahan ini, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan benar-benar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena cepat ya, karena cepat masa muda teh cepat berlalu lah. Jangankan masa muda ya, kehidupan di dunia, kehidupan kita di dunia aja keseluruhan dari mulai kita lahir sampai wafat itu akan terasa cepat. Dan Allah buktikan dibandingkan dengan negeri akhirat yang abadi, yang selamanya. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, mereka mengatakan kami hanya hidup 1 atau 2 hari saja. Kata Allah dalam, di antaranya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qala kam labista fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Maka berkatalah orang-orang, bertanya kepada para penduduk neraka di sini, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di bumi ini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum, kami hidup hanya sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Hidup padahal 60 tahun, 80 tahun di dunia, ketika dibandingkan ke negeri akhirat, seakan-akan cuma hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil adin, maka tanyalah kepada para malaikat yang mencatat amal. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka para malaikat mengatakan illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar saja. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui. Emang hidup itu cuma sebentar. Ya, maka apa? Ini kesempatan yang Allah berikan ketika hidup, apalagi diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, segera, jangan ditunda-tunda. Tiba-tiba pengen sholat duha, segera sholat duha. Tiba-tiba pengen sholat witir, kalau pada waktunya, sholat. Tiba-tiba pengen sholat nafilah, sholat. Ini para pemuda, para santri juga demikian. Manfaatkan waktu. Banyak para pemuda atau di wabil khusus ya di masjid kita ini, banyak yang sholat sunnah. Ya, itu penyemangat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah, rawatibnya, ya. Kemudian sholat duhanya, sholat malamnya. Itu masalah sedekah dan yang lain-lainnya. Maka manfaatkan waktu. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Ini Allah Azza wa Jalla kabarkan, Al-alimul khabir wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkataan penulis Syekh Abdul Razak. Faddal, ikra, wasil.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala mu'alif hafizahullah ta'ala.
0: Salatu wassalam ala rasulillah. Kamil kalimah.
2: Syukran, jazakallahu khairan. Qawluhu fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, ayyi anna ash-shabba qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kadha wa an yahfaza kadha wa ana yaqra'a minal kutubi kadha wa ghayriha minal umuri allati yu'ammiluha fala yuhassil.
0: Tabarakallahu fik, yakfi. Nah, kata As-Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian tidak tahu, bisa jadi apa yang kalian cita-citakan dari ilmu ini enggak dapat. Karena demikianlah dalam menuntut ilmu, ketika seorang syab, kata Syekh Abdul Razak di sini, kadang dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafalkan ilmu ini dan itu, membaca kitab ini dan itu, dan yang lain-lainnya dari cita-citanya, keinginannya, tapi enggak dapat. Mau ngafal, teu hafal-hafal. Mau baca, teu baca-baca. Mau faham tentang ilmu ini dan itu, enggak faham-faham. Kadang seperti itu. Maka apa? Segera ya dapatkan. Nah, ini dalam perjuangan untuk ilmu mah memang demikian. Kadang ya sama seperti nyari rezeki. Kadang kita banting tulang, itunya segala macam usaha kita lakukan, ya qadarullah enggak dapat. Nah, demikian juga dalam masalah ilmu. Nah, perlunya apa di sini? Perlunya kesabaran dalam menuntut ilmu. Kadang seperti itu, Pak. Kadang majelis teh seseringnya mah majelis barho teh nyapanya. Ari bubar, ari poho gitu. Bubar subhanaka teh langsung nguap yang ilmu-ilmu. Nah, gitunya. Kadang demikian. Ya memang seperti itulah perjuangan dalam menuntut ilmu. Maka perlu yang namanya apa? Kesabaran. Syekh Utsaimin mengatakan ketekunan dan kesinambungan dalam menuntut ilmu wajib atas penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu, bersabar dalam menempuhnya dan menjaga ilmu itu setelah diperolehnya. Nah, sebab diperolehnya ilmu dengan kemalasan jasmani ini enggak bisa. Maka hendaknya penuntut ilmu menempuh segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada ilmu, dan dia akan diberi pahala atas usaha itu. Karena setiap usaha dalam menuntut ilmu pasti diberikan pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan lagi. Faddal, iqra.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, qala muallif hafizullah ta'ala. Walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billahi wa harasa 'ala iktinami marhalati syababihi fa innahu bi'iznillahi 'azza wa jalla yuhassilu khairan 'aziman. Wallahu 'azza wa jalla yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin.
0: Wa inna Allah.
1: Syukran, jazakallahu khairan. Wa inna Allah la ma'al muhsinin.
0: Tayyib, yakfi. Walakin idza jahada nafsahu, ketika seseorang dia memperjuangkan dirinya, berjuang dan meminta tolong kepada Allah, semangat dalam memanfaatkan syababnya, masa mudanya, maka dengan izin Allah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla janjikan. Ini kaidah. Setiap kita lakukan satu usaha karena Allah, Allah pasti tolong. walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, harus ikhlas, berarti lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan berikan hidayah, akan dipermudah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Maka ketika para penuntut ilmu menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, ingat, kita semua ini ibadah dengan menuntut ilmu. Kita sabar, kita perjuangkan diri kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah, demikianlah. Kemudian lanjutkan lagi, silakan. Wa qawluhu
1: liufid ba'dukum ba'do fihi hathun lishababi alaqtinami liqa'atihim biba'din bilfa'idatin nafi'ati fahusni tadakuril ilmi.
0: Tabarakallah fiik. Nah, nasihat terakhir dari Sufyan di sini, liufid ba'dukum ba'do, agar diantara kalian saling memberikan fa'idah. Nah, di sini terdapat hathun, penyemangat bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuannya antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dengan faedah yang bermanfaat. Dan di sini merupakan penjelasan tentang bagusnya tazakur, muzakarah dalam ilmu, saling mengingatkan dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan salaf, Pak. Kebiasaan salaf, yakni ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling apa? Muzakarah, Pak. Mengingatkan tentang ilmu. Contoh di alangan para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah ya rahimahullah, dalam musnad beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu pernah datang menemui Umar bin Khattab setelah salat Isya. Faqala lahu Umar bin Khattab, ma ja'a bika, wahai Abu Musa, apa yang membuat dirimu datang ke sini? Kata Umar, qal jitu uhadditsuka ilaika, aku akan berbicara kepada dirimu. Hadhihi sa'ah, kata Umar, apakah di jam ini ba'da isya ini, gitu ya, apakah di jam segini? Qala innahu fiqhun, ini kita berbicara masalah fikih, masalah pemahaman terhadap agama. Fajalasa Umar, maka Umar pun duduk. Fatahaddasa lailan tawilan, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang malam itu berbicara tentang masalah agama, ngobrol dalam masalah agama. Tadzakuril ilma, maka apa? Kemudian Abu Musa mengatakan, as-salah ya Amirul Mukminin, udah datang waktu salat subuh. Salat wahai Amirul Mukminin. Qal inna fi salatin, sesungguhnya dari tadi kita sedang salat. Ya, ini maksudnya apa? Sedang ibadah, sedang menuntut ilmu. Dari tadi sepanjang malam beliau berbicara tentang masalah ilmu. Ah, ini muzakarah, saling memberikan faedah satu sama lain. Ini kebiasaan salaf. Nah, inilah yang hendaknya dilestarikan juga oleh kita para penuntut ilmu, saling mengingatkan masalah ilmu, saling memberikan faedah satu sama lain dalam masalah ilmu, untuk menguatkan ilmu yang telah kita dapat, untuk mendapatkan faedah-faedah lain dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri ini yang kita bahas dapat memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan, dan menjadi abadi pahala untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci, tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita. Di film, di dongeng, ya. Ya seperti itu, realita beda lagi.
7: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
8: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk diantara syirik kecil. Wallahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya, murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Subhanahu. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Enggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlah.

sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100.000 kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar

0: radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Misthah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Misthah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa ambekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita. tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita yang semua punya kesalahan kepada kita, maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midrara." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luka uli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, wa lisair muslimin, innahu wal ghafur rahim.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak, karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan ahwat, kelihatannya ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya Nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah
6: sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM.
7: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Apakah definisi dari Tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis Tauhid? Iya. Ya. Apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam Tauhid. Ya. Al-Imamul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang diduki dalam kitab syarah usul salasa, ya, menyatakan bahwa Tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Diantaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan diantara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya, dia suka. Kalau tidak ada, dia murka. Jadi harta yang menjadi Tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut. Ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Faltuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallahi ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya. Sampai Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi SAW. Dan Allah tahu. Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, Kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lagi Maha Penyayang, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana pun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa pagi di 22 Muharram 1448 Hijriah atau 7 Juli 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kajian pada pagi hari ini akan membahas tema kesalahan dari ulama yang diterima. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Umar bin Khattab dan Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan juga karunia dari Allah azza wa jalla. Kita bisa berkumpul kembali di dalam salah satu ibadah yang agung, beribadah kepada Allah azza wa jalla, yakni dengan menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita semua. Karena nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam tidaklah Allah azza wa jalla berikan kecuali bagi orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan dan sebagian ulama memarfu'kannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti ad-dunya ila man ahabba wa man lam yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Allah memberikan nikmat dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Adapun nikmat iman tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai. Maka ketika seorang diberikan keimanan oleh Allah azza wa jalla, kemudian apalagi diberikan hidayah untuk bisa menuntut ilmu, karena ilmu merupakan pupuk daripada iman. Ini merupakan nikmat yang sangat agung dan tanda cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas kitab As-Sawarif Anil Haq, hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Dan kita sekarang masuk bifadlillah dari bab 29. Ini sangat penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan ta'assub, karena berkaitan dengan fanatisme, fanatisme terhadap mazhab ataupun fanatisme terhadap seorang ulama. Dan ini salah satu hal yang dapat mencegah atau memalingkan seseorang dari kebenaran ketika dia dihinggapi rasa fanatisme. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Di bab ke-29 penulis Syekh Hamad bin Ahmad rahimahullahu hafizahullahu taala, beliau membawakan babnya dengan judul Sudurul Batil min Syekhin lahu qabulun. Munculnya kebatilan dari seorang syekh yang diterima. Maksud dari perkataan beliau di sini adalah kesalahan, ya, karena kalau seorang alim tidak mungkin menyengaja dirinya salah. Alim yang rabbani, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, berikan keutamaan kepada mereka, orang-orang yang diberikan ilmu yang sahih. Tidak mungkin mereka menyengaja untuk salah di dalam beragama. Itu adalah orang-orang yang alim. Adapun orang-orang yang salah dalam agama dan tahu bahwa dirinya salah kemudian disebarkan kesalahannya, maka ini adalah du'at ila abwabi jahannam. Ini orang-orang yang mereka adalah para penyeru kepada neraka jahannam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun maksud perkataan penulis di sini wallahu a'lam bissawab, bahwa ada kesalahan yang tentu yang namanya salah pasti kebatilan yang muncul dari seorang syekh yang memang secara personal syekh ini atau alim ini adalah orang yang diterima di antara kaum muslimin. Jadi orangnya memang diterima sisi keilmuannya dan segala macam, tapi salah. Seperti itu, ada kesalahan dan ini wajar sebagai manusia. Sebelum kita bahas dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini, dari sebab-sebab seorang itu tergelincir berupa mengikuti kesalahan seorang alim, kita bahas dulu, dan ini merupakan asas yang sangat penting, merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah, termasuk adab daripada ahlus sunnah, adalah apa? Wajibnya kita mencintai para ulama. Wajibnya kita mencintai para ulama, karena para ulama ini diberikan kedudukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan yang sangat tinggi. Allah azza wa jalla meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, dan tidak ada yang lebih utama untuk meninggikan derajat seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah dalam surat Al-Mujadilah, Allah berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jangankan manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu, ya. Salah satunya adalah hewan saja. Kalau seandainya dia itu diberikan ilmu, maka statusnya akan berbeda. Contoh, mohon maaf, ada hewan anjing yang digunakan untuk berburu. Allah Azza wa Jalla syaratkan bolehnya makan daging buruan daripada anjing yang biasa digunakan untuk berburu itu adalah anjing yang mu'allam, yang telah diberikan ilmu. Bukan disakolakeun tangtosna, ya. Anjing yang dimaksudkan di sini adalah apa? Adalah yang memang sudah terlatih untuk berburu. Dia bisa memilih mana hewan buruan untuk tuannya, mana yang dimakan sendiri, gitu. Dan apa? Sudah bisa dilatih kapan dia harus pergi untuk berburu, kapan dia harus diam. Nah, seperti itu. Nah, ini anjing yang dilatih. Maka status buruannya menjadi halal ketika seorang menyebutkan bismillah, lompat misalkan, ya, bismillah kemudian lompat akhirnya berburu dan mendapatkan hasil buruannya sesuai dengan hasil pelatihannya, maka apa, bisa halal itu dagingnya yang diburu, ya, bukan daging anjingnya, mohon maaf, tapi apa, daging hewan yang diburunya, seperti itu. Nah, maka dari itu ini keutamaan daripada ilmu. Anjing saja diangkat derajatnya gara-gara apa? Gara-gara diberikan ilmu dalam berburu. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau mentafsirkan surah Al-Kahfi. Kan di para pemuda Al-Kahfi itu membawa seekor anjing. Ini tadi anjingnya yang dilatih, kalau sekarang anjingnya yang bergabung dengan ahli ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu. Kan mereka tidur di dalam gua tersebut ditemani dengan seekor anjing. Allah Azza wa Jalla abadikan anjing tersebut di dalam Al-Quran. Luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara circle-nya dengan orang soleh, circle-nya dengan orang-orang yang berilmu, maka Allah abadikan penyebutan anjing tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan ini merupakan kemuliaan, karena Allah abadikan ini seekor anjing gara-gara ilmu tuh. Jangankan diberikan ilmu, gabung aja dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, maka seseorang akan naik derajatnya. Apalagi orang yang memang diberikan ilmu yang sangat banyak. Maka tidak heran Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, maka kewajiban kita ketika seseorang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita cintai karena imannya, apalagi karena ilmunya. Kenapa wajib? Apalagi didukung dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lain-lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Tidak termasuk dari golongan umat kami, kata Nabi, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak menghormati orang tua. Wajib berarti menghormati orang tua. Ini fadlu al-kibr, ya. Al-kabir, afwan. Jadi keutamaan orang yang lebih tua. Pokoknya orang lebih tua secara usia, maka apa sebenarnya dia lebih pantas untuk dihormati. Siapapun itu, meskipun orangnya misalkan kurang daripada kita dari sisi ilmu, atau misalkan si fulan mah bergelar, si fulan tidak bergelar, atau misalkan si fulan mah punya jabatan, si Alan tidak punya jabatan. Tapi kalau seandainya si Alan ini lebih tua, maka wajib si fulan menghormatinya. Karena apa? Kata Nabi alaihi salatu wasalam bahwa termasuk bagian daripada dosa, ya, bukan dari golongan umat kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, ya. Kemudian wa yarham saghirana, dan juga tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang lebih kecil di antara mereka. Nah, ini wajib untuk disayangi. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan ini syahid yang kita bahas adalah tidak termasuk dari golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mengetahui hak para ulama. Berarti wajib kita harus tahu hak para ulama, yakni dicintai sesuai dengan kadar ilmu dan juga amalnya dan juga kesalehannya. Kemudian kita wajib menghormati mereka. Nah, ini salah satu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita, harus muwalah, harus loyalitas kepada kaum muslimin, apalagi kepada para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mencintai para ulama jelas suatu kewajiban. Jelas suatu kewajibannya. Ketika kita membahas seperti ini, bahwa para ulama itu terjatuh kepada kesalahan, ini bukan berarti seseorang tidak mencintai ulama, tidak mencintai, tidak menghormati para ulama ketika membahas kesalahan para ulama, atau bahkan seorang menghinakan ulama ketika menjelaskan kesalahannya. Tentu ini tidak serta-merta demikian. Nah, sebagian orang sensitif sekali ketika misalkan gurunya dikritik, padahal betul gurunya terjatuh ke dalam kesalahan. Karena yang namanya manusia pasti salah, termasuk juga para ulama. Nabi SAW bersabda secara umum, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti selalu melakukan kesalahan, termasuk juga para ulama. Dan sebaik-baik orang yang salah selalu bertaubat, kata Nabi SAW. Maka tidak heran kalau seandainya ulama terjatuh ke dalam kesalahan, karena manusia biasa, para ulama pun. Nah, tapi sebagian orang sangat sensitif. Apa sebabnya, kenapa mereka sensitif? Ya, ini ta'asub tea, fanatisme tea, cinta buta tea, nanti kita akan bahas. Ketika ulama yang mereka cintai dikritik atau diungkap kesalahannya, mereka langsung apa sensitif dan mengatakan bahwa ini orang tidak cinta kepada ulama, ini orang tidak hormat kepada para ulama, ini segala macam dengan berbagai macam tuduhan. Padahal wajib untuk mencintai para ulama, dan kesalahan para ulama wajib juga untuk diingkari, wajib juga untuk dijelaskan. Karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa saja yang melihat kemungkaran, termasuk salah satunya adalah kesalahan para ulama, tentu dikoreksi oleh ulama yang lain, maka apa, rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya kalau tidak mampu, dengan lisannya kalau tidak mampu, dengan hatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ingkarul munkar, kemudian menjelaskan kesalahan para ulama untuk supaya kaum muslimin tidak mengikutinya, ini juga sebuah kewajiban. Jadi cinta kita kepada para ulama tidak serta-merta mencegah kita untuk mengungkap kesalahan-kesalahan mereka. Seperti itu. Karena yang namanya salah mah biasa. Karena yang namanya salah mah biasa, pasti manusia semuanya salah. Pasti para ulama ada saja terjatuh ke dalam kesalahan. Tentu di dalam mengoreksinya pun ada adabnya. Tidak sembarangan. Tidak sampai jadi gibah. Gibah kepada kaum muslimin secara umum saja berdosa, dan salah satu bagian daripada dosa besar, apalagi menggibahi para ulama. Ketika mengkritiknya hendaknya harus adil. Tidak boleh dikritik dengan apa? Dengan cara gibah. Tidak boleh dikritik dengan cara merendahkan. Kesalahannya saja kita koreksi. Kesalahannya saja para ulama jelaskan. Adapun person per personnya tentu tidak halal untuk digibahi. Tidak boleh untuk dirobek kehormatannya. Kaum muslimin secara umum saja dosa besar, apalagi para ulama. Makanya Ibnu Asakir mengatakan, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Gibah. Karena Allah Azza wa Jalla perumpamakan orang yang gibah teh seperti orang yang makan daging saudaranya. Udah memakan daging bangkai saudaranya itu jelas-jelas menjijikan, aya racunan deh, iya mah ulama mah benten. Kenapa ada racunan? Kenapa? Karena ketika seorang ulama dijatuhkan kehormatannya dan sudah jatuh di hadapan kaum muslimin, maka ilmu yang dia bawa sudah tidak mau didengar lagi. Sudah tidak mau didengar lagi, maka racun iya mah. Ada efek selain dosa, tapi apa? Mencegah orang dari ilmu. Karena sudah dijatuhkan kehormatannya, akhirnya orang tidak mau dengar lagi ilmu yang disampaikan oleh seorang alim ulama. Wallahu a'lam shawab. Ya, wajib berarti bagi kita menghormati ulama, wajib bagi kita mencintai ulama. Tapi tadi cinta kita, penghormatan kita terhadap para ulama tidak serta-merta mencegah juga untuk kita tidak mengungkap kesalahan mereka, atau bahkan sampai taklid kesalahan mereka saja diikuti. Lihat salah satu contoh ya kesalahan para ulama, dan para ulama itu orangnya adil. Ketika memang mereka salah, mereka itu rujuk. Ya, ketika mereka salah, mereka itu rujuk. Contoh seperti kisahnya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, kata Syekh As-Sadhan hafizahullah, wa min ajibi ma ruwiya fi ruju'i ilal haq, dan termasuk salah satu yang menakjubkan adalah yang diriwayatkan oleh seorang yang dia itu rujuk kepada kebenaran. Man nuqila an Ibnil Jauzi annahu kana ya'malu bi haditsin yatadammanu ba'd al-adhkari 'aqib as-shalah, bahwa beliau dinukilkan bahwa Ibnul Jauzi pernah beramal dengan satu hadis yang dimana itu adalah hadis zikir ba'da shalah. Kuntu qad sami'tu hadzal hadis fi zamanis saba fasta'maltuhu nahwan min 30 sanah li husni dhanni birruah. Aku mengamalkan hadis ini dari dulu ya 30 tahun yang lalu, karena aku menyangka bahwa hadis ini hasan. Hadis ini bisa diterima untuk diamalkan karena baiknya para perawinya. Falamma alimtu annahu maudhu'un taraktuhu. Ketika aku tahu bahwa hadis tersebut ternyata hadis maudhu', hadis palsu, maka aku tinggalkan. Nah, ini bentuk rujuknya para ulama luar biasa. Meskipun sudah menjadi amaliyahnya, tapi tahu ini teh salah. Maka akhirnya apa? Rujuk, ditinggalkan. Faqala liqa'il alaysa huwa isti'malu khairin? Ada yang bertanya kepada diriku, kata Ibnu Jauzi, bukan itu adalah amalan yang baik? Qultu istimal khair yang bagi an yakuna masyru'an. Perbuatan baik itu harus jelas syariatnya. Harus benar-benar disyariatkan. Fa idza alimna annahu kadzibun fa kharaja anil masyru'iyyah. Kalau seandainya kita tahu bahwa satu amalan tersebut adalah amalan yang dusta, yakni berlandaskan hadis palsu, maka apa? Keluar dari jalur disyariatkan, maka sudah tidak disyariatkan lagi. Nah, maka dari itu di sini kita ketahui bahwa para ulama pun memang jelas melakukan kesalahan, dan ketika tahu mereka salah, para ulama yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka rujuk dari kesalahannya. merujuk dari kesalahannya. Seperti kisah masyhur juga Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditaros ya tentang hukum menyela-nyela jari kaki dan juga jari jamari gitunya ketika berwudu, bagaimana hukumnya? Maka Imam Malik tidak menyatakan tentang disunnahkannya. Nah, ketika majelis selesai, maka orang tersebut memberitahu hadis kepada Imam Malik dengan sanadnya an fulan an fulan an fulan bahwa menyela-nyela jari jemari itu adalah sunnah. Maka kata Imam Malik, hadisnya hadis hasan. Ketika suatu saat ditanya kembali tentang hukum menyela-nyela jari jemari, maka Imam Malik menjawab dengan ilmu yang telah beliau ketahui, disunnahkan. Nah, rujuk berarti dari pendapat sebelumnya. Kenapa? Karena tahu bahwa beliau ketidaktahuannya terhadap satu hadis. Dan ini tidak dipungkiri, ada saja di dalam tubuh para ulama rahimahumullahu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu. Nah, maka koreksian ulama terhadap ulama lain bukan berarti apa? Bukan berarti tidak menghormati. Karena apa? Yang dijunjung tinggi oleh para ulama adalah kebenaran. Itu yang pertama. Kebenaran yang paling dijunjung tinggi oleh mereka, bagaimana seseorang benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai Alkitab was sunnah. Adapun person per personnya tentu saling menghormati satu sama lain. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Dan kesalahan ulama yang diikuti ini, ini merupakan salah satu tanda kehancuran daripada umat Islam ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini asar ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam sunannya. Kata Umar bin Khattab, "Salasatun yuhdimna ad-din." Ada tiga perkara yang dapat menghancurkan agama. Apa itu? Yang pertama, zullatul alim. Ketergelinciran seorang alim, kesalahan seorang alim. Anahas salahnya seorang alim kemudian hancur agama kalau seandainya kesalahan tersebut diikuti. Karena tadi apa? Ini muncul dari seorang alim. Seperti misalkan contohnya tadi, seperti Ibnul Jauzi rahimahullah. Kalau seandainya beliau tidak rujuk dari hadis yang palsu tadi, ini bisa apa? Bisa jadi hujah bagi orang-orang yang mengamalkan hadis palsu. Ibnul Jauzi aja mengamalkan kok. Beda ketika apa, misalkan kita pribadi atau orang yang bukan orang alim terkenal mengamalkan hadis palsu tersebut, tidak bisa jadi pembelaan. Tapi kalau diamalkan oleh seorang yang alim, kesalahan tersebut diamalkan oleh seorang alim, bisa jadi apa? Bisa jadi landasan bagi sebagian orang. Orang alim aja mengamalkan, ente apal naon? Nah, seperti itu. Yang alim aja ini, ulama saja mengamalkan, ente borodak bau kencur apa sih? Ya, sok diledek seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Padahal yang dibantah adalah para ulama. Maka tidak heran Umar bin Khattab mengatakan demikian, bahwa salah satu di antara yang dapat menghancurkan agama seorang adalah kesalahan ulama, yakni kalau kesalahan tersebut diikuti. Kemudian wajidalul munafik, dan jidalnya, debatnya orang-orang munafik karena mereka tidak mau kebenaran di dalam jidalnya. Di dalam debatnya bukan menuntut kebenaran, tapi untuk apa? Mengadu-ngadukan kaum muslimin agar menjadi bingung, agar menjadi ragu terhadap syariat Islam. Jidal orang munafik tuh. Kemudian a'immatul mudhillin, dan para pemimpin yang menyesatkan, baik itu pemimpin dari sisi duniawinya, kemudian dari sisi agamanya, menyesatkan umat. Nah, ini dapat menghancurkan agama. Nah, kesalahan seorang alim tidak boleh diikuti. Kesalahan seorang alim tidak boleh diikuti. Kalau seandainya tahu seseorang itu, seorang alim adalah jatuh ke dalam kesalahan, kemudian tetap dia mengikutinya, nah ini akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Kemudian di sini penulis membahas kepada kita tentang salah satu sebab kenapa sih seseorang bisa tetap mengikuti kesalahan orang alim. Kenapa seorang bisa tahu ini teh salah sebenarnya, tapi tetap dia ikuti gara-gara apa? Gara-gara muncul dari seorang alim ulama. Kenapa demikian? Salah satu sebabnya adalah seseorang dibutakan dengan cinta. Nah, ini cinta buta teh seperti ini. Dibutakan dengan cinta, ditulikan dengan cinta. Karena sudah cinta luar biasa kepada salah seorang alim, maka apa? Seseorang akan apa? Akan tidak mendengar kesalahannya. selalu akan menjadi ridho terhadap apa yang diperbuat oleh seorang alim. Na'udzubillah. Ada ini dikatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal muradu bihi anna hubbaka li syai'in ya'ma wa yusumma an ta'ammuli qaba'ihihi wa masawihi fala taraha wa la tasma'ha wa in kanat fihi. Maksudnya adalah, kata Ibnu Al-Qayyim, bahwa kecintaanmu terhadap sesuatu itu bisa membutakan, itu bisa membuat tuli. Dari apa? Dari kesalahan, keburukan yang ada pada sesuatu tersebut. Kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa mendengarnya, meskipun benar-benar ada kesalahan tersebut pada sesuatu itu. Nah, ini cinta yang membutakan. Apapun jadi ridho, ya, apapun jadi ridho kalau seorang sudah cinta kepada sesuatu. Punten contoh we ini mah saya hanya iyamanya. Misalkan seorang cinta kepada kendaraan, resep gitunya. Misalkan seperti saya resep punten Vespa misalkan. Cek batur kan rusak wae Vespa teh. 100% betul gitu. Jadul 100% betul gitu. Tidak saya pungkiri gitu. Rusak wae ngadat gitu segala macam. Ribet. Kudu aya oli samping dan segala macam nak gitunya, gandeng ge baganan. Tapi da eta resep kumaha? Nah, cinta buta seperti itu. Cinta buta seperti itu. Bagaimanapun cek batur menaon atuh dadareng-dengan ribet gitunya, bawa nak ngoper gigi dina panangan segala macam itu aneh segala macam. Kata sebagian orang repot lah ini segala macam. Tapi kalau sudah cinta, beda. Matakna sebagian orang sampai miliaran pun mau bayar. Itu gara-gara apa? Cinta. Sudah membutakan, ya. Cinta sudah membutakan. Tapi tentunya di sini ini mah urusan duniawinya, masalah Vespa mah itu masing-masing wae eta mah kitunya. Seperti itu. Nah, adapun yang dimaksud di sini adalah apa? Masalah agama. Masalah agama, cinta membutakan sok tinggal. Seorang yang memang sudah jelas-jelas kesesatannya. Sudah banyak sekarang mah contohnya, ya. Ada yang sudah jelas ngomongnya ngelantur ke mana-mana. Tepuguhnya, smakoli, sududu, segala macam disebutan. Tapi lihat pengikutnya, tetap aja ikut. Padahal sudah jelas banyak, bukan sekadar kritik ya, bukan sekadar kritik, diparodikeun bahkan oleh sebagian orang gitu ya, jadi bahan bobodoran. Nah, tapi ada aja yang mengikuti sampai rela. Punten mohon maaf, itu ada video sampai diciduhan. Muridnya diciduhan, ditelegen ciduh, la haula wala quwata illa billah. Mau saja gitu. Ah, ini salah satu apa sebab cinta buta. Seperti itu. Itu jelas-jelas error gitunya. Apalagi seorang alim yang haibahnya tinggi, kehormatannya tinggi, kemudian jelas-jelas keilmuannya. Pasti apa? Kesalahan yang muncul dari seorang alim ini bisa apa membutakan para pengikutnya. Karena saking cintanya kepada seorang alim, pengikutnya akhirnya menjadi dibutakan dari melihat kesalahan yang terjadi di tubuh seorang alim. Ikhwani fiddin a'azakumullah ajmain. Jadi sebab utama dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, yakni tetap berpegang dengan kesalahan seorang alim, adalah kecintaannya. Cinta yang buta. Tadi kita katakan bahwa cinta kepada ulama ini sebuah kewajiban. Tapi yang salah teh tadi, kita cinta kepada ulama bukan kepada personnya. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Karena ada kebenaran, karena ada ilmu yang dibawa oleh para ulama, jadi kita cinta kepada ulama. Adapun kepada personnya, wajib untuk ditimbang kembali dengan ilmu, dengan kebenaran. Maka cinta ahlu sunnah terhadap para ulama adalah cinta yang adil, menempatkan sesuai dengan posisinya. Kalau benar ulama tersebut, kita ikuti. Kalau salah dan dijelaskan kesalahannya oleh ulama yang lain, maka kita tidak mengikuti kesalahannya, tetap hormati orangnya karena seorang alim. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajmain. Maka cinta kepada para ulama ini wajib dengan cinta yang adil, bukan cinta yang membutakan tadi. Siapapun itu, hatapun kepada ustaz. Nah, sekarang banyak muncul tuh fenomena orang yang fanatik kepada ustaz. Pada ustaz, sampai diikuti kemanapun ustaznya. Dikawal kemana-mana gitu ya, ustaznya terus. Karena apa? Cinta, bentuk cinta kepada ustaznya. Ketika misalkan ustaz ini salah dan dikritik, muncul apa para pembelanya. Muncul para hawarinya, para pembelanya. Tanpa apa? Tanpa mengindahkan dalil dari si pengkritik. Dikritik ustadznya salah misalkan dalam suatu pendapat, dalam suatu ijtihadnya gitu, dan wajar manusia gitu ya. Nah, adapun kita ahlu sunnah, ketika memang ustadz kita dikritik dan si pengkritik ini membawakan dalil, membawakan burhan, membawakan petunjuk yang lebih benar, maka wajib untuk kita apa? Ikuti kebenaran. Bukan justru malah apa? Membabi buta untuk membela ustadz yang kita cintai. Dan ini fenomena sering terjadi ya. Akhirnya apa? Menjelek-jelekan ustadz yang mengkritik. Akhirnya apa? Menggibahi ustadz yang mengkritik. Gara-gara apa? Idolanya disakiti, idolanya dikritik. Padahal kritiknya hak dan kritiknya adil, bukan kritik yang sifatnya gibah, menjelek-jelekan dan yang lain-lainnya. Dunia ilmiah mah sangat sangat biasa dengan yang namanya kritik dan saran. Baik itu kritik yang membangun ataupun kritik yang menjatuhkan, sangat biasa. Karena kata para ulama seperti yang disinggung oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, tapi saya lupa ya di mana ini beliau mengatakannya. Al-Khatib Al-Baghdadi sekurang-kurangnya beliau mengatakan bahwa ketika seorang berani untuk tampil di hadapan manusia, baik itu dengan perkataannya ataupun dengan tulisannya, maka udah siap untuk dikritik. Karena seakan-akan dia apa, menumpahkan ini nih pikiran saya teh seperti ini. Pikiran saya seperti ini. Ketika sudah ditumpahkan di hadapan manusia, sudah siap langsung dikritik itu teh. Maka ketika seorang baperan tidak mau dikritik, tong tampil. Hum-hum we kunyalira ya. Apa ya hum-hum teh ya? Genggam aja oleh sendiri, gak usah disampaikan. Kalau tidak mau apa? Dikritik. Karena manusia seperti itu, pasti ya. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Banyak berjidal manusia itu. Ya, ketika punya pendapat diungkapkan kemudian ada yang mengkritik, tong baper karena biasa. Yang namanya di ranah ilmu seperti itu. Ya. Nah, ini tidak siap nih para pengikutnya yang udah cinta buta, yang udah luar biasa kecintaannya, akhirnya ada yang mengkritik, langsung dianggap bahwa ini qalil adab, bahwa ini segala macam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Padahal kritik yang disampaikan betul. Ya, ini kesalahan dari ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fid din, a'azakumullahu ajma'in. Dan perubahan atau kesalahan yang terjadi di antara para ulama ini memang senantiasa ada. Senantiasa ada siapapun itu, karena tadi keumuman sabda Nabi SAW bahwa seluruh manusia salah, kata Nabi SAW. Nah, berkata Al-Muqbili rahimahullahu taala, fa innan nasa yaduruna bidawari ma yakumu bihil waqtu min huduthi maqalati yuti'uha syaikhun qad ibtuliya bil qabuli fihim. Sungguhnya manusia itu berputar mengikuti perubahan zaman. Setiap kali muncul suatu pemikiran atau ajaran baru, lalu dipersiapkan dan disebarluaskan oleh seorang alim, tokoh, syekh yang telah diberi pengaruh sehingga ucapannya diterima di tengah-tengah mereka, maka mereka pun mengikuti dan beredar di sekitarnya. Jadi kalau ada satu pendapat dari suatu syekh, pasti akan apa? Berkutat di pendapat tersebut, karena syekh ini yang diterima luar biasa. Apapun yang dikatakan syekhnya, dia langsung terima. Langsung apa? Langsung bela tanpa cross check, meskipun itu berupa kesalahan. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullahu ajmain. Di sini ada nasihat yang sangat mulia dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala. Beliau menasihatkan kepada kita kaum muslimin tentang bagaimana tidak bolehnya taklid buta, tidak bolehnya cinta buta terhadap satu alim atau seorang ustaz. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa nurajjihu ma dhahara lana annahu ar-rajih bid-dalil min ghairi ta'assubin li madhhabin muayyan." Kami merajihkan, menguatkan suatu pendapat karena apa? Karena kuatnya dalil, bukan karena kita fanatik terhadap suatu mazhab. Jadi bukan karena mazhab ini kami rajihkan, karena mazhab ini. Misalkan seorang mazhab Syafi'i misalkan. Di dalam suatu permasalahan ternyata yang rajih adalah mazhab Syafi'i betul. Maka apa kita kuatkan karena mazhab Syafi'i lebih kuat dalilnya. Bukan karena dia adalah mazhab Syafi'i. Kita merajihkan suatu pendapat karena dalil, karena ilmu. Bukan karena mazhab tertentu. Ah, karena saya mas lebih cinta kepada Al-Imam Syafi'i, maka saya pasti rajihkan Syafi'i. Bukan gitu. Ya meskipun yang betul adalah hakikatnya yang lebih rajih adalah pendapat Syafi'i misalkan rahimahullahu taala, maka apa kita rajihkan karena beliau mengikuti dalil seperti itu. Jadi bukan karena personnya, tapi karena apanya? Karena kebenaran yang dia bawa. Nah, inilah keadilan dalam cinta kepada para ulama. Kenapa kita cinta kepada para ulama? Karena ilmu yang mereka bawa, karena kebenaran yang mereka sampaikan. Kemudian kata Syekh, wala liqauli qailin muayyan, bukan karena individu. Kita merojihkan suatu pendapat bukan karena mazhab, bukan karena individu. Li'annana nazur ila zatil qawli la ila qailihi. Karena kita melihat kepada perkataannya, bukan kepada siapa yang mengatakannya. Makanya ada takbir yang menyebar di antara kaum muslimin. Unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Lihatlah kepada apa yang disampaikan, jangan melihat kepada siapa yang menyampaikan. Kalau seandainya rajih, ya kita rajihkan karena dalil yang dibawakan oleh si fulan, bukan karena si fulannya yang kita rajihkan. Antara dua pendapat, misalkan berselisih antara Imam Ahmad dengan Al-Imam Syafi'i dalam suatu masalah, maka kita rajihkan siapa? Misalkan Al-Imam Syafi'i. Kenapa kita rajihkan Al-Imam Syafi'i? Karena mayoritas Syafi'iyah di Indonesia akhirnya kita enggak seperti itu. Meskipun memang hakikatnya adalah yang rajih adalah pendapat Syafi'iyah misalkan, ya. Tapi kita kuatkan karena dalil. Itulah kecintaan Ahlus Sunnah terhadap para ulama, adil menempatkan para ulama. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Kemudian di sini dibahas juga oleh penulis hafizahullahu taala, wa minal asbabil mu'inati ala adamil insiya' wara'a hadza as-sarif, dan termasuk dari sebab yang dapat membantu seseorang supaya tidak terjatuh ke dalam kesalahan seperti ini adalah harus ngapain? Huwal ilmu anna dzalikal fi'l aw al qawl aw al i'tiqad al batil in kana intahalahu an man yuqtada bihi fal mukhalifuna lahu illam yakunu afdal minhum falaysu bidunihim. Harus yakin bahwasannya setiap perkataan atau kesalahan yang muncul dari orang yang diterima, seorang alim, kesalahan dari seorang alim, kemudian datang orang yang mengkritiknya, maka tidak serta-merta orang yang mengkritiknya ini lebih utama daripada alim tersebut. Karena kita sangat cinta nih misalkan kepada Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena kita sangat cinta kepada Imam Syafi'i, bukan berarti ketika ada seorang ulama, misalkan ulamanya tidak terkenal, misalkan saja, ya, mengkritik pendapat Asy-Syafi'i pada suatu permasalahan, bukan serta-merta ketika kita menguatkan pendapat yang menyelisih Imam Syafi'i, kita menganggap bahwa Imam Syafi'i ini orang yang mengkritik lebih afdol daripada Imam Syafi'i secara mutlak. Enggak, tidak seperti itu. Karena kita yang kita agungkan kebenaran. Ingat, ketika seseorang dikritik bukan berarti apa kehormatannya sedang dijatuhkan, tidak. Kita sedang membela kebenaran. Ketika seseorang ulama dia mengkritik ulama yang lain, sedang membela kebenaran, bukan sedang menjatuhkan person seseorang. Dan tidak serta-merta ketika pendapat seseorang lebih kuat daripada imam yang terkenal, kemudian si orang tersebut lebih afdol daripada imam secara umum. Tidak demikian. Maka apa? Jangan sampai difahami seperti itu, bahwa setiap orang yang memberikan kritik pasti lebih afdol daripada orang yang dikritik. Tidak serta-merta demikian. Terkadang pun kita seperti itu. Misalkan kita punya anak, ya. Anak kita masih kecil, misalkan saja masih SD, ya. Tentu apa, dari sisi keilmuan, dari sisi pengalaman, dari sisi usia, tentu lebih tua bapaknya pasti. Ya, lebih tua bapaknya, lebih berilmu bapaknya bisa jadi, ya. Misalkan ketika seseorang orang tua ngong azan misalkan, kemudian diingatkan dikritik oleh anaknya, tos bapak atuh tong damal wae, jangan kerja terus, mari kita sholat. Ini sebuah kritik, sebuah pengingat daripada anak. Apakah serta-merta langsung si anak ini lebih utama daripada bapaknya? Enggak juga. Ya, tidak selalu seperti itu. Ketika seorang mengkritik orang lain, apakah langsung jadi lebih utama daripada orang yang dikritik? Tidak juga, tidak serta-merta demikian. Tetap ditimbang-timbang, Jadi jangan sampai ada keyakinan bahwa ketika seseorang mengkritik seorang ulama pasti dia lebih utama gitu, atau pasti dia merendahkan ulama. Tidak serta-merta demikian. Ini tentunya muncul daripada orang-orang yang tidak bisa dikritik ya, muncul daripada orang-orang yang tidak nerima untuk dikritik, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ajma'in. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan ketika beliau membantah sebagian mujtahid, sebagian alim ulama di dalam permasalahan nabidz teh fermentasi daripada korma atau gandum dan yang lain-lainnya, khamar lah ya gitunya. Kemudian dan juga tentang permasalahan riba, ketika beliau mengkritik sebagian mujtahid yang menghalalkan bagian ini, beliau mengatakan yuqalu ala sabili tafsil idza fa'alaha qaumun dzau fadlin wa dinin faqad tarakaha fi zamanin haula mu'taqidan li karahatiha wa ankaraha qaumun illam yakunu afdal mimman fa'alaha falaysu dunahum walau kanu dunahum fil fadli faqad tanaza'a fiha ulul amri faturaddu ila Allahi war rasul. Idza fa'alaha yuqalu ala sabili tafsil, maka harus dikatakan secara rinci, idza fa'alaha qaumun dzau fadlin wa dinin, ketika yang seperti ini menghalalkan sebagian riba misalkan, kemudian menghalalkan sebagian khamar, dilakukan oleh orang yang memiliki keutamaan ilmu, maksudnya orang alim, faqad tarakaha fi zamanin haula mu'taqidan li karahatiha wa ankaraha qaumun illam yakunu afdal mimman fa'alaha falaysu dunahum. Sebenarnya mereka telah meninggalkan hal ini karena apa? Karena yakin makruhnya. Maksudnya ketika mereka menghalalkan misalkan sebagian nabidz, hasil fermentasi daripada gandum misalkan, ataupun korma misalkan, mereka menghalalkannya padahal itu adalah khamar, mereka tetap tidak minum itu karena apa? Yakin ini mah makruh. Yakin mereka makruh. Atau misalkan menghalalkan sebagian cabang riba, mereka tidak apa, terjatuh pada ribanya, tidak terjatuh pada riba. Itu sikap para ulama tuh, sikap para ulama seperti itu. Seperti contoh misalkan ulama yang berpendapat bahwa isbal itu sifatnya makruh, tidak haram, berarti celana di atas mata kaki adalah apa, tidak apa-apa ya, bukan sebuah kewajiban, itu sebuah keutamaan. Tapi apakah mereka jadi isbal? Tidak. Mereka justru apa, tetap di atas mata kaki, karena yang mereka cari adalah keutamaan, keutamaan ilmu. Beda dengan zaman sekarang, beda dengan zaman sekarang. Ketika misalkan permasalahan isbal, celana di bawah mata kaki, ada dua pendapat ulama. Tidak kita pungkiri, betul ada dua pendapat ulama, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Akhirnya seorang ini apa, pilih makruh, supaya apa? Supaya bisa isbal. Ini orang seperti itu zaman sekarang. Kalau para ulama dulu berpendapat ini makruh, tetap mereka tidak isbal. Meskipun berpendapat apa? Makruh. Itulah para ulama. Karena yang mereka inginkan apa? Keutamaan. Beda zaman sekarang. Yang mereka inginkan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Antara misalkan yang mengharamkan riba jenis ini dengan yang menghalalkan, maka mereka apa? Pilih yang menghalalkan, orang-orang awam. Supaya apa? Supaya bisa melaksanakan riba yang seperti itu, supaya boleh. Kan ada kok pendapat ulama, seperti contoh misalkan maaf musik misalkan ya, betul ada pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi dengan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada pendapat membolehkannya musik. Para ulama Ibnu Hazm misalkan berpendapat membolehkannya musik gara-gara berpendapat bahwa hadis pengharaman musik adalah dhaif kata beliau, padahal sahih, muttafaq para ulama, sahih ya. Beliau berpendapat ini adalah hadis dhaif, maka apa, tidak bisa diharamkan karena hukum asal muamalah halal-halal saja. Apakah Ibnu Hazm jadi tukang gonjreng-gonjreng gitar ketika menghalalkannya? Apakah beliau menjadi tukang pemain band? Tidak, tetap jadi ulama, dan beliau menjauhkan diri daripada itu. Daripada itu, meskipun pendapat beliau makruh misalkan. Ya. Tapi zaman sekarang enggak. Berpendapat dengan pendapat Ibnu Hazm supaya apa? Bisa gonjreng-gonjreng. Supaya apa? Bisa ngigel kene gitu, dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, inilah bedanya para ulama dulu dengan sekarang. Jadi ketika ulama berpendapat suatu yang berbeda dengan jumhur ataupun memang berbeda dengan dalil yang nyata, maka mereka tetap sebenarnya meninggalkan ya para amalnya seperti itu. Adapun orang setelahnya berbeda ya, bahwa mereka bukan dalam rangka meninggalkan, justru dalam rangka diamalkan. Kalau seandainya perbuatan tersebut adalah perbuatan makruh, tetap diamalkan, kan makruh iya. Contoh misalkan lagi bagi ahli hisab ya, ahli hisab pakai P ya, ahli hisab apapun itu bendanya, nganggo suluh kayak nganggo naon kayak gitunya. Nah, mereka berpendapat makruh. Supaya apa? Supaya bisa menghisap. Karena apa? Kalau mendapat haram, aduh bisa dosa gitu. Maka akhirnya berpendapatlah makruh. Untuk apa? Tetap bisa menghisap. Para ulama terdahulu seperti contoh misalkan Syaukani dan yang lain-lainnya membolehkan rokok misalkan, kemudian jadi kesebutnya membolehkan itu, kemudian apa ya namanya itu seperti semacam ganja ya, yang lain-lainnya sisa ya seperti itulah ya, maka apa, apakah mereka jadi tukang seperti itu? Tentu tidak. Mereka tidak tidak dalam rangka untuk beramal terus menerus seperti itu. Mungkin kali-kali ya, kita katakan ada sebagian ulama bahkan yang merokok dulunya gitu ya. Ada sebagian ulama yang terkenal, ada beberapa ini sebelum ada penelitian ya tentang buruknya benda tersebut gitu ya. Mereka berpendapat bahwa asas dari muamalah boleh-boleh saja. Ternyata ketika diteliti isinya mudarat semua. Ya, maka sepakat kata Syaikh Utsaimin, ulama zaman sekarang bahkan bersepakat tentang keharaman benda tersebut. Nah, jadi seperti itu bedanya ulama yang berpendapat kepada suatu pendapat dan ternyata pendapat tersebut salah gitu ya, bukan dalam rangka memang sengaja terjatuh kepada hawa nafsu, bukan gitu. Beda kalau yang setelahnya bukan ulama, mereka menjadikan pendapat ulama sebagai tameng untuk hawa nafsunya. Nah, ini namanya tatabu'ur rukhas, tidak boleh di dalam beragama tatabu'ur rukhas. Saya sering bawakan tatabu'ur rukhasnya naon, beragama dengan hawa nafsu sesuai dengan apa, dengan keinginan. Antara dua pendapat misalkan, ini yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid misalkan. Sholat tahiyatul masjid misalkan, antara yang mewajibkan dan juga yang mensunnahkan. Karena saya mah kedul sholat tahiyatul masjid, akhirnya pilih yang mensunnahkan. Kenapa demikian? Karena haryam. Makanya langsung duduk di masjid pun gak apa-apa, karena saya mah pendapatnya sunnah. Nah, seperti itu. Jadi mereka berpendapat antara sunnah dan wajib dan memilih sunnah dalam rangka untuk meninggalkan amal. Atau dalam misalkan satu kasus antara dua pendapat ulama yang mengharamkan dan yang membolehkan, maka mereka apa, pilih yang membolehkan. Untuk apa? Untuk bisa mengamalkan perbuatan haram tersebut. Nah, inilah orang-orang zaman sekarang beragama sesuai apa, hawa nafsu. Bahkan ada sampai keluar statement, selama ada ulama yang berpendapat bolehnya musik, saya akan tetap membolehkan musik. Riba ge ada yang membolehkan, khamar ge ada yang membolehkan. Na'udzubillah, sampai misalkan akad pernikahan tanpa wali pun ada yang membolehkan kok. Kalau seandainya beragama seperti itu, rusak agama. Maka tidak heran apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu betul. Salah satun yuhdimna ad-din. Tiga perkara yang dapat menghancurkan agama. Salah satunya apa? Zullatul alim. Kesalahan orang alim yang diikuti. Karena apa? Beda kalau orang alim salah mah beda. Jadi apa? Jadi senjata. Ini orang alim loh. Ini ulama loh. Dan segala macam. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Kemudian di sini ada nasihat daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang masalah ini. Min fawaidi dzalika annal aqwal allati yuradu al-muqabalah bainahuma wa ma'rifati rajihiha min marjuhiha an yaqta'a an-nazir wal manazir an-nazar 'anil qa'ilin. Termasuk daripada hikmah perselisihan di antara para ulama adalah apa? Supaya kita tahu mana orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, mana orang yang fanatisme terhadap satu person atau satu mazhab. Fa innahu rubbama kana dzikrul qa'il mughtarran an mukhalifatihi wa tujibu lahul haibah an yakuffa an qawlin yunafi ma qalahu. Karena terkadang kalau seandainya seorang itu melihat kepada person, seorang sulit untuk apa mengungkapkan kebenaran kepada person karena terhalang daripada kehormatan yang dia miliki. Ya, karena misalkan ini udah imam mujtahid mutlak, ketika terjatuh kepada kesalahan mau dikritik teh susah. Kenapa? Karena waduh, ini sudah posisinya sudah sangat tinggi, karena menghalangi dirinya untuk menasehati. Nah, maka dari itu tidak demikian. Sekali lagi, asas daripada akidah Ahlus Sunnah dalam mencintai para ulama, mereka mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Mereka cinta kepada para ulama karena ilmu dan juga kesalehan para ulama. Bukan fanatik kepada satu person, bukan fanatik kepada satu mazhab, bukan ta'asub kepada satu person atau ta'asub kepada satu mazhab, tapi mereka mencintai ulama karena ilmu yang dibawakan oleh para ulama. Kita tutup dengan nasihat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hakikat daripada fanatisme yang terjadi. Ini bagus sekali perkataan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, wahahuna amrun khafiyun yang bagi attafattun lahu. Nah, di sini ada satu perkara yang samar tapi wajib untuk kita perhatikan. Wa huwa anna katsiran min a'immatid din qad yaqulu qawlan marjuhan. Bahwa kata beliau yang harus kita perhatikan, bahwa banyak daripada para ulama, para imam di dalam agama ini, mereka mengatakan satu pendapat yang memang marjuh, tidak kuat. Pendapat tersebut tidak kuat. Wa yakunu mujtahidan fihi, tapi beliau itu sebenarnya sampai keluar pendapat yang sebenarnya lemah tadi, ini itu adalah hasil ijtihadnya, hasil perjuangannya. Ketika seorang imam, misalkan siapalah Imam Malik ataupun siapa itu ya, mereka berpendapat dan ternyata pendapat tersebut pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah teh ini hasil ijtihad. Bukan hasil apa heureuyeun, bukan. Bukan hasil asal-asalan, bukan. Itu hasil penelitian, ijtihad, penelitian terhadap dalil-dalil, akhirnya berkesimpulan pada suatu kasus ini hukumnya A misalkan. Ini hukumnya B, seperti itu. Itu hasil ijtihad. Ulama yang berhukum seperti itu hasil ijtihad perjuangannya. Ma'juran 'ala ijtihadihi fihi, dan dia mendapatkan pahala dari ijtihadnya. Kenapa demikian? Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ijtahadal hakim fa akhtaha falahu ajrun wa idza ijtahada al hakim fa asaba falahu ajran." Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kata Nabi alaihi salatu wasalam, ketika seorang hakim berijtihad, hakim dulu berarti harus alim dulu dia, kemudian dia apa? Berijtihad, dia berjuang itu meneliti dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah untuk menyimpulkan suatu kesimpulan hukum. Berijtihad, dia baca dalil-dalil. Kalau dia benar, kalau dia salah kata Nabi SAW, maka dapat satu pahala. Kenapa dapat satu pahala? Pahala daripada ijtihadnya, perjuangannya. Untuk meneliti, untuk menyimpulkan suatu dalil ini perlu usaha luar biasa, perlu bekal luar biasa penelitian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka dibalas oleh Allah Azza wa Jalla pahala karena ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Meskipun hasilnya salah. Tapi kalau kata Nabi SAW, ketika seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, udah mah ijtihad berjuang dan hasil ijtihadnya adalah benar, maka dapat dua pahala kata Nabi. Pahala apanya? Pahala ijtihadnya dan juga pahala kebenaran yang dia dapatkan dari ijtihadnya. Nah, ini seorang alim. Ketika seorang alim dia berijtihad kemudian dia salah, tetap dia dapat pahala karena apa? Ijtihadnya. Maudhu'an anhu khata'uhu fihi. Kemudian kata beliau, sementara kesalahannya dimaafkan. Kenapa demikian? Karena yang namanya udah berjuang, kesalahannya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak diberikan dosa, tapi tetap dikasih pahala karena dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekhul Islam, wala yakunu al-muntasir lima qalatihi tilka bimanzilatihi fi hadhihi darajah. Nah, ini hakikat dari fanatisme. Ketika seseorang membela pendapat seorang alim yang lemah tadi, maka orang yang membelanya ini gak sama kedudukannya dengan seorang alim. Orang alim tadi punten, ketika mereka berijtihad dan salah dapat satu pahala. Adapun orang yang membela kesalahan dari mujtahid tidak seperti orang mujtahid tadi, gak dapat pahala dari pembelaan terhadap kesalahan mujtahid yang dia bela. Makanya jangan sampai salah. Kalau seorang sudah mencapai derajat ijtihad, mujtahid, dia berijtihad, maka betul dapat pahala. Tapi kalau seandainya belum sampai derajat mujtahid, kemudian membela pendapat seorang mujtahid, maka derajatnya gak sama, gak akan dapat pahala, dan juga derajatnya belum derajat mujtahid. Kemudian li'anahu qad la yanta

0: Ibarat mah kita sama-sama punten pendukung Persib dibantu we terus. Meskipun misalkan melakukan kesalahan yang benar, yang benar-benar salah gitu, yang nyata. Akhirnya karena apa? Karena ta'asub, karena sama-sama orang Sunda misalkan dibela terus. Enggak ya. Bukan membela apa namanya, yang demikian tentu bukan sebuah kebenaran. Walau walan tisara lahu, kita lanjutkan, bihaitsu innahu law qalahu ghairuhu min a'immatid din lama qabilahu walan tasara lahu wala wala man wafaqahu wala ada man khalafahu. Kalau seandainya perkataan ini dikatakan oleh orang yang beda mazhabnya, maka apa? Gak mungkin dibela. Meskipun sama-sama perkataannya, gak mungkin dibela, gak mungkin diloyal kepadanya, gak mungkin dibela mati-matian. Karena bukan apa? Karena bukan dari golongannya, kata dia. Walaysa kadzalik wala ada man khalafahu wa ma'a hadza yadhunnu annahu innama tasara lil haqq bi manzilati matbu'ihi walaysa kadzalik. Orang yang seperti ini membela pendapat yang jelas-jelas salah karena satu mazhab, mereka menyangka telah membela kebenaran. Telah membela kebenaran padahal tidak. Fa inna matbu'ahu innama kana qasduhu al-intisaril haqq wa in akhta'a fi ijtihadihi. Karena apa? Ulama yang dia bela itu pengen benar, cuman memang jatuh ke dalam kesalahan. Beda orang yang membela kesalahan ulama, bukan pengen benar, pengen ngebela ulamanya. Kalau ulamanya pengen benar, nah inilah ahlus sunnah. Mereka pengen benar, meskipun apa? Ternyata di dalam perjuangannya salah hasilnya. Itu ulama tuh. Kalau orang yang membelanya bukan pengen benar, pengen membela mazhabnya ulamanya karena fanatisme cinta buta teak tadi. Kemudian kata Syekhul Islam, wa amma hadza tabi' faqad syaba intisaruhu lima yadhunnuhu al-haq iradata 'uluwi matbu'ihi wa dhuhuri kalimatihi. Karena mereka tadi bukan dalam rangka membela syekhnya, dalam rangka membela kebenaran, tapi membela syekhnya. Untuk apa? Untuk membela perkataannya. Wa alla yunsab ilal khata, dan tidak menisbatkan kepada kesalahannya. Wa hadhihi dasitatun taqdahu fi qasdil intisari lil haq. Yang demikian ini merupakan noda ya, tipu daya yang sangat halus dalam apa? Pembelaan terhadap kebenaran. Fa innahu fahmun azimun, yang demikian merupakan pemahaman yang azim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki menuju jalannya yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita samakan posisi orang yang membela kesalahan para ulama dengan apa? Membela kebenaran, tidak sama tentu. Dia membela kesalahan ulama gara-gara fanatik, gara-gara cinta buta terhadap alim ulama tersebut. Tentu ini bukan membela kebenaran. Tentu ini apa? Idea jahiliyah. Ini merupakan seruan-seruan jahiliyah. Karena apa? Fanatik terhadap nasab. Ini seruan jahiliyah. Adapun ahlu sunnah tidak demikian. Ketika seorang alim salah dijelaskan oleh alim yang lain, maka kita terima dalil, terima kebenaran, bukan membela daripada orang yang kita cintai secara membabi buta. Nah ini sudah terjadi, ini sudah terjadi. Kita katakan di dunia dakwah ahlu sunnah, wabil khusus di negeri kita ini, banyak sekali orang-orang yang fanatik terhadap apa? Seorang ustaz. Ketika ustaznya dikritik, maka apa? Maka langsung dibela ustaznya mati-matian. Padahal yang mengkritiknya justru yang benar. Tidak mengindahkan dalil yang dibawakan, tidak mengindahkan perkataan ulama yang dibawakan untuk menasehati seorang ustaz misalkan. Ya, tapi karena sudah cinta banget kepada ustadz ini, maka tetap dibela apapun keadaannya. Nah ini merupakan termasuk daripada bagian ta'asub mazhabiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan pahala terhadap perjuangan kita di dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu dan mempelajarinya. Dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah, diberikan ketakwaan sampai diwafatkan oleh Allah azza wa jalla dan dimasukkan ke dalam surganya firdaus yang paling tinggi. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu

0: Afan Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani Hafizahumallahu Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada tema kesalahan dari ulama yang diterima, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada para pendengar yang telah menyimak kajian di pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan faidah-faidah yang Ustadz sampaikan. Dan tentunya kita doakan semoga Ustadz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani Hafizahumallahu Ta'ala senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Fatimah Nazanillahu Ayakum, kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di Ba'da Maghrib nanti pada pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Mahad Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kajian dalam tema keutamaan ilmu dan iman bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala ba'da maghrib nanti, insyaallah di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Sampai bertemu kembali. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada tagut? Tagut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Tagut maknanya bisa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu tagut. Raja Namrud itu tagut. Karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri, ya. Itu makna pertama. Kedua, tagut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun. Itu tagut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan tagut adalah setan. Setan disebut tagut. Tagut salah satu maknanya adalah setan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga tagut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada tagut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada tagut tadi.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah.